0: ya bae lah. Nanti turun ya.
1: Iyalah, enggak ada duanya pokoknya ya. Ya
0: ada duanya dan satunya ya. Hanya dia seorang.
1: Benar, benar, benar. Ya,
0: masih lagune apa? Aku yang mengalah lah.
1: Biarlah aku mengalah, oke.
0: Ya, biar aku yang mengalah. Nomor 2 sih selalu, enggak nomor 1. Belum pernah sih ini nomor 1 kayaknya.
1: Belum pernah ya? Wah, kurang garce berarti.
0: Tuh, udah bunyi dering, langsung ditubuk, ya udah aku merasa.
1: Akhirnya bagus ya, dapet ya.
0: Untung jangannya kencang, tadi terlalu.
1: Iya, untung.
0: Salamnya aku buat aku buku berbaik lah, main cepet. Bisa komplit, be. Ya, Bu Karmina ya. Ayo naik. Buat semua ini saja lah, Mama Titin, pagi Mama Titin. Masak apa hari ini? Buat Bania yang metugas, tetap semangat, berusaha berbarokah.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mas Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Waris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Olisa Waris. Selamat pagi Mania cantik.
1: Oh, pagi juga. Hai Mama Fian, tumben bisa naik sesi pertama ini ya. Buntut Mbak Sindi.
2: Iya, tadi dari awal aku. Tadi dari awal aku sebenarnya udah pencet bannya, tuh kok nggak bisa, nggak tahunya datanya belum nyala.
1: Oh gitu ya. Ada aja udah pencet datanya lupa ya.
2: Iya, ditegur tuh sama Mas Andre, tumben bokeh baru on gitu, nggak tahunya datanya dari pagi nggak dinyalain.
1: Pantesan, nggak apa-apa, yang penting bisa naik nih ya, nomor 3 ya, ini.
2: Alhamdulillah ini, iya ini aku. Lagu apa sih ya?
1: Apa yang enak nih?
2: Kalau segalanya bagiku.
1: Kau segalanya bagiku, ya ini ada niati ya. Bentar ya.
2: Aku juga salam-salamnya bingung nih, tadi udah komplit banget tuh Bunder.
1: Versi komplit banget aku, ya.
2: Iya, fotokopi Bunder aja tadi sama Mama Cindy, buat Mas Andre, mat pagi, makasih semangatnya paginya, buat Bu Ayu juga patut, hukum sehat-sehat, hukum misiat, juga buat Om Gendro naik, Om Gendro pakai Naura juga banyak buat semuanya aja lah, yang pokoknya yang udah yang belum disebut maaf, nggak bisa nyebut satu-satu, pokoknya buat semuanya aja fast off, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu buat kita semua.
1: Amin.
2: Buat Bania, selamat tugas, sehat, semangat, full barokah. Ditunggu lagunya Bania ya.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mama Fian tadi ya, udah gabung. Lanjut satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Nia cantik, apa kabar?
1: Hai orang Wirugaten, alhamdulillah Nia baik, apa kabar bapaknya Naura?
3: Oh, yang sahabat tadi dengan keluarga ya.
1: Iya, alhamdulillah. Oh,
3: aku masuk duluan. Kejelonggok sama Bunder.
1: Iya, jago banget itu pagi-pagi udah naik.
3: Mak nomel tuh meneng kejelonggok sama Mama Fian ya. Salah apa-apa sih bener sama masuk. Terlihat
1: kemarin. Iya, terima kasih. Lagunya. Kayaknya belum deh.
3: Udah penuh?
1: Iya, udah penuh.
3: Bentar, itu ada
1: pesan ya.
3: Apa buat temanku tuh, ada Kang Gendro itu yang lagi sarapan telo.
1: Kang Gendro, udah monit ya? Kok telonya nggak sampai sini, Kang Gendro?
3: Terus itu. Selamat pagi dan buat Bu Lenur. Selamat pagi. Dah pokoknya salamnya ikut Bundar Pito udah komplit berada. Buat banyak nanti terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Naura. Cukup dulu ya sobat Sara FM. Barusan tuh udah nih angkat. Ada berapa penelpon coba? 4 ya. Iya, 4 penelpon. Alhamdulillah ya, banyak yang udah naik hari ini ya. Oke, bacaan atensi dari banyak nih, dari ada dari Mama Haririn cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi. Benia Aldi Semoris. Salam buat Bunda Rumi, Bunda Rumah Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Fian, Mama Asra, Putri Selatan, Mama Dwi, Mas Andre, dan buat ada Bang Mamat, Mbak Yayah, Mbah Bubut, ya ucapannya mat pagi, mat aktivitas aja ya. Dan salam balik buat semua yang udah cawel aku. Buat Mania tetap semangat, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you banget ya buat Mama Ririn cantik. Ya, ada juga dari Mbak Bunga di Puring. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam-salam buat Umi Hanif, Mas Bubut, ada Mas Andi, Bapaknya Nora, Mama Intan, Mbak Nur, Pak Kancikan, Putri Selatan. Buat Mbak Putri dan buat semua yang lagi monitor, lagunya ikut aja deh, semuanya bagus. Buat Bania Matoga sampai tuntas, sehat selalu, full barokah. Ya, makasih banyak ya doanya ya buat Mbak Bunga di Puring. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi, waalaikumsalam. Olisa Maris, Sara FM Kebumen. Bang Imam katanya mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Titin, ada Mama Fia, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Ayu, Bunda Arsita, Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Mbak Sri, Bapak Ijo, Bapak Rino, Pak Karin Cikan, Bapaknya Nora, Mas Oyong, Mas Dani, dan juga untuk semuanya ya. Ya, lagunya ikutan aja. Terima kasih, waalaikumsalam. Makasih banyak ya buat Kang Imam yang ada di Butuh ya. Ini hari ini pada pengertian banget deh. Iya, emang luar biasa ya, banyak banget sekali ya kalau udah atensi nih. Ya banyak yang udah gabung hari ini ya. Langsung seabrek ya. Semangat semangat pagi, sehat selalu ya, ditemani secangkir teh moro dan juga ya setelah sarapan harus rutin minum Vitama ya, solusi kesehatan mata. Kenapa sih Mbak Nia harus pilih Vitama, kenapa enggak yang lain aja? Karena emang Vitama nih sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah jelas lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya sudah ada. Dan yang paling jelas nih kandungannya ya, dalam Vitama tuh ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang jelas sangat banyak mengandung vitamin A ya. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda, bisa mengobati masalah mata minus, katarak, glaukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata perih, mata berair, dan berbagai masalah mata lainnya. Yuk buruan beli, jangan sampai kehabisan ya. Beli Vitama dapat bonus obat tetes matanya. Jadi nanti obat tetes matanya boleh ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan. Wah, oke, lanjut ke pesan merah ya. Stay tune bareng Nia di Oldies Memories.

sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Radio Star.

0: Bunga sedap malam ya udah muncul. Yuk tinggal lanjut sesi ponlab kedua. Yang mau naik ayo buruan naik. Dia tunggu nih di 0851-8606-9984 di sesi kedua ponlab ini ya. Mantap banget nih yang tadi belum bisa gabung buruan. Ditunggu gabungnya. Oh oke, ada siapa kira-kira ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olise Morris. Ada aku di kerandekan di sini.
0: Oh ada dirimu di sana. Hai Umi, apa kabar hari ini Umi? Sehat Umi?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak Lia
1: sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Ini belum dibawa pergi HP-nya ya.
1: Bentar lagi.
0: Oh iya, pantesan udah garcep pencet-pencet dari tadi ya.
1: Sesi kedua untuk pertama.
0: Oh iya ya, benar.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, sobat-sobatnya pengen disalam-salamin. Silahkan salam-salam dulu, Umi.
1: Ya, salamnya buat Bunda Erwito. Terima kasih sekali salamnya tadi. Salam balik buat Pak Tianto. Salam sehat, salam hormat ya pun. Terus buat Mama Cindy, Mama Pian, Bapaknya Naura yang tadi masuk. Terus buat Bu Yati, Pak Sri, Bu Karmina, Pak Yanto, Pak Jalan, yang ada Bu Malon, Kang Hoyo, terus Mbak Yahya, Pak Karim, buat Pak Paido, Bu Tupik yang ada di Gerabak, Putri Selatan, Mbak Bunga, Bunda Tini, Mbak Nur, terus buat Mama Agung sama Mama Intan, terus Kang Giman, Mas Imam yang ada di buku, Mbak Nur yang ada di Perong, Bunda Titin Wardani, Bunda Salis, Mbak Rika, Mas Gendron ada di Bambang, terus buat Mbak Kakak sama Mbak Putri, Mbak Nyaska yang ada di Cipari, Mbak Parta sama Mbak Yanti yang ada di Kalikuter. Terus Pak Dewi Pariano, semoga udah sehat lagi ya Pak.
0: Amin.
1: Sama Mbak Putri yang ada di Toko. Buat semuanya saja ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Oh, Sosa Winton ketinggalan.
0: Oh iya. Siapa lagi yang ketinggalan?
1: Enggak, udah
0: cukup dulu. Oke, siap.
1: Terima kasih sekali
0: waktunya
1: Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Umi Hanif ya yang ada di Kerandegan. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, selamat pagi Mas Hafid.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak Nia?
0: Iya, lama banget gak naik. Iya, Nia baik, sehat, alhamdulillah. Mas Safi di sana apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, walaupun dikepung asap ini Mbak Nia.
0: Iya, bener ya, abu vulkaniknya ya, harus pakai masker itu ya.
2: Kalau di Jambi ini memang karena dampaknya karena karhutlah Mbak. Bakaran hutan dan lahan, tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas seperti itu Mbak Nia.
0: Oh, iya, ternyata ada yang kebakaran hutan juga ya di sana ya.
2: Iya, untuk di wilayah Sumatera, Kalimantan memang lumayan terdampak seperti itu.
0: Semoga semuanya baik-baik.
2: Ini lagunya, amin. Ini lagunya apa yang mau dinaikin Mbak?
0: Lagunya ada Engkau Segalanya Bagiku, Ingin Memeluk Dirimu, Rambut Sama Hitam Sama Birunya Rinduku.
2: Oh, rambut sama hitam aja Mbak.
0: Rambut sama hitam, oke.
2: Ya, salam tadi buat yang baru naik di sebelum saya, siapa Mbak? Umi siapa?
0: Umi Hanif, ya.
2: Ya, Umi Hanif, selamat pagi, Ibu Bunda Ervito, Mas Andre, Bu Yati, Raya Naura, mantan kelalen, nantan suwi Pak Atura naik,
0: lama banget gak naik, terus.
2: Iya, karena kesibukan dan semuanya aja lah Mbak yang lagi dengerin, lalu sama untuk saya juga yang lagi dengerin suara Mbak Nia juga, selamat pagi. Terus keluarga saya di Jatipuro juga selamat pagi. Mbak Nia selamat bertugas sampai kelar nanti. Mungkin itu Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Nanti jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mas Safi di Jambi ya. Cukup dulu ya Sobat Sara FM untuk teleponnya. Coba nih ada pesan suara juga ya dari Mbah Bubut nih. Oh iya, nih ya, puterin nih pesan suaranya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pagi, saya dari Polis Memoi. Mungkin salam nih Mbak Nia. Salamnya buat Bunda Romi Ani, Bu Yakti, Mbak Tantan, Mbak Naomi, Mahul, Bapak Tuk Batul. Ada Teh Rosita, Pak Andri, Mbak Fatma, Mbak Akmul, Mbak Atri. Sama Bila, Bu Kumis, silakan Mbak Putri, Mbak Adin, Pak Abid Jambi, ada Pak Ahmad, Mbak Imbar, Mbak Sri, Mama Fawasan, Pak Riri Antika, Mama Atraf, Mama Tina, Mbak Ida Miri Putra, Gulu, Mama Pian, Mas Yani, Bunda Nitalis, Mama Misar, ini Bunda Sin Wadani, Pak Sakit Arius, Mas Ari, ada Bang Gomet. Dan buat semuanya yang lagi monitor, mau minta lagu ini, Mbak Nia. Lagunya Cinta Tak Mengenal Rasa. Buat Mbak Nia yang berjalan tugasnya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut ya. Maaf banget lagunya udah gak cukup nih ya puterin ya, karena emang udah penuh banget ini ya. Thank you buat semua Sobat Sara FM yang udah pada gabung hari ini. Semoga semuanya sehat baik ya, dan juga ya gak ada gatel yang melanda. Habis panen kacang ini Mbak Nia ya, gak tau kenapa kaki tangannya pada gatel semua. Mungkin ya kena ulat bulu atau apa ya, gak kelihatan gitu. Iya Sobat Sara FM, maka dari itu buruan deh ya, coba rutin oles-oles minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna ya, sebelum berangkat oles, sudah berangkat oles gitu ya. Sampai rumah oleslah biar gak gatel Sultananya, stok di rumah udah habis, beli dong di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Mulai 15.000 aja udah dapat minyak herbal serbaguna Sultana. Gak hanya untuk itu, Sultana juga bisa untuk yang mabuk perjalanan, untuk kulit berjerawat, untuk yang sakit gigi dan berbagai masalah sakit kulit lainnya ya. Jadi silahkan gunakan Sultana minyak herbal serbaguna.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar.

0: Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: Radio Setara.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Ya, stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuk

kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, Bumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

pagi gabung lagi yuk bersama DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asyik banget. Iya ya, pokoknya stay tune terus yuk sampai jam 10 nanti. Dia menemani Anda. Iya ya. Dan oke, yang mau ikutan gabung buruan yuk, jangan sampai nanti gak kebagian lagi kayak tadi ya, karena emang udah rame banget sih yang gabung ya. Jadi yuk buruan gabung aja juga di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pagi hari ini dia masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Lanjut goyang sampai jam 10. Nia puterin ada patah arang session bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat, bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Radio Star.

0: pertemuan ya, barusan udah muncul. Hai hai, yang lagi bertemu nih lagi melepas rindu ya, rindu-rindu yang mungkin dari kemarin udah ditahan-tahan, dipending ya rindunya, gara-gara ya jauh ya, alias pejuang LDR. Waduh semangat ya buat kita semua, semoga semuanya sehat-sehat, bahagia, dan juga penuh semangat hari ini. Iya, bahagia, sehat, udah nikmat mana lagi yang kurang ya. Bener banget, itu udah cukup banget. Apalagi nih sobat Sarah FM yang sering marah-marah. Aduh, ditahan dulu egonya ya, ditahan dulu marahnya, khawatirnya juga. Ya gak tahu, dalam tubuh ternyata oh darahnya sedang naik ya, karena darah tinggi bahaya banget tuh ya. Kalau diabaikan juga sangat-sangat bermasalah, bisa mengakibatkan yang namanya sakit, gejala stroke juga, jadi bisa menjalar gitu ya. Nah, mending segera diatasin supaya tekanan darahnya kembali normal. Buruan minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Ya pastinya nih aman, jelas ya, izin edar BPOM-nya udah ada, jadi udah bersertifikat halal dari MUI, dan juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, beli dan coba rutin minum ya Habutop-nya ya, karena emang sudah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan okay, thank you banget yang udah selalu rutin minum Habutopnya. Pagi ini 2 kapsul ya, 2 kapsul, jangan lupa nanti siang 2 kapsul. Terus juga kapan Bania? Ya malam hari menjelang tidur gitu ya, 2 kapsul. Pakai air hangat supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya. Okay. Iya, sehat bareng Habutop, sehat nonstop pokoknya. Yuk kita lanjut gabung nih, banyak banget yang udah ikutan ngantri lagu ini ya, luar biasa sampai iya kadang salfok ya, baca semuanya ini. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984. Selamat pagi jelang siang juga buat Pak Paijo, ikutan gabung di DTL yang nadanya paling asyik. Mau minta lagunya Pantai Kelayar. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, sehat selalu dan sekeluarga full barokah, amin. Terima kasih Bania, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu rutin minum Habutop. Siap, thank you banget ya buat Pak Paijo, semoga sehat-sehat selalu di sana. Dan ada juga dari ini by Alaska di Cipari Cilacap ya. Selamat pagi DTL, sehat selalu buat Bania, katanya lagunya Patah Arang dari Ning Hania, terputar untuk semua sobat Sara FM aja, dan buat aktivitas gitu ya, buat Banianya sehat selalu dan bertugas. Thank you banget buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Dari Bunda Wartik di Lona Purworejo, selamat pagi, mau minta lagunya Trauma versi India. Salamnya buat Bu Yati, Mama Astra, Mama Dwi, Budia, Bulilis, Sapaijo, fotokopi semuanya yang ada di Oldies tadi ya. Buat Banianya makasih, thank you buat Bunda Wartik. Lagunya udah nih munculin juga. Ada Mbak Putri cantik. Absen gak asik ya Mbak Putri ya. Boleh nih ya puterin nih voice note-nya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh, tapi biasa untuk kali ini mau minta lagu Pertemuan Yang Kuimpikan Ini Jadi Kenyataan. Salame buat Bunda Ervito, fotokopi tadi pagi udah banyak banget. Ada Mama Cindy, ada Mama Vian, ada Bapak Kenaora, ada Umi Hanif, ada Mas Afid juga yang udah pada konles tadi pagi. Pokoknya yang yang sawel aku dari pagi lagi sawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik, buat Bu Kumis, semoga selalu sehat. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Lagunya udah Nia munculin ya Mbah tadi ya, pertemuan. Oke, lanjut dari Mas Andre. Selamat pagi Star FM Kebumen. Pagi juga Mas Andre. Dan gabung di DTL ya Nadutnya. Asyik banget mau minta lagunya Nyanyian Rindu covernya Juragan. Salamnya buat Bu Fatur yang lagi kena batuk pilek, semoga cepat sembuh ya Ibu. Buat Bu Davito maafin saya terus, dan juga buat Emparyono sehat-sehat juga ya, karena Emparyono juga lagi sakit nih Mas Andre ya. Buat Mania mau tugas aja, ingat pesan dari Emparyono, jangan lupa bahagia. Semoga lekas sembuh buat Emparyono. Dari Mas Andre, thank you banget Mas Andre. Ada juga Mama Nadia di Poncowarno. Hai, mat pagi juga lagunya Rindunya Hatiku. Salamnya buat Pak Sutar, Mbak Putri, Bapak Abi, Mama Ainon, Bu Fatur, Mama Ramdan, Mas Oyong, dan buat semuanya. Buat Mania, mat tugas sehat selalu. Thank you buat Mama Nadia ya. Ada Mbak Sri, mat pagi juga buat Mbak Sri. Lagunya Goyang Dumang ya. Salamnya ini fotokopi di acara All This aja ya, buat Mania sama tugas sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you buat Mbak Sri. Ada Pak Yanto juga di Marun Purworejo. Selamat pagi DTL yang dadunya asik banget, mau minta lagunya Kematian. Sekedar mengingatkan untuk semua sobat sobat agar tidak lupa deretan memperkaya diri dengan membabi buta ya. Ya, oh kok ngantur. Salamnya seperti tadi pagi aja buat Manianya sama tugas, semoga diberikan rezeki yang barokah. Thank you banget buat Pak Yanto yang ada di Marun ya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, ada juga dari Mas Ion di Ayam Putih. Oh, absen via Sampit di Kalimantan Tengah. Wih, mantap. Puterin lagunya Dukun Palsu ya. Salam buat semuanya aja, buat medianya. Makasih. Makasih Mas Ion. Ini ya, belum baca SMS malah kelihatan nih SMS dari Mas Jihan di Kebumen ya. DTL Sara FM, Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Si Jiping Selawet. Salamnya dari A sampai Z semuanya, mat pagi semoga pada sehat. Makasih Mbak Nia, semoga sehat selalu. Thank you buat Mas Jihan yang ada di Kebumen. Ya, ada Mbak Liana. Mat pagi Mbak Liana. Iya, pagi ya. Katanya DTL mau kirim salam buat semua sobat Star FM, lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Thank you banget ya buat Mbak Liana. Ya, banyak banget ini yang udah pada request ya, luar biasa. Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Hadir nih Mbak Nia di acara DTL, salamnya fotokopi di acara All This aja. Dan minta lagunya Selendang Biru, buat Mbak Nia menjalani tugas sampai tuntas. Ini Selendang Birunya, oh udah dibaca ya ini ya. Oh iya, thank you Mbak Bubut ya. Terus ini dari Mbah Nun di Ponorogo ya, mat pagi juga buat Mbah Nun. Lagunya Fata Morgana Anisa Rahma, salamnya buat semuanya aja sehat selalu dan streamingnya Josh. Wah, thank you Mbah Nun. Ah, lagunya belum bisa diputerin kayaknya Mbah, soalnya itu ya durasinya juga panjang banget ya, hampir 9 menit ya. Thank you banget buat Mbak Nun. Ada Putri Selatan, selamat pagi. Ikutan nimbrung lagi, lagunya katanya Si Jiping Selawe. Oke, naikin. Ini dari tadi sambil naik-naikin lagu ya nih. Ada dua orang yang minta. Ya, salamnya fotokopi di All This nambah buat Mas Is, semoga sehat selalu. Buat Mbak Bubut, Kang Gendro, pada selamat, Bapak Ijo. Ada Mama Ririn, Bundar, Bundanya Salis, Bunda Rukmi, dan buat semuanya. Buat Manianya, jangan lupa bahagia. Thank you, Putri Selatan. Dari Bundanya Salis, waalaikumsalam, selamat pagi. Absen monitor di acara DTL semakin asik. Salam buat Bunda Rumi, Bunda Titi, nama Intan, nama Izan, nama Fia, nama Asra, Mbak Yaya, Mbak Siti Kalikutes. Ada juga nama Izan, nama Fia, nama Asra, ada Mas Andre, Mas Fasam, ada Mas Roni, Bapaknya Nora. Selamat pagi aja buat Mas Bojoku Rohmat yang sedang monitor sambil bantuin gerebek-gerebek emping. Mat pagi buat Maniannya, mat tugas sehat selalu dan full barokah. Terima kasih banyak buat Bundanya Salis. Oke, okay, cukup dulu ya sahabat Sara FM. Nanti dibaca lagi dan nanti gabung lagi aja yang belum sempat dibaca atensinya, gabung di sesi Pon Live ya. Kita lanjut goyang hobah lagi. Ada lagu Si Jiping Selawes Sejen bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya

0: saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum, minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat. Dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio Star.

0: Lagi rindu siapa ya kira-kira ya? lagu aja. Oke, kita mau lanjut nih ke sesi pon lab yuk, yang mau naik pada buruan pencet-pencet di 085186069984. Oke, Nia angkat ya. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga, DTL, Mbak Nia cantik.
0: Iya, selamat pagi Bu Hendy cantik. Apa kabar Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik, tetap semangat.
0: Alhamdulillah bisa naik pertama ini, luar biasa.
1: Oh, ini pertama,
0: iya
1: ya?
0: Dong.
1: Aku soalnya lagi sambil ngaduk-aduk si Rizal nih.
0: Oh. Lagi masak ternyata ya. Wah.
1: Pesenan, alhamdulillah. Pulang jualan langsung gas.
0: Wih,
1: lagi.
0: Mantap ya, nonstop ya, gas masak terus.
1: Bentar jam 3. Alhamdulillah dikit-dikit mania.
0: Semangat ya Ibu Heni ya, mantap lah pinter masak ini.
1: Gak pintar, bisa sedikit.
0: Bisa, serba bisa semua. Kue bisa, apa bisa. Mantep lah pokoknya.
1: Bisa sedikit Mbak Nia, gak pintar gak. Jangan dibilang pintar, ntar sesek bajunya.
0: Oh iya. Kegedean ya. Aduh, oke iya. Deh, oke.
1: Aku kepengen dengerin
0: apa?
1: Satukanlah hati kami.
0: Oke, lagu favorit.
1: Iya, lagu favorit.
0: Iya, siap.
1: Salam-salam ke Mania ya.
0: Silakan Ibu.
1: Salamku buat semuanya yang udah pada naik. Gak bisa sebut satu persatu, pokoknya semuanya. Dan nambah sedikit deh. Buat Mas Andri, Mama Rika. Mama Rika masih monik gak sih? Kok gak pernah atensi kayaknya?
0: Iya, jangan atensi.
1: Naik dong. Oh, Mama Rika ya?
0: Iya.
1: Mama Rika tuh yang asli Bekasi tuh.
0: Oh, itu
1: iya.
0: Sekarang.
1: Suaminya, tetangganya Bunda Titin Wardani.
0: Oh gitu.
1: Iya, dia aslinya Bekasi yang Mbak Rikanya.
0: Pantesan kayak orang-orang
1: ya,
0: sana.
1: Salamku, ya. Iya, salamku buat Ibu Tika Darmanto. Selamat pagi Ibu. Bunda Ervito juga sehat selalu. Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, dan Mbak Putri cantik. Ibu Kumis jarang kepetuk nih di pasar nih. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jualannya semoga laris manis. Iya. Oh iya, buat Om Pariano. Padi selamat dan bapaknya Naura. Iya, terus ada Ibu Yati, Ibu Karmina, terus Mama Asraf.
0: Terus share
1: ya.
0: Lagi.
1: Terus buat semuanya aja deh. Nanti disebut semuanya durasi lagi.
0: Siap.
1: Ya, buat semuanya aja tanpa terkecuali ucapanku selamat pagi, beraktivitas apa aja, sehat selalu. Buat Mbak Nianya juga menjalani tugas.
0: Terima kasih
1: waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mania cantik, apa kabar Mania?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar Mbak Yaya?
2: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan belum nih Mbak Yaya?
2: Udah.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia mau lagi apa enggak? Kalau mau sini.
0: Sini-sini doang tapi jauh.
2: Sayur buntil, cuma beli, enggak masak sendiri.
0: Enak
2: Mbak
0: banget itu. Kemarin pengen bikin buntil tapi enggak ada.
2: Buntil itu loh dari daun pepaya.
0: Oh, bisa. Baru tahu. Kirain dari daun itu apa tuh
2: namanya?
0: Lumbu ya. Oh. Aku baru tahu.
2: Cuman kita tinggal makan aja, nggak bikin.
0: Tinggal beli ya, yang gampang ya.
2: Sendiri.
0: Bener-bener ribet susah ya. Iya, Mbak Yaya mau logo apa nih Mbak Yaya?
2: Oh, dari Curakane.
0: Apa?
2: Apa ya? Tanpa kamu.
0: Oke, boleh.
2: Ada nggak sih ya?
0: Ada.
2: Lupa, aku kamu. Suka lupa. Iya, udah salamnya buat Bu Henny cantik, terus Pak Pariyono yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya Pak. Udah berobat belum? Terus buat semuanya aja yang atensi, yang nggak atensi, tak salamin semua. Semoga pada sehat selalu. Buat banyak sehat selalu, murah rezeki full barokah. Terima kasih, bulannya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Yaya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam Mbak Nia. Selamat pagi juga.
0: Iya, pagi Mbaknya kembar, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ini mau ikutan Mbak Nia, ikutan DTL.
0: Iya, boleh banget Mbak.
3: Kamu kirim-kirim salam buat adik aku Yati Antika, buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, buat Mbak Rizky, Mbak Salamah, dan semua ibu-ibu PKK RT 2 RW 1 Desa Merinet. Juga buat Bu Yati, buat Bu Heni, buat Bunda Elvito, Mbak Putri, Mbak Saminten, buat Mbak Yaya, Bu Karmina, Bu Tika Darminto, Mbak Titin Wardani, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Pariyono, Mbak Farid, pokoknya buat semua fan Radio Kumpulan FM di mana saja berada.
0: Oke, siap.
3: Ucapannya selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Amin.
3: Lagu-lagu dari Setara Kebumen FM. Minta lagu bisa nggak Mbak?
0: Iya boleh, lagunya apa satu lagi nih Mbak? Mau lagu apa nih?
3: Ya, Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, oke.
3: Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbaknya kembar. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara FM. Ini ada Mbak Yanti di Marun. Hai, selamat pagi buat Mbak Yanti. Iya Nia sehat, alhamdulillah. Semoga Mbak Yanti sehat ya. Salamnya katanya buat Mbak Putri sekeluarga, buat Butika, Bu Yati, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Bapak Inora, ada Mas Andre, Umi Hanif sekeluarga, Bu, Mbak Siti Karikutas, Mbak Rena, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, Bunda Arvita, Bunda Titin Wardani, ada Bu Fatur, Bapak Ijo, Pak Rina, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Soeharto, Pak Deslama, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia, Matugas, diberikan kesehatan selalu dan serta rezeki yang barokah. Terima kasih Mbak Nia, lagunya Ikut Aja. Makasih atas waktunya. Thank you buat Mbak Yanti ya. Ada Kang Rory di Bojongsari. Selamat pagi DTL Sara FM. Lagunya Ikut Aja, request yang di depan. Salamnya fotokopi Bunda Nisalis yang udah pada naik. Semoga hari ini ada keberuntungan buat kita semua. Salam kompersa lewat udara via Sara FM. Semoga jaya di udara. Thank you buat Bang Roni di Bojongsari ya. Ada Mami Sari ini nih Mami. Pesan suara ya Mami ya, boleh diputerin dulu ya.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nia Santi.
0: Iya, pagi.
4: Maaf. Aduh, mau salam-salam nih buat Mbak Putri, Eyang Kakung, buat Eyang Uti Utari, buat Bunda Erpito, Pak Di Slamet, Bunda Kumis, Bunda Ainun, Bang Franky, Bang Bubut, buat Mas Ari, Mas Gomat, Mas Ibnu, gak lupa salam buat Mas Andre, semoga tetap bahagia selalu.
0: Amin.
4: Terus buat Pak Bambang Kasiman, Pak Sutar, Pak Dislamet, buat semuanya aja deh ya di Setara Mas FM. Nih Mami Sahrini mau minta lagu nih Mbak Nia. Lagunya

0: diriku. Minta lagunya Kerinduan dari Oma Irama. Makasih banyak Mbak Nia, cantik. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Oh iya, lupa buat Bunda Mimin.
1: Oke, okay, thank you banget ya buat Mami Syahrini ya. Lagunya udah penuh, jadi belum bisa nih puterin, maaf banget ya. Ada juga dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam DTL Setara FM Kebumen, baru aktivitas pulang dari sawah ini Mbak Nia. Dan Bang Imam mau fotokopi salamnya di Oldies aja buat Mbak Nia, sehat selalu Mbak Rizky dan selalu sehat walafiat. Makasih banyak ya buat Kak Imam, Bang Imam di Butuh ya. Terus ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinen, waalaikumsalam, ikut acara DTL. Salam buat Mbak Zrialina, Mbak Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfian, Mbak Widya, Mas Istijab, Mas Rur, Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titi Wardani, Mas Ani Jemur, Mas Arfildan, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Star FM. Oh ya Mbak Nia, lagunya ikut aja. Thank you banget buat Kang Yadi Antika. Makasih ya udah pada gabung ya hari ini Sobat Sara FM, karena emang waktunya gak mencukupi, jadi lagunya udah penuh juga ya. Maaf banget belum bisa nih puterin semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, penglihatan yang sehat, dompet yang sehat juga ya. Dompetnya sehat Mbak Nia, tapi penglihatannya yang enggak. Kadang tuh salah bayar ya, dikira 2.000 malah 50.000, dikira 50.000 malah 2.000 ternyata. Aduh ya, penglihatannya memang bermasalah, jadi harus segera diatasi, buruan beli yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan Vitama tuh ya udah ada paket kesehatan Vitama, jadi dapat bonus obat tetes mata. Jadi obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes ya. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda jumpai di apotek dan agen-agen resmi kami. Yuk kita lanjut hobahin lagi pagi harinya baru lagu versi remix ini. Ada Satukanlah Hati Kami, stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT2, RW4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya nggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua jadi.
1: Hitam-hitam ya.
2: Nggak kelihatan, di latihan nggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit, katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Ya, saya mungkin ya, alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara

0: udah muncul ya. Giliran yuk yang mau pada naik di sesi 2 ya. Ponlap gitu, silakan. Dia tunggu untuk naiknya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Selamat

0: Halo, sehat Ibu? Halo, wah kok ngilang suaranya. Lanjut ini, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, Mbak Nia, apa kabar?
0: Pagi Oma Asraf, alhamdulillah nih hari ini baik, sehat. Apa kabar Oma Asraf, sehat?
1: Sehat juga, alhamdulillah. Cuman turun kenapa?
0: Nggak tahu, menghubungkan ulang sinyalnya turun sendiri. Itu Bu Karmina.
1: Oh, siapa sih Bu Karmina ya?
0: Iya, Bu Karmina.
1: Selamat pagi Bu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini udah gak bisa request ya?
0: Iya, udah kebek. Udah full.
1: Yang mau dinaikin apa Mbak?
0: Ada kematian, tajamnya karang, sama dukun palsu.
1: Tajamnya karang aja.
0: Tajamnya karang, oke.
1: Iya, lagi monitor sambil nunggu katanya mau mati listrik.
0: Oh iya benar, jadi persiapan ya jahitnya ngebut ya.
1: Iya, Labuan Gasik.
0: Iya, betul.
1: Ya, salamnya tadi buat Ibu Karmina, buat Bapak Asraf, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Arsen, Kang Muksin, terus Bapak Enaura, Pak Sutar, Pak Deslamet, Om Payono, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Nesalis, Bu Yati, Bu Heni, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Ayu, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mas Hoyong, terus Mama Fian, Mama Naomi, Mahin, Mahwi, Mahrin, terus buat semua pendengar Setara FM.
0: Oke, siap.
1: Iya, yaudah, terima kasih ya Mbak Nia. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Asraf ya. Lagi ngebut jahitan ini kayaknya karena mau mati listrik ya. Wah, semangat sobat Setara FM ya. Emang sih cuaca udah mulai mendung-mendung gini ya. Dan dari kemarin gak tahu kenapa hawanya tuh dingin ya. Iya, biar gak dingin-dingin lagi, yuk minum secangkir teh mora. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Teh mora tuh tentunya udah aman, harganya terjangkau, mulai 15 ribu aja ya. Udah segar, bugar, hangat, nikmat. Buruan jangan sampai kehabisan ya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah ada ekstrak serai sama jahe yang bikin emang teh mora tuh beda sama teh lain ya. Jadi buruan dicoba. Dan buat sobat Setara FM nih yang sering banget ya sore atau malam gitu ya kerokan, terus juga enggak hanya kerokan nih Mbak Nia ya, kadang pengen pijit-pijitan ya. Ya gitulah, karena aktivitas yang setiap hari kita jalani gitu ya, mungkin capek ya, pegel, jadi pengennya pijit-pijitan. Coba deh gunakan minyak herbal Sultana aja, minyak herbal serbaguna. Yuk buruan beli Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Kalau mau beli Sultana yang paling gede juga bisa nih, yang 100 mili ya, harganya tuh mulai dari berapa yang 100 mili Sultan, ada yang tahu? Ya, mulai dari 47.000 rupiah. Jadi buruan jangan sampai kehabisan ya Sultananya. Iya, bisa cocok untuk semua kalangan usia loh. Jadi yang anak-anak, yang dewasa, yang orang tua bisa gunakan Sultana, mikir banget serba gunanya. Jadi ayo buruan ya, barangkali juga ada yang udah gunakan Sultana selalu nih Mbak Nia ya. Thank you banget. Dan juga jangan lupa ya, apa? Ya, jangan lupa juga nih saudaranya atau lagi kerja gitu ya, bawa juga Sultananya dimanapun Anda berada. Soalnya memang banyak banget fungsinya ya, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Lanjut goyang gak nih? Lanjut dong Mas Angga, saya cun bareng nih ya di DTL yang danduknya asyik.

0: sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Star.

Oke, sama juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah menemani ini ya. Mohon maaf ya, barangkali ini apa yang salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Radio Stara.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan

dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: Ζωτό. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: Dan 8.4 Radio Star.

0: mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Radio Stara FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional

0: S Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Radio 98.4

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Radio Setara

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
2: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih Kak, namanya juga ikhtiar kan ya. Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Radio Star.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Oke, langsung saja Cahayu.
4: Ya.
3: Kira-kira lagunya apa?
4: Ada Tanjung Mas Ninggal Janji spesial buat Bos Didi ini.
3: Ya. Dan teman-teman dari Kobung Generation Yeni Inka New Bintang Yeni
4: Jika Mix Pro Shooting.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut, dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Star

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: Radio Star.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Harta.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denar,

0: Literatur Indonesia Group. Sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habu Top memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habu Top seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, semoga kabarnya baik. Ketemu lagi sama Rena. Siang hari ini udah jam 1, bener kan? Eh, Anda waktu Indonesia bagian mana? Kok jamnya beda? Oke, jam 1 sampai jam 3 ya. Kita nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda bersama produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan apa? Ya itulah ya. Yang mau gabung boleh SMS, WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085-1806-09984. Sekali lagi mengikuti gabung, ditunggu di 085-1806-09984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Begitu Besti, yang belum makan, makan dulu. Kita langsung ke lagu lagi. Rena punya Ren Andres Pati bareng Vitaloka dengan Cinta Jarak Jauh.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar abun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya bapak dikirain orai kadut.
0: Isi bapak bukan orai kadut, bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dan 8.4 Radio

kayak satu lagu dari Sony ya. Benci ku sangka sayang. Selamat siang yang baru gabung. Rena sih hari ini masih terus temenin Anda sampai entar jam 3. Ya awalnya belakangan emang kadang-kadang suka kayak gini, kadang ya sepagi kayak udah terjebak, aduh galau nih, udah mau berangkat sekolah tiba-tiba mendung, aduh belum prepare jas hujan lagi gitu. Ya kan, kita tuh ibarat kayak kebanyakan kali ya, kalau lagi musim kemarau, wah udah geletak itu jas hujan entah di mana, ting serumpel, berdebu lah. Yang terakhir pakai masih musim hujan itu cuma dikerumpel, lecek-lecek gitu. Tahu-tahu mulai masuk musim hujan kan? Oh butuh nih cari, oh, yang kadang udah ngelupas, ternyata sletingnya udah dol, ternyata udah koyak-koyak karena digigit tikus. Ayo semangat para penjahit mantel jas hujan, semangat-semangat ya. Yang lagi pada live jas hujan juga, Masya Allah, Kebumen ini banyak banget pengusaha-pengusaha jas hujan. Berkah barokah, semangat live-nya nembus pasaran manapun, gak cuma Kebumen. Apalagi ini udah masuk ber yang bakal hujan. Semoga hujannya besok tetap kondusif. Kalau hujannya membawa banyak berkah, gak ada bencana, amin. Dan mulailah galau dengan radio yang semoga sih enggak, tapi ya Sobat Star FM udah paham banget ya kan, udah ketebak kan kalau udah mau jisim hujan, hujannya deras bawa temen-temennya, wah galau nih ya, adem-adem udah deras geluduk tok di WK nang rumah, radionya mati di kancani sapa jajal sepi. Anda masih di rumah ya kan? Yang jaga di sini nungguin hujan, nungguin geluduknya hilang gitu kan? Segala perlistrikan off, wifi off, ngandelin data di sini tidak ada sinyal. Aku lagi curhat ternyata ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Rena mau baca WA dulu ya. Yang belum kirim, ayo kirim. 085-1860699984 085-1860699984 Bes, Anda dengerin Rena sambil apa? Sandingane ya. Ada yang minum putih, ada yang es teh jumbo, ada yang kletikan, ada yang lagi makan keripik gayam. Halo. Yang punya gayam-gayam. Sehat-sehat ya. Ada yang lagi lutisan gitu ya, ada yang lagi ngonceti kulit meninjo. Di mana? Mana halo? Yang lagi ngoncetin kulit meninjo, ontal ke sinilah ya Allah. Aku pengen masak lo angel guletane. Jadi kapan aku baca WA-nya? Kakan intermezzo ini. Belum pon live. Ini baru sesi 1 ya. Paham gak sih urutannya? Halo, Ama Jenggot. Mas Ama Jenggot, apa kabar? Gunung Sari Wujagon mendung juga gak nih? Lagunya Kau Memilih Tak Pergi. Jadi, kalau saya si Ponlev, Rena hanya angkat Ponlev. Kayaknya gak cuma Rena deh. Semua penyiar ya, buka Ponlive itu nunggu sesi Ponlive ya. Kalau belum paham ya ditunggu aja nanti di info gitu. Nah Ponlive kan ada WA, ada seluler ya kan, HP-nya satu tuh, berebut kan gitu. Yang pakai HP Android, yang pakai HP iPhone, Anda mungkin punya lah apa namanya, punya sama-sama punya HP Android. Tapi Anda kan belum pernah kan menjumpai telepon yang barengan. Misal Anda lagi santai dapat telepon dari itu, ya udah satu orang aja langsunglah diangkat karena udah jelas yang telepon Juliet misalnya. Kalau di radio ya kan, ini kan memang umpel-umpelan.
HP-nya satu, nomornya satu. Ada yang telepon dari seluler, ada yang telepon dari WA. Itu berebut ada puluhan orang masuk jadi satu. Coba kebayang HP-nya mumet nggak? Nangkap layarnya yang terdetek itu yang masuk duluan yang mana? Anda belum pernah kan nerima telepon yang bareng-bareng fans-fans Anda telepon jadi satu, kepengen ngobrol sama Anda. Di sini. Di sini kondisinya setiap hari kayak gitu ya. Jadi mohon dipahamin mana yang terpantau di layar ya. Itu yang diangkat gitu kan. Mau umpel-umpelan kayak apa semua ngalamin. Kalau kalah gak dapet sesi ponlife, ya semua pada legowo juga gitu kan. Semua pada legowo ya. Udah memang belum rezekinya bisa masuk. Dicobalah di acara berikutnya. Acara berikutnya gagal lagi karena kalah cepet juga. Ya udah sabar, masih ada acara berikutnya atau masih ada hari esok lagi. Jadi konsepnya begitu ya kan. Ngerti belum sih? Tanya lagi sini kalau belum ngerti. Rena harus jelasin berapa kali ya. Jangan lah bilang berdering tapi gak diangkat tau ya. Kasian banget. Merasa dizolimin. Ya Allah. Tidak ada kayak gitu-gitu. Jangan suuzon jadi pendengar tuh yang bijak. Semua lelego, Bu Yati juga selalu teleponnya pakai seluler gitu. Rena tahu Bu Yati masuk gitu, tapi kan yang di sini yang kepantau misal memang lebih cepat WA dulu ya, aku angkat WA gitu. Kalau memang Bu Yati lewat seluler lebih cepat masuk, langsung aku angkat, tidak pilih-pilih nomor, tidak pilih-pilih orang. Ibu ya, Bu Yati sehat-sehat, Ibu semangat. Nanti kalau pun live boleh. Bu Yati biasa melorot-melorot, kepental-pental. Biasa ya, Bu. Ada lagi Mbak Asri. Waalaikumsalam Mbak Asri. Kabar Rena baik, sehat. Ya, lagunya Cinta Jarak Jauh udah kayaknya tadi. Botnya lagi monitor, Bu Carmina, Bayanti, Bu Yati, Papa Ijo, Pak Yanto, terus Mbak Bubut, Mbak Yaya, Bu Siti, Pak Ima, Mas Hoyong, Pak Karim, Pak Sutar, Pak Pariono, Bu Saminten, Putri Selatan, terima kasih juga ya. Halo Keisha, waalaikumsalam bersama Mbak Rena. Iya dong, lagunya Mbak Permata Biru. Oke, nanti dicari ya buat Mbak Renanya, sukses selalu, amin. Makasih doanya, sukses selalu juga buat Keisha. Permata Biru. Iya, mau seberapa kenal, seberapa deket, punya akses, punya kontak Rena. Iya, tetap salurannya kalau atensi itu tidak lewat Japri, ya kan? Harus di nomor radio gitu. Jadi tidak mengganggu ya. Putri Biru Ella. Oke, okay, ready, ditunggu ya Keisha ya. Hai Andre, belum makan? Kamu atau udah makan berapa kali? Ikutan join boleh, pahit akan manis akhirnya. Oke deh. Pahit akan manis akhirnya. Yuk guys, ini ready ya. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mama Vian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Kang Mamat, Mas Ibnu, dan buat semuanya aja. Buat Renanya mesti siaran yang full barokah, amin. Mau ikutan gabung di Zona Malaysia, lagunya Putri Iklim boleh. Buat Mama di Selang juga, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih juga ya buat Bang Ali. Putri Iklim. Baik, putrinya ready. Mana nih? Putri.

siapa lagi? Assalamualaikum Kak Rena. Waalaikumsalam, sehat selalu. Iya, salam dong biasa buat mbak-mbak Femina, mbak-mbak Kiki. Semangat terus kerjanya, pejuang rupiah. Lagunya Isabella boleh. Kak Rena selamat tugas, siap. Boleh kalau mau ikutan gabung telepon ya mbak-mbak, mbak-mbak Femina. Isabella ya. Iya, Isabella emang belum ya. Belum ya. Udah. Dia belum. Satu lagi deh. Assalamualaikum. Oh, untuk herbal tub obat herbalnya masih tersedia apa belum ya Kak? Di mana? Nanti ya, nanti Rena balas ya. Udah, kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Yang habis makan, Bapak Ibu, bismillah yuk. Yang lagi memang saat ini lagi berikhtiar, Anda upayakan sehatnya, upayakan sembuhnya pakai Habutop, bismillah. Habutopnya udah dibeli, tinggal diminum secara rutin, konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam ya. Silakan, ada 3 pilihan nih, harga dan kemasan botolnya sama-sama botol, cuma ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Anda suka yang mana? Suka yang kecil. Yang kecil murah, bestie. Harganya Rp100.000 aja, cuma isinya 50 kapsul gitu. Kalau Anda punya uang Rp150.000 nih, ada kan Bu? Ada. Rena saranin beli yang isi 100 kapsul aja. Tuh, daripada beli yang 50-an kapsul 2, harganya total Rp200.000, ya kan? Kalau Anda sekaligus beli cuma satu aja yang isi 100 kapsul, harganya Rp150.000. Hemat Rp50.000. Nah, lumayan kan? Bisa buat beli ayam dan minyak goreng. Terus kalau mau lebih hemat lagi, Bu punya duit Rp230.000. Nah, dapat tuh 200 kapsul daripada Anda beli yang botol kecil 50-an. Isinya kan 50-an kapsul. Total kalau beli 4, 200 kapsul. Ya kan? Terus harganya berarti total Rp100.000 dikali 4 tuh untuk dapetin 200 kapsul ya. Rp400.000, mahal ya kenanya. Iya. Kenapa enggak beli yang 200 kapsul sekalian? Harganya cuma Rp230.000. Tuh, lebih hemat lagi. Silakan minumnya rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam ya. Gitu. Belinya di mana Rena? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat, oke? Okay? Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu, Besti. Yuk, kita ke lagu lagi abis ini. Buka pon live ya. Rena mau aja telepon yang masuk itu sampai 4-5 orang. Masalah tetap di lihat total durasinya nanti. Nah, selalu maunya set-set gitu. Cepet. 5 telepon oke. Okay. Tapi kalau 2 orang, 3 orang udah lama ya. Berakhirlah sudah. You guess pahit akan manis akhirnya.

0: langgo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 10.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya di

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Ya, Rena temenin Anda siang hari ini di Zona Malaysia. Tadi kan aku mau download Permata Biru Ella. Tadi tuh yang keluar apa? Tadi aku putar apa Ella-nya tuh judulnya? Kembara Kita. Astaga. Aduh. Iya betul, sekarang sesi pon live. Rena kasih kesempatan. Bentar ya. Permata Biru. Yuk 085-1860-6994 085-1860-4994.

0: Tapi bener gak tadi yang di request lagunya Keisha tadi, betul gak lagunya itu? Gila, Ella ngerok abis. Oke, pon live ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang Barana, juga. Baik, sehat alhamdulillah. Bu Yati, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Reda, terlihat.
0: Kenapa, Bu?
1: Sendirian kalau hujan enggak serat juga mana.
0: Iya benar kan?
1: Iya terasa.
0: Terasa banget sepi ya, Bu?
1: Iya.
0: Iya. Tapi
1: sendirian. Temennya cuma radio. Kalau radionya mati ya.
0: Iya sama. Rena di sini hujan deras, listrik dicabutin, sendirian juga di studio.
1: Iya.
0: Belakangnya sampingnya hutan. Oke, gak apa-apa lah, semangat. Bu, mau lagu apa, Bu?
1: Lagunya Luka Jadi Cerita.
0: Luka Jadi Cerita, oke boleh. Ditunggu ya, Ibu.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam, monggo.
1: Salamnya buat Mama Sila. Mama Risma.
0: Iya.
1: Terus Mama Frena.
0: Oke.
1: Terus Mas Roni.
0: Oke.
1: Pak Sosongko. Satri.
0: Iya.
1: Mama Srop. Terus Bu Eni.
0: Oke.
1: Mama Putika Darmanto. Mbak Saminten.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Selamat tugas, sampai tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Yati. Semangat, biarpun sendiri. Untung sekarang masih... masih tunin radio gitu. Ya Bu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Elena. Halo.
2: Salam balik tuh buat Bu Yati. Makasih ya, Debi cawel-cawel.
0: Iya, kan kayak gitu kalau sering
2: iya.
0: Masuk, nyalami nanti banyak yang nyalami Mama Sila.
2: Iya. Mama Sila, waktu itu sama Mama Risma tuh salamnya.
0: Iya.
2: Baru berangkat okay. Ya.
0: Oh, udah berangkat ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Minta lagunya apa? Dirantai di Gelang Rindu.
0: Dirantai di Gelang Rindu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Salam, Ma.
2: Salamnya buat Mama Astra, Mama Naomi, Bang Mama, Mama Sidney. Itulah ibu-ibu yang lagi pada dugem tuh, Mbak Ina, Mama Risma, Mbak Titin Wardani. Di sini juga ada lah Titin Wardani.
0: Oh, sama
2: Mbak
0: ya.
2: Musi. Iya. Oh, Mbak iya. Sama,
0: okay.
2: Mbak Devi, Mbak Ranti, Mbak Mu tuh paling dekat.
0: Oke. Okay.
2: Ya gitu aja. Selamat siang buat Mbak Rena.
0: Iya deh.
2: Iya udah. Gak ngopi ya? Gak ngopi ya?
0: Belum. Belum waktunya.
2: Tapi udah makan kan?
0: Udah tadi. Tadi pagi.
2: Pake apa?
0: Pake pecel. Bikin pecel.
2: Ih, enak ya pecel.
0: Gawe dewek ben ora mawi. Main ramawi mang laut. Iya, gawe mendoan juga.
2: Ya mang laut cara apa lah.
0: Lah, aduh. Nggo masuk angin.
2: Masuk angin ya Allah.
0: Iya, waktu ya udahlah, soalnya. Gitu aja. Ya oke, buruan. Radionya ngeguk-ngeguk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mama Sila. Halo Marisma. Semangat Mama. Juga teman-teman semua di situ. Penelpon berikutnya. Sana Malaysia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo.
3: Selamat siang Mbak Ena.
0: Iya, siang kangen Ro.
3: Iya. Ketemu lagi Mbak Rena ya.
0: Iya, ketemu lagi. Sehat kan, Gendro? Ketemu. Ketemu rapapa, alhamdulillah.
3: Iya.
0: Sehat, Bok?
3: Sehat, amin.
0: Alhamdulillah.
3: Banyak sehat ya.
0: Sehat apa, ngomong mendung?
3: Baga, mendung ya.
0: Oh iya, sama berarti. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Isabella, Mbak.
0: Isabella, kayaknya udah deh. Udah?
3: Ya, belayar lah bersepian.
0: Oh iya, boleh.
3: Salamnya buat Bunda Ervito, Bapak Kenaora.
0: Iya.
3: Maaf ya. Halo.
0: Iya, halo, siapa lagi? Halo, siapa lagi? Hei, jangan hilang, Kang Gendro.
3: Ya, tadi... Oh, bagian tadi aku mati, Mbak.
0: Oh, alah. Ya, ya. Wes, lanjut.
3: Ya, ya, ya. Halo,
0: halo. Ya, halo, halo. Ya,
3: bong, geser sih gerbangnya.
0: Oh, gitu, geser. Ya. Ya. Siapa lagi?
3: Buat Oke Naura. Terus buat Mas Wahyu. Bapak Di Slamet.
0: Iya.
3: Terus... Siapa lagi ya? Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Titi Wadani, Putri Kabarmanto, Mbak Yaya,
0: iya.
3: Pak Yono, Pak Pariyono, Pak Suharto, terus Bu Yati,
0: iya.
3: Bu Sarmila, Bu Karmila, Bu Saminten, terus siapa lagi ya? Semuanya lah Mbak Dana.
0: Oke.
3: Masih waktunya. Assalamualaikum.
0: Yoi, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Gendro. Satu lagi boleh? Ada yang mau masuk lagi nambahin? 085-1860-6998 seluruh dapat 2. WA-nya baru dapat 1. Rena kasih kesempatan 1 kali lagi. Halo, assalamualaikum. Ini apa sih efek mendung apa gimana? Diem aja halo. Kang Bubut. Gimana Kang Bubut ya? Jari melorot. Yowis. Yowis. Yowis Ben ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Kak, misi. Oh. Iya. Belum. Gak tahu. Di mana? Tersedianya maksudnya di mana nih? Kalau di studio belum ada. Atau Anda menanyakan di apotek mana gitu. Selamat siang Rehan di Wonoyoso. Salam kenal. Halo Rehan. Salam kenal juga ya. Request lagunya Tiara. Oke. Okay. Buat Mas Ali, Mas Mus, Mas Freddy, Irza mau istirahat siang aja. Yang lagi dengerin Star FM, buat yang lagi bertugas, semoga tambah cantik. Terima kasih kembali kasih buat siapa tadi? Rehan ya. Wonoso. Wonoso bukan sih. Halo Bapak KOB, selamat siang juga. Selanjutnya buat semua yang lagi monitor aja, lagunya Cinta Dari Seberang. Oke. Cinta Dari Seberang. Yes, ditunggu ya. Kalau masih ada waktu, yang penting aku list dulu. Lanjut. Ada buat Mbak Rena, mau tugas, makasih Mbak Ami. Waalaikumsalam. Mau salam buat Mbak Atun, Desi, Septi, Ning, Tri, Ocha, Aisyah, Mbak-mbak Kiki, Mbak Iin, Rintik, Giarti. Tetap semangat kerja walaupun hawanya spoi-spoi, bikin ngantuk. Lagunya Tas Dalam Ini dari Arif. Buat karyanya sehat selalu, kapan-kapan mampir. Boleh, aku mah wirawiri lewat situ terus, cuma yang ngelewati tok. Eh kan, nanti kalau aku mampir kan aku harus punya space waktu 1 jam, 2 jam gitu, duduk manis di situ, raketan krimbat ya Mbok. Gak apa-apa lah Mbak-mbak di situ, kalau ngantuk mah Kleon deket ya kan, tinggal beli gitu. Nyebrang. Mama Leo, waalaikumsalam. Mbak Rena ngopi. Iya mama, kapan-kapan. Lagi nutuk emping, jangan ngelamun mama. Semangat ya. Sambil dengerin Star FM mau lagunya Mimpi Yang Hilang dong. Sebelumnya buat semua pendengar aja, Barena mau siaran sampai selesai. Halah Kang Bubut, dari tadi ditungguin udah tak tutup teleponnya. WA aja chat ya. Baren, lagunya dong. Karena kata pepatah cintaku berdarah. Oh. Iya, iya, iya. Karena pepatah lukaku berdarah. Bukan cintaku, lukaku. Buku Mia siang ibu. Boleh buat semua yang lagi dengerin Warena siaran, buat Warena sehat. Iya, sehat semangat selalu ibu. Udah ya. Kita ke lagi-lagi lah, biar dapat banyak lagunya. Luka jadi cerita. Sudah Malaysia masih ditemenin Rena siang hari ini. Halo bundar, bangun atuh bun. Butika Darmanto, apa kabarnya? Semoga sehat ya Butika. Oke, siapa lagi yang lagi dengerin? Ayo. Yang lagi tidur sih aku gak tahu. Siapa aja. Lagi tidur ngapain salam-salam ya. Ya udah, pokoknya buat semuanya aja. Boleh yang punya teh moro, waduh, dengerin Zona Malaysia sambil menikmati secangkir teh moro. Bikin badan seger pakai bang.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kuta Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, vitaminnya diminum. Terus, pi matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah, papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

WhatsApp yang udah ada kirim di 085186069984. Hayo, udah mau jam 3 loh, belum ada makan ya. Apain, gak usah diet-dietan segala, biar apa diet-dietan itu. Mau kurus, biar apa kurus. Gak usah kurus. Jangan pada kurus. Ya, biar buat temen Rena gemoy-gemoy gitu. Yang penting sehat, ya kan. Dibaca lagi WA-nya 085186069984, 085186069984. Mana nih? Mana di mana? Bude Tini. Waalaikumsalam, Bude. Mbak Rena, kalau sampai terjadi mati lampu, kayak kata Mbak Rena tadi, yang dengerin ya, dengerin suara hujan gitu ya, biasa lagunya ikut aja. Salamnya buat semua pendengar Stara, buat Mbak Renanya makasih. Iya, misal kalau hujan terus enggak nunggu mati lampu kita matiin radionya. Itu daripada ya amit-amit, daripada kesamber gitu kan. Ngeri banget loh kalau sampai kejadian yang di sini sendirian, cari aman ya. Mau dimengerti kalau tiba-tiba lenyap gitu. Mama Riva, waalaikumsalam buat si Julit, Bunda Ervito, Mas Tiju, Mbak Yaya, buat paket, babak topik di Ampi dan Biungnya. Semoga pada sehat juga yang lagi monitor buat Mbak Rena bertugas. Makasih Mama Riva. Siang Mbak Rena, siang juga Roni, buat semua fans Tara, semoga selalu sehat. Salamnya kopi tumpah buat Bunda Nesa Lis. Matur nembah nuwun buat Mbak Rena. Okay. Udah. Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono, Iyah Tri Yulianta. Okay. Udah ya Besti, udah Rena baca semua. Saatnya Rena pamit dari zona Malaysia. Nanti jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop Mini. Jangan kemana-mana, pokoknya pastikan stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Terima kasih, sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepak-tepakan.
0: Halo, selamat sore Sobat Stara FM Kebumen. Wah, udah jong 3 ya. Semoga kabarnya baik, semuanya sehat, luar biasa. Apa, cuacanya udah mulai mendung syahdu gini terus tiap hari ya. Hawanya adem, syahdu pol. Terus jadi enaknya buat apa? Ya kalau ekspektasi kita mendung enaknya buat santuy-santuy, buat tiduran, rebahan. Tapi tanggung jawab kerja belum kelar. Nah kan, ya udah kalau memang kerjaan belum kelar, kelarin dulu ya. Sambil terus dengerin lagu-lagu pop Indonesia baru. Ada Rena temenin Anda sampai nanti jam 5 sore. Ya mau gabung langsung aja lewat SMS atau juga WhatsApp, nomornya sama ya, di 085-186-06-9984. Sekali lagi, yang mau ikutan gabung boleh di 085-186-06-9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, ada Vitama, Teh Moro juga ya. Ya doang lagunya yang baru-baru. Pokoknya nanti aku bakal baca satu-satu ya. Lagu paling pertama sudah dibuka. Boleh merindu tapi jangan kembali. Gak mau. Gak bisa. Nahan rindu itu berat banget. Enak aja jangan kembali. Boleh gak sih kembali? Boleh lah. Kamu ada larangan, orang punya sendiri. Hak milik ya kan. Ya harus kembali. Kecuali milik orang. Anda rindunya sama siapa? Rindunya sama punya orang. Ya gak boleh. Ya dilarang yang kayak gitu. Pokoknya thank you banget yang udah WA ya. Nanti bakal Rena baca satu.

Kita ke lagu lagi yuk. Oh iya, halo Mama Gibran. Mbak-mbak berambut tirang di situ namanya Mbak Ika lagi di salon Femina. Ya. Yeah. Mama Ke lagi perawatan apa di situ? Ya kan aku disimpe di sini enggak ngajak-ajak. Ya udah semangat semuanya yang di Mbak-mbak di Femina, Mbak-mbak di Kiki ya. Tuh kan. Ada pelanggan, gak boleh tidur, jangan santuy-santuy ya kan. Lagu berikutnya, ini lagi banyak yang suka nih. Kasih deh.

0: Lululululululul.
1: Pak Bos, kenapa pagi-pagi bukannya seger-buger malah pucat? Pak Bos sakit apa?
2: Enggak, Di. Tapi gak tahu kenapa rasa-rasanya lemes banget, mageran. Padahal pola makan juga udah teratur biar berat badan stabil. Cuma ini loh, haus mulu. Padahal udah minum air bolak-balik.
1: Wah. Hati-hati Pak Bos, itu gejala diabetes. Salah satunya yaitu rasa haus yang tak kunjung tuntas.
2: Waduh, masa penyakit almarhum ayah saya bisa nurun ke saya ya? Apa diabetes itu menular?
1: Bukan menular, Pak. Diabetes itu juga kan bisa karena faktor keturunan. Oh iya, Pak. Mending minum rutin Habutop aja deh.
2: Habutop. Habutop apa?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Kapsul herbal modern yang pastinya 100% alami, tanpa efek samping. Selain menambah kuatkan daya tahan tubuh, Habutop juga baik itu buat penderita stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, liver, dan lain-lain.
2: Wah, Habutop itu belinya di mana sih?
1: Di apotek-apotek ada kok, Pak. Tenang aja.
2: Yaudah, besok saya titip waktu kamu berangkat ya. Beli Habutop yang kemasan paling besar aja.
1: Oke, siap, Pak.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Yuk, yang masih mau gabung, langsung aja deh chat ke WA ya. Kirimnya di 085-1860-69984. Phone live-nya belum, nanti. Thank you banget yang udah WA. Mau dibaca gak nih? Mau dibaca? Serius? Ya kali gak usah dibacarin gitu. Budi Doremi ada untukmu. Udah spesial yang suka ya dari kalian lagunya. Kita ke WA dulu ya. Bentar.

0: Halo Mbak Uca.
1: Halo, selamat sore juga. Lagunya Mahal Ini boleh ditunggu. Buat Retno, selamat beraktivitas. Buat Renanya dan juga semua pendengar setia. Oke Mbak Uca, makasih semangat di situ ya. Lanjut. Halo Karina, halo. Sehat selalu, iya amin, alhamdulillah. Alamak, bisa. Ini langsung disiapin ya.

0: Salamnya buat mbak-mbak Femina, mbak-mbak Kiki yang setia dengerin Star FM. Aduh, makasih loh buat Karinanya, selamat bertugas. Wali kasih, semangat semuanya di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kabar sehat dong, makanya biasa siaran. Ya pokoknya mau makan atau belum makan, yang penting udah minum aja, nyanding minum air putih gitu. Soalnya kalau kayak gini lagi ngomong tiba-tiba tenggorokan kering, lagi nggak ada minum, aduh, asli besri, ini apa ya? Aduh, pokoknya nggak, udah pernah ngerasain belum sih lagi ngomong belum kelar nih, tenggorokan kering banget, lupa nggak bawa minum, wah, taubat. Ini terganggu banget gitu. Semangat tuh guys, biarpun mendung, oh iya dong, mau panas, mau mendung, mau hujan gitu kan, mau gerimis, ya memang harus semangat. Yang dengerin juga gitu, jangan nyuruh-nyuruh Rena semangat, kalian juga harus semangat dong ya, apalagi masih tanggal muda ini loh. Ayo, mau agendanya mau kemana nih, mau nyalon ya, mau kulineran, mungkin lagi agenda mau ngetrip gitu bareng-bareng bestie, agendain aja apapun yang bikin Anda happy, yang bikin Anda terhibur, nggak stres. Karena kalau posisi udah stres itu repot banget, repotnya bisa bikin sakit, repotnya justru bisa jadi orang sekitar tuh yang kena dampak dari stresnya Anda. Aduh, melas kan? Melas. Pokoknya punya duit, ya udah gas aja, mau makan enak, mau perawatan, mau piknik, gas langsung, gak usah mikir lama. Duit sendiri loh. Kalau ada orang komen, ih, melaku-melaku terus gitu, piknik-piknik, bye, makan-makan terus. Kayak punya duit banyak. Iya, emang banyak. Abaikan yang model suka julid-julid komen kayak gitu, abaikan. Ya kan? Dia enggak ngehidupin kita. Kita mau happy, mau makan enak, mau apapun itu pakai duit kita sendiri. Ya. Terus gimana? Enggak usah di-hidden. Enggak usah di-hidden. Biar makin panasin aja.
1: Setiap waktu
0: ya enggak? Apa diajak ya Mbak Ren? Ah, Masya Allah, mulia sekali hatinya. Udah dijulitin ya kan, udah dinyinyirin gitu, malah diajakin. Ya sih gak apa-apa ya, kan gak selalu kejahatan itu harus dibalas dengan kejahatan. Sini-sini, daripada ngomongin aku terus di belakang, ayo kita ngopi aja Mbak gitu. Coba komennya apa. Oke, yang sore hari ini mungkin mau keluar, Rena ingat ini ya, sekalian mungkin mampir ke apotik gitu ya, atau ke agen, beli apa ya, beli yang Anda butuhkan. Barangkali coba dicek minyak sultananya habis, nah bisa dibeli itu minyak sultananya ya, yang tiap malam rasanya badannya tuh capek gitu. Enak banget ini, minyaknya bisa bikin relax, diurut-urut, pakai sultana dibelur-belur terus diurut-urut gitu, buat gatel-gatel segala luka, bisa banget, luka bakar, luka berdarah, pokoknya gatel-gatel karena apapun, karena ada gigit serangga, karena alergi, pokoknya karena apapun ya. Silakan, harganya ada yang 25.000, ada yang 47.000 rupiah. Beli langsung aja di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

kemarin, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Bapak sudah lama sakit.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, masih di Popmania. Selamat sore yang baru gabung. Lanjut ya, Rena temenin Anda sore hari ini. Ada yang mau pon live enggak? Kasih kesempatan yang mau pon live. Yuk 0851806969984, 0851806969984. Masih dong, masih bisa request lagu, masih bisa salam-salam. Iya, asal lagunya baru ya. Sore Karena, sore juga Anto. Lagunya Senja Teduh Pelita. Boleh. Thank you Karena, thank you juga. Selamat semuanya aja yang lagi standby di radionya. Oke deh, kasih ya. Waalaikumsalam. Iya, sama dong mendung. Boleh lagunya ikut aja. Oke, makasih Mas Wahyu. Di mana nih? Betul. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baren. Ini ya, overnight kita lewati berdua, oke? Buat semua sobat Sara FM IG yang berenangnya mau tugas semangat. Iya dong, semangat selalu. Semangat juga ya. Apa-apa. Iya, jam-jam segini tuh jam-jam masih sibuk. Ada yang lagi ngentasi gombalan. Ada yang mau antar jemput anaknya les, ekstra. Ada yang lagi mandiin anaknya. Ada yang lagi dulang gitu. Mantap banget jadi ibu kan. Malam aja udah saatnya rebahan, tinggal santai-santai dengerin radio. Masih aja kadang yang aduh anaknya minta ini, itu, ono. Bapak yang gak mau kalah juga, banyak permintaan. Ada akhirnya kelagi lagi ya. Tadi siapa request ini? Hai, udah request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Berat sih kalau memang dipaksa. Oke, pokoknya jadi kemana-mana. Ada Rena terus temenin Anda sore hari ini di Popmania.

0: Nyene Srela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepengen awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har,

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Ya, udah sampai tadi. Nah, kalau Thailand kan banyak juga bawa-bawa.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil-Qur'an amma ba'd ulama anal ajilla wa masyayukhan al-a'izza para bapak kiai, ibu-ibu nyai wa bimuqaddami ha'ula murabbi hadzal ma'had hamalatul Qur'an fadilatil mukarram bapak kiai haji Ainul Yaqin S.K. Ono S.K. ini barang sarjana kuburan ngendikane. Beliau sosok kiai yang sangat-sangat bersahaja, sangat-sangat sederhana penampilannya, tapi subhanallah keilmuannya, manfaatnya, barokahnya luar biasa. Mudah-mudahan beliau dikaruniai Allah panjang umur, sehat walafiat, terus bisa mengembangkan ilmu Al-Quran yang pusatnya di Jogoroto sini, tapi alhamdulillah cabangnya sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Metode menghafal Al-Quran yang dicetuskan oleh beliau sudah ditularkan di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ke depan makin syiar, makin maslahah, manfaah dan barokah. Ibu nyai, ibu-ibu nyai, kalau punyai kan cuma satu. Ibu-ibu nyai dari beliau bersama putra-putri, gus-gus, neng-neng dan seluruh keluarga dalam yang kita ta'zimi, kita hormati. Majelis Asatid bersama kepengasuhan pesantren. Ini hadir salah satu alumni dari Haki, Ustaz Fandi Irawan, mantan anyar. Biasanya kuondrong, saat ini kena perda, takut sama polda, polisi dapur. Cak Fandi ini biasanya lek ketemu kulo, sek ngobrol, tuangu, mantan acara. Saat ini setiap selesai acara, peledet pulang. Setiap selesai acara, peledet pulang. Tak selidiki ternyata peraturan dari istri. Berarti beliau termasuk suami yang DKI di bawah komando istri. Sekawani nginep saya. Para sesepuh dan seluruh tamu undangan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, Bapak dan Ibu Wali Santri,
adik-adik santri, putra dan putri Hamalatul Quran, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, mudah-mudahan semuanya dapat barokahnya Al-Quran. Kelak di akhirat dapat syafaahnya Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah, lestari abadi sampai kiamat, bahkan sampai di surga Al-Qur'an tetap ada. Panjenengan titeni nggih, mbok menawi benjang panjenengan kok sios mlebet swarga, mbok sida mbok enggak? Sampean mene kok sida mlebu swarga? Ten swarga niku tesih wonten Al-Qur'an dan terus dibacakan. Maka saya katakan satu-satunya mukjizat yang midat, lestari, abadi sampai kiamat, sampai surga hanya Al-Qur'an. Mukjizat dari semua nabi dan rasul itu sekarang sudah enggak ada. Liyane Al-Qur'an, semua mukjizat dari para nabi dan para rasul sudah enggak ada. Bahkan mukjizat-mukjizat dari para nabi itu sekarang sudah bisa diterjemah dalam sainitas modern. Sudah bisa diterjemahkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat.

mengeluarkan air. Tongkate Nabi Musa ditutukno watu cetet muncrat banyu. Saiki wis akeh tunggale batu bisa memancarkan air. Ndok ndi-ndi lho ana air mancur wisan. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Jireh. Lapa? Lah mukul tongkat masa kok crut. Ya tongkate bojomu ya. Laut terbelah. Terbentang jembatan memanjang yang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Ceritanya lah ngono sih. Nabi Musa bersama kaumnya dikejar-kejar Fir'aun dengan bala tentara yang ribuan jumlahnya, lari mentok sampai tepi laut, kepepet. Wis ga iso nanti-nanti. Di depan ada lautan yang membentang, di belakang ada pasukan yang menyerang. Kate mumbul duduk Gatotkaca, kate ambles duduk Antarja. Akhirnya ada instruksi dari pusat. Fa'alqi 'ashak. Musa, pukulkan tongkatmu. Dipukulkan tongkat Nabi Musa, laut terbelah, terbentang jembatan panjang menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Dan sekarang sudah bisa diterjemah onok Suramadu. Antara Surabaya dan Madura itu ada jembatan panjang luweh dawa timbang jembatane Nabi Musa. Apa maneh? Nabi Sulaiman punya mukjizat bisa bicara dalam bahasa binatang. Saiki pemain-pemain sirkus yo pinter-pinter. Binatang-binatang itu diperintah apa manut. Sudah bisa diterjemah. Nabi Ibrahim punya mukjizat dibakar api ndak mempan. Kabare limbat yang ngono. Lah kalau Nabi Musa bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, sakit belang macam-macam, loh sekarang udah bisa diterjemah oleh ilmu medis, ilmu kedokteran. Satu-satunya mukjizat yang bahkan tidak akan pernah bisa dicontoh, gak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun sehebat apapun adalah Al-Quran. Andaikan orang-orang pinter seluruh dunia bergabung jadi satu untuk membuat satu ayat saja, jangankan satu surat, satu ayat saja yang menyamai Al-Quran, gak akan pernah bisa. Nah, para jamaah, cukup sebagai mukjizatnya Al-Quran yang wajib kita imani, yang setebal itu, sakmono kandeli, 114 surah, 30 juz, bisa dihafal utuh di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun, padahal ayate niku mirip-mirip sakmono katae kandele kaya ngoten. 114 surat 30 juz saged diapalno sedoyo, boten wonten sing kelewatan sak huruf-huruf pun. Ini kalau enggak ada campur tangan Allah, rasanya enggak mungkin. Enggak ada di dunia ini kitab atau buku yang ukurannya setebal Al-Qur'an yang bisa dihafal seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun. Tapi kalau Quran bisa. Makanya di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Okay. Kita tidak pernah mendengar ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang kita kepada saudara kita umat beragama lain
Rasa-rasanya kok gak pernah ada ya lomba hafalan kitab suci agama lain. Jenengan pernah pireng wonten lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, kitab Tripitaka, atau kitabnya orang Konghucu misalnya? Ya karena gak bisa dihafal utuh seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun dan urut. Tapi kalau Al-Quran bisa.

tahun banyak yang sudah hafal Quran. Apalagi anak-anak yang umur 57 tahun. Sing nang burine pager pringin. Kok di penjara? Kamu dikasih pagar itu biar kamu gak merangsek maju. Nanti kalau kamu maju, pasti kamu pengen nyetotin aku. Ya Allah, malah orang yang diuji sama Allah dengan keterbatasan penglihatan, orang yang gak bisa melihat, ngapunten sangat, tunanetra, banyak yang hafal Quran utuh 30 juz, gak ada yang kelewatan satu huruf pun, padahal tunanetra gak bisa melihat, tapi hafal Al-Quran 30 juz. Laseng matane melorok-melorok ngono kuwi. Loh, angel bah. Kon maca Al-Kafirun kul yae mbulet. Ono lho ngimami gayane maca kul yae mbulet ora tekan-tekan nggon. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Kal gak iso mulih. Akhire makmume ana sing gregeten dibengok tuku mburi. Lakum dinukum blok goblok. Wis retek grogi digoblok-goblokno malah ndak karo-karuan. Lakum dinukum walobdoli. Oh, ya Allah ya Karim. Maaf, kenapa kok susah ngafalin Quran, ngafalin ayat-ayat Quran, karena matamu itu laikan bahasa Indonesia, matamu itu sopo ngomong matamu dewe munggarene engko viral engko kan matamu itu kan lebih banyak gue mentelengi HP daripada gue maca Quran. Ya napa nggih? Ah, jadi tolong besok di akhirat minta syafaatnya Samsung, nggih. Ono sok ning akhirat ngono njaluk barokah Oppo kono sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini panjenengan berada di Hamalatul Quran. Ya setidaknya kita berharap kalaupun enggak hafal Quran, yo putra-putrane panjenengan iki lho ana sing hafal Quran. Soale anak itu kalau hafal Quran, besok di akhirat akan punya hak syafaat, bisa nyafaati wong tuane. Anak itu kelak akan mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Amin opo. Wah, namu gak dikongkon ngaji Quran kok. Lah itu bener bu, pengen mboten tau kira-kira benjing ten akhirat penjenengan di syafaati karo Quran mergo panjenengan gadah anak apal Quran. Kan benjing ten akhirat niku amale panjenengan diitung kabeh, dihisab terus ditimbang. Kemudian disidang dalam persidangan akhirat. Keputusan neraka. Iki lho wonge lemu iki lho. Nah,
piyambake gadah anak sing apal Quran. Ngoten niku anake saged mbelani wong tuane sing wis keputusan neraka mau. Karena anaknya datang membawa mahkota surga, kedua orang tuanya tinggoni pakaian surga, diajak masuk ke surga sama anaknya yang hafal Quran. Makanya jujur Bapak Ibu, sebenarnya saya malu didawuhi kali Pak Yai Ainul Yakin untuk ngaji di pesantren ini. Harusnya Pak Yai yang kasih ceramah, jangan saya. Ngasih ceramah di pondok pesantren penghafal Al-Quran itu harusnya orang yang sudah betul-betul pengamal Al-Quran, bukan hanya penghafal Al-Quran. Wong ceramahe nonggone pesantren penghafal Quran kok. Kalau yang ceramah cuma penghafal Quran, mungkin levelnya baru sama. Harusnya yang ceramah pengamal Al-Quran. Kalau saya ini, jangankan pengamal, penghafal saja enggak. Aku kan terkenal dengan kul huwaili. Lah didawuhi kali Pak Yai Yakin ken ceramah tenggene pondok penghafal Quran. Aku lo nekat berangkat di harapane muga-muga angsal barokahe ngoten mawon. Nah, setidaknya masuk pembaca Al-Qur'an. Qari'ul Quran. Walaupun kalau mau jujur sesungguhnya maaf, banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan yang sudah hafal 30 juz itu masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nyun pangapunten nggih. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan hati dari teman-teman yang sudah hafal Quran 30 juz. Ndak. Kalau kita kaji dengan lebih dalam, ngapunten, sekali lagi ngapunten, banyak yang sudah hafal Al-Quran 30 juz tapi belum benar-benar bisa membaca Al-Quran. Baru bisa membunyikan saja. Dereng saged maca, nembe saged ngunekno. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Para jamaah yang saya hormati, kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan. Dari tulisan dipindah ke ucapan, itu namanya membunyikan, ngunekno. Makanya sampean biyen lek ngaji Quran kae setoran ning ngarepe bunyai, setoran ning ngarepe Pak Yai lah, ayo diunekno, ayo diunekno, ayo gendang diunekno. Itu memindah dari tulisan ke ucapan.

pemahaman. Dadi paham karepe ayat-ayat sing diwaca. Paham maknane kalimat-kalimat sing diwaca, itu baru membaca. Allahumma sholli ala Muhammad. Nuwun sewu, selama ini jenengan sampun paham maknane ayat-ayat Quran niku napa dereng? Sampun paham kalimat-kalimat Quran niku napa dereng? Berarti niku namine dereng maca, nembe ngunekno. Mangkane wau kula matur, kathah tiyang sing sampun apal 30 juz Al-Qur'an tapi belum benar-benar bisa membaca Al-Qur'an dengan sesungguhnya. Kuwi sing apal, apa mana sing babar pisan ora apal? Kaya kae sing kipas-kipas kae. Sing wis apal wae, kathah sing dereng saged maca, nembe saged ngunekno, melafadzkan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, benar dalam melafadzkannya. Lengunekno bener, apal, tapi belum dianggap membaca karena sama sekali enggak paham. Mengewes apal tok ning boten paham. Halo. Nah, makanya kula setuju banget, Pak Yai yakin ini programnya anak-anak bukan hanya menghafal tapi juga ngaji. Di samping menghafalkan kalimat demi kalimat, mempelajarinya. Jadi insya Allah nanti lulusan Hamalatul Quran bukan hanya hafal Al-Quran tapi benar-benar bisa membaca, bisa memahami, dan nanti pada poinnya adalah mengamalkannya. Amin Allahumma. Sehingga bagi Bapak Ibu wali santri yang putra-putrinya dinyatakan khatam 30 penjenengan sudah khatam, ampun dianggap

Ketoke kok kaya ora paham ngono tak omongi. Aku sedih aku ngomongi wong ayu-ayu tapi kok aku meh ngomong oon tapi wedi viral aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, putra-putrinya jangan dianggap sudah khatam, tapi anggepen baru khatam. Beda Bapak Ibu. Kalau sudah khatam, sampun khatam, niku kesane wis cukup. Ora perlu tambah meleh, soale sampun. Anakku wis khatam. Nek ngaji Quran nonggone PPHQ tenggene Pak Yai yakin anakku wis khatam. Berarti kan wis ora butuh tambahan meneh. Wis kok. Beda dengan anakku lagek khatam 30 juz. Masih butuh tambah, butuh tambah, butuh tambah. Lagek khatam bin nazar. Harus terus berusaha maksimal untuk menggapai cita-cita khatam 30 juz bil ghaib bil hifdi. Yang khatam 30 juz bil hifdi bil ghaib nembe niku tingkatkan kembali untuk menggapai cita-cita khatam 30 juz bil fahmi, dengan pemahaman. Itu yo nembe khatam 30 juz bil, harus meningkat lagi khatam 30 juz bil fi'li bil amal, mengamalkannya. Alhamdulillah. Niki lho ngimami tarawih 30 juz setiap Ramadan. Tepuk tangan untuk Hamalatul Quran. Itu makanya itu yang saya maksudkan, jangan hanya membunyikan tapi sampai pada tingkat membaca. Karena Al-Quran itu bacaan, artinya

tukwir dihnan iku la Qur'anun yakti bacaan karimun kang mulya. Ya namanya membaca bukan hanya memindah dari tulisan ke ucapan saja, tapi disertai pemahaman. Bapak Ibu para jamaah, fungsi utama Al-Qur'an itu 3. Ayatnya familiar. Kula yakin jenengan udah sering mendengar, terutama di bulan Ramadan biasa dibaca ayat ini.

0: Loh.
1: Jadi fungsi utama Al-Quran itu ada tiga. Satu, hudal linnas, petunjuk global bagi manusia. Dua, wabayyinatim minal huda, penjelasan detail, penjelasan rinci tentang petunjuk global tadi. Tiga, wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Tiga fungsi utama Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Dalam hidup manusia, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Understand? Wis to gak ngerti ya wis jawab apa? Yes ngono lho, aku ben seneng tak baleni. SOP, standar operasional prosedural. Understand? Nah, makasih. Para on-on sekalian. Ya Allah, ya Karim. Jadi ibarat orang naik kendaraan, Bapak Ibu, Al-Quran itu dadi iku lho, Google Map apa jenenge? Ya Allah, ya Karim. Apa? Ya, dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayaan, bukan hanya untuk nambah gengsi, tapi sebagai fungsi GPS. Yo, aku pengen ngomong GPS, ket mau kok angel. GPS sih lo GPS. Dipasang di dashboard mobil kuwi ora mek nggo gaya-gayaan, tapi kanggo kemudahan, bukan untuk nambah gengsi, tapi menjadi fungsi. Kalau kita mau mencari alamat, kita tinggal ketik tulisannya dengan tepat, maka kita akan sampai dengan cepat dan selamat. Duh, angel lho gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Kon baleni neh ora iso. Lali kok. Nah, pembaca Al-Qur'an itu mempunyai posisi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi nek dawuh ngeten. Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Gusti Allah itu punya keluarga di bumi. Faman yarju liqa Allahi falyukrim ahlahu. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Ini para sahabat mendengar ini heran, kemudian bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga? Na'an, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga ini bukan dalam artian ikatan pertalian darah, bukan, tapi keluarga dalam pengertian majazi. Keluarga dalam arti sangat diperhatikan, sangat disayangi, sangat dicintai. Namanya keluarga. Halo? Halo? Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka keluarganya Allah itu? Nabi menjawab, ahlullah humul ladhina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiya. Keluarganya Allah itu adalah mereka-mereka yang rajin baca Al-Qur'an. Loh, malah Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan keluarganya Allah, memuliakan pembaca-pembaca Al-Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Sopo wonge mulyakno wong sing ngapal Quran, sopo wonge mulyakno wong-wong sing ahli maca Quran, monggo wong kuwi dimulyakno karo Gusti Allah. Padha karo Gusti Allah le mulyakno wong sing ahli maca Quran. Tapi sebaliknya, wa man ahanahum ahanahullah. Ngapunten nggih, kula rondok kakehan dalil. Soale iki wayahe genting-gentinge. Iki kabare kate ana sertifikat penceramah. Lagi nggone ana sertifikasi iku tidak semua penceramah lolos. Dadi nek ora entuk sertifikat, ora entuk ceramah ning ndi-ndi. Nah, sopo ngomong muga-muga sampeyan tak dongakno lolos, Mang. Lek iki maksudnya kan sing entuk ceramah kudu sing iso ngaji. Nek iku tujuane setuju banget aku. Setuju banget. Engko ceramah wis tekan ngendi-ngendi. Maca Qur'ani tajwidnya salah kabeh. Makharijul hurufe tok ae wis gak pas. Wong ora ngerti idhar ikhfa, ora ngerti kok ceramah tekan ngendi-ngendi. Mubtada khobar wae ora cetha. Ngono lho, makane aku saiki ya rondok tak pamerno sithik-sithik kok dianggep ora iso ngaji. Padahal ya ora iso ngaji tenan. Ben ora ketara nek ora iso ngaji, ngono lho Bu. Nek kaya ngeten iki kula ngaji ten mriki, pinggir kula niki apal Quran. Makane nek kula maca ayat Quran keliru, kersane dijeguk ndasku karo beliau. Ngono lho. Halo? Halo? Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang meremehkan mereka keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah. Siapa yang merendahkan orang-orang yang hafal Quran, merendahkan para pembaca Al-Quran, orang-orang yang ahli baca Quran, maka yang suka merendahkan dan meremehkan itu, dia akan direndahkan, akan diremehkan oleh Allah. Hati-hati sampean karo Pak Yakin. Ya Allah, Bapak Ibu, maca Quran iku saking mulyane, rungokno to. Wong sing ahli maca Quran iku saking mulyane sampai dianggep keluargane Gusti Allah. Ning jenengan ojo salah paham, keluarga mbok anggap family, kerabat ngono. Diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Lho pancen maca Quran ku hakikate omong-omongan karo Gusti Allah. Ya Allah, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Wis metu dalile neh. Sapa wonge pengin iso omong-omongan karo Gusti Allah, maca Quran. Jadi baca Quran itu komunikasi sama Allah, bercakap-cakap dengan Allah, omong-omongan karo Gusti. Tapi ngene iki aja sampean gawe bahasa sehari-hari. Engko sampean tepak maca Quran terus anae nyeluk, "Bu, bu, bu, sik to sik, buke sik omong-omongan karo Gusti Allah iki le." Loh, on meneh. Saking mulyane maca Quran kuwi persasat omong-omongan kalih Gusti. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah ya gawaya. Sampeyan ya sampeyan lagi iso omong-omongan ambek Pak Camat ngono. Uluh wis gawaya wesan. Cerita-ceritakno tanggane. Mbak, aku kek mengpetuk Pak Camat, Mbak. Omong-omongan rontok suwe, padahal wis lagi iso omong-omongan ambek Pak Camat. Apa meneh sampean iso omong-omongan karo bupati? Tambah gaya. aku gak mau petok bupati, omong-omongan untuk suwe. Apa mana iso omong-omongan karo gubernur? Tambah gaya. Apa mana iso omong-omongan karo presiden? Tambah gaya. Niki langsung ini ratri mau omong-omongan ambek presiden, ambek Gusti Allah. Lah wong sing sering omong-omongan ini berarti wong parek. Siapa yang paling sering omong-omongan sama gubernur? Ya orang dekatnya gubernur. Siapa yang paling sering omong-omongan sama presiden? Ya jelas orang dekatnya presiden, betul? Ya Allah, rapat semangat, betul? Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Presiden, yaitu ya orang dekatnya presiden. Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Yai Yakin, ya orang dekatnya Pak Yai Yakin. Bojone sing ndi? Aja mancing perkara ae.

0: Yang paling sering ngomong-ngomongan dengan beliau Pak Yai Yakin, ya orang dekatnya Pak Yai Yakin. Yang paling sering omong-omongan dengan presiden, ya orang dekatnya presiden. Yang paling sering omong-omongan sama Allah, pasti dia orang dekatnya Allah. Siapa orang dekatnya Allah? Yang paling mulane istimewa. Saking istimewane wong sing ahli maca Quran niku benjang ten akhirat, boten usah bingung, boten enten gopoh di saat yang lain berada dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Ben aku buka sing merem kae kok. Ben pembaca Al-Qur'an tenang ayem. Lah gak tenang ya apa? Baru bangkit dari alam kubur. Mbok dikupuwi ae aku. Wong sing ahli maca Quran niku tenang, ngantos dinten kiamat liyane do gopo do bingung. Sing ahli maca Quran nyantai, tenang. Baru bangkit dari alam kubur sudah dapat Sherlock. Ora usah bingung-bingung golek alamat swarga. Nembe tangi teko alam kubur niku pun nangsal notifikasi klunting isine Sherlock alamat surga. Bukan hanya itu, dijemput panitia terus dituntun dijak nang swarga. Alhamdulillah enak ana panitia sing jemput. Katik sampean kan durung pengalaman daerah kono sih. Lah iya mangkane, padahal sampean kate mrono, durung pengalaman daerah kono, ana panitia sing jemput. Wis gak kira kesasar. Mending ngetutno Pak Yai Yakin, nggih. Kaya pas tahun 2019 nggih, nggih. Tindak haji bareng kalih kula. Kula nggih ngetutno mawon, dijak mangan napa ku jenenge keke lonto, terus kepala kambing. Iki senengane kepala kambing ngambek keke lonto. Wis ngetut nih ae. Ah benjing ning akhirat aku yo ngono, rencanaku yo ngintil wong iki. Mosok kok mentolo ninggal aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tolong tolong sakniki. Pembaca Al-Qur'an itu bukan hanya di kalangan manusia saja. Ada pembaca Al-Qur'an dari kalangan malaikat. Sopo? Malaikat Israfil, spesialis pembaca Al-Qur'an di kalangan malaikat. Mungkin jenengan selama ini dengere ngertine malaikat Israfil iku tugase meniup kok iso trompet mbok anggap tahun baruan wingi ngono. Mosok ndok kene tahun baruan wingi ya ana sing melu-melu nyebul-nyebul trompet. Merconan nyumet kembang api mubazir. Ngapunten, apa artinya merayakan pergantian tahun? Katanya orang Islam itu udah punya tahun baru sendiri. Tahun barunya umat Islam ya Muharram. Lapo sampean melu-melu pergantian tahun Masehi biasa mawon. Delok kae lewes pesta pora kembang api nyumet mercon macem-macem. Mubazir duit diobong. Mending duitnya sumbang nono pondok pesantren Hamalatul Quran. Go biayai anak-anak yang menghafal Al-Quran. Jelas manfaatnya, jelas barokai. Betul? Apa maneh melu-melu nyebul trompet? Iya nih saya nom. Ambekane dawa kae kuat. Wis tuwek. Ambekane wis menggah-menggah melu nyebul trompet yang tet. Tet, tet, tet. Akhirnya orang trompet duur tok sing muni. Trompet ngisor barang pret, pret. Duur tet ngisor pret. Gregetene kowe. Malaikat Israfil itu pembaca Quran dari kalangan malaikat. Nah, sampean ngertine ya, wah tukang nyebul trompet kuwi. Kone ewes onok instruksi teko Gusti Allah, trompete malaikat Israfil disebul kuwi tandane kiamat. Makane kula nate ditangleti tiyang. Terusé malaikat Israfil mi tugasé nyebul trompet. Aku yo yo. Ngono kuwi sik takon meneh. Terusé nek trompete wis disebul niku tandane kiamat. Aku yo jawab yo. Ngono kuwi sik takon gregetno kok. Lah sakniki wis disebul napa dereng? Ya tak jawab urung. Lah nek disebul ya kiamat. Ngono sik takon meneh kok. Lah nek ngono saiki Israfil lak nganggur. Wong penggaweane sok kiamat. Yo gak nganggur. Lah terus lapo jere? Iki tak jawab ya ngresiki trompete. Wong gak tayengen. Lah iki lek gak diresiki trompete tayengen lah yo misale. Ana instruksi sebulan mek muni seprapat perkara tayengen ngok ngono to. Kiamate mosok mek seprapat. Nggregetno. Akhirnya wis kadung ngono tak omongi sisan wonge. Antene durung disebul. Durung, tapi saiki trompete wis dimut aku yang ngono. Asli niku wis dimut. Mulane ndonga ae wis muga-muga Israfile gak watuk. Wis kadung wis ngemut to. Lha nek malaikat Israfil watuk pisan ae lho. Ngok. Iki Jombang ngidul ngetan Kukut Bojonegoro aman. Ada pembaca Al-Qur'an di lingkungan surga. Sinten Nabi Dawud alaihi salam. Jadi Bapak Ibu, benjang teng surga niku Quran terus dikumandangkan, dibaca terus. Nah, spesialis pembaca Quran itu Nabi Dawud alaihi salam. Kan rencanane benjang BE sampeyan kok sido nang swarga. Itu ada agenda ketemu Gusti Allah setiap dinten Jumat. Jadi ahlul Quran itu ahlul Quran, ahlul jannah, penduduk swarga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan kalian Gusti Allah. Ngumpul kabeh terus digawe acara. MC-ne malaikat Jibril. Gak ngandel modele diomong yo. Qori'e Nabi Dawud alaihi salam, spesialis pembaca Al-Qur'an. Jadi walaupun Nabi Dawud itu diberi mukjizat kitab suci Zabur, tapi besok di surga yang dibaca Nabi Dawud bukan Zabur. Zabur wis ana. Sing diwaca kitab suci Al-Qur'an. Kan Allah itu punya kitab samawi 120. Ditambah suhuf, mushaf-mushaf. Nek diringkes dari papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Papat iki dirangkum nek diringkes dadi Al-Qur'an. Ngono lho, Bu. Mangkane besok di surga yang dibaca Nabi Dawud juga Al-Qur'an. Dan Nabi Dawud itu kalau sudah membaca Al-Qur'an, suaranya merdu. Jangankan rungokno to sayang, apapun yang ada di hadapannya meleleh sampai sujudnya para malaikat pun terganggu karena saking nikmatnya, saking indahnya lantunan-lantunan Quran dari Nabi Dawud alaihi salam. Karena Nabi Dawud itu punya mukjizat suara. Suaranya Nabi Dawud itu merdu, syahdu, menyentuh kalbu, indah. Suaranya Nabi Dawud itu. Mangkane qori'ah, vokal-vokal sholawat. Iku le donga tawasule Nabi Dawud diantarane suaranya cek api. Sampai ono dongoe Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, merdukan, indahkan suaraku.
1: sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suara Nabi Dawud alaihi salam. Dongo iki untuk mengindahkan suara biar bagus merdu, tapi khusus bagi yang sudah punya modal suaranya bagus. Lek wis duwe modal suarane apik, lha nek suarane jebrak kaya suaramu, kaya maca donga kaya apa iki ya panggah jebrak. Halo. Bahkan Nabi Dawud itu suaranya kalau lagi dibikin keras, baca takbir dari Jombang, Allahu Akbar, bisa terdengar sampai Banyuwangi. Itu suaranya Nabi Dawud. Kok contoh, kok jebol, kok sone tak kayak contoh. Duh, Nabi Dawud ki upomo ya, pas lungguh nangi sore wit ngono bu, koyok jenengan. Terus neng duri kok ono manuk, neng petite wit ile, ono manuk. Oh Nabi Dawud kok pengen karo manuk iu. Weh gak usah diketapel, gak usah diapa-apa no, didermit tok. Ceblok manuke. Alhamdulillah ibu-ibu kok ora duwe ilmu model ngono. Cara ibu-ibu gak ada gawat no, simpangan ambek wong lanang dem. Ceblok manuke. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, lawes. Orang itu iya, saya enggak berani lama-lama soalnya ada pakarnya di sebelah saya. Orang itu, Bu. Bu. Muga-muga kabeh le syafaati Quran. Minimal sregep maca Al-Qur'an. Wis ngono ae kuncine, Bu. Soalnya ngeten ya, orang itu kalau diajak menuju Al-Quran gak kabeh gelem, gak kabeh respek, gak semua responnya baik. Tenggene surah Fatir kiai, thumma awrasnal kitab alladzina shofayna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

Jadi ada tiga kelompok orang kalau diajak menuju Quran. Umumnya diajak menuju ridha Allah, diajak menuju surga. Ada tiga kelompok. Pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, ngani ngoyo nang awake dhewe. Yang kedua, muqtasid, iki leh kiai biyen maknani mejono, sedengan, tengah-tengah. Nah, yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi ada tiga kelompok. Pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Kedua, muqtasid, tengah-tengah. Ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ibarat orang diajak berjalan menuju Al-Quran, itu ada tiga kelompok. Pertama, zalimul li nafsih, lambat. Kedua, muqtasid, standar. Ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, sangat cepat. Lambat, standar, sangat cepat. Loh, ngerangkai kata-kata ini gak gampang. Makanya ya pengen murah ya bojomu kon ceramah. Mikire iki sing angel. Ngerangkai kata-katane lho. Umpama dijak mlaku, Bu. Dijak mlaku menuju surga, menuju ridha Allah.

jenengan termasuk sing pundi, sangat cepat, standar, nopo lambat. Wes, nek wong Jawa, niki lak Jawa kabeh to. Nggih, ketara. Burek-burek. Apa maneh sing ceramah paling burek dhewe. Ngene, aku ket mang asline wis pengen ngadeg Bu, tapi angine banter, kuatir sarung kung lengkap. Ngono lho. Nah punten nggih. Ge aku ora rangkepan. Nek wong Jawa duwe tembang iko lho tembange dondong apa salah. Duku cilik-cilik ngandong apa becak mlaku timi-timi iki ya Allah akeh sing ngapal tibake. Nek wong Jawa duwe tembang kuwi dondong apa salah. Duku cilik-cilik ngandong apa becak mlaku timi-timi. Jadi dalam hidup ini kita dikasih pilihan. Dondong apa salah? Milih dondong, tak milih salah. Lah umume manusia itu aneh. Wong dikongkon milih dondong apa salah? Ndak milih dondong, enggak milih salah. Sing dipilih malah duku cilik. Cilik, aneh kan? Disuruh milih ngandong apa becak. Gak milih ngandong, gak milih becak, malah milih melaku timi. Jadi kita itu disuruh milih ngandong, berarti ini sangat cepat tenaga kuda, atau becak standar tenaga manusia palikmu. Duh, gak mau ngandong yang sangat cepat tenaga kuda, gak mau beca yang standar tenaga manusia. Sing dipilih malah duku cili, melaku timi. Timi sangat lambat. Cek tak baleni, tak baleni. Ijen kiai, soalnya jamaah ini rontok anu rupane. Loh ngaku oon. Bu, bu, mbak no lagu sak lagu niku dipundut ilmu ne. Sama lek derek solawatan akhir-akhir niki lah kata diparingi syairan lagu-lagu gitu. Gitu. Nah bocah cilik-cilik niku kadang lek tak panggil terus tak ajak interaksi kan sak niki seneng bocah-bocah ngoten niku. Arek-arek ngoten niku lho. Tampil, tampil apa nak? Solawat, solawat. Lah ternyata yang dibaca bukan solawat. Ya mergo umume ngono iku dianggap solawat kabeh. Padahal yang namanya sholawat itu ya sing Allahumma sholli sing sholallahu itu sing sholawat. Ngono lho, Bu. Lah diparingi siiran itu supaya sampean bukan hanya bersholawat saja, tapi sampean juga dapat ilmu dari nasihat-nasihat siir tadi. Ngono lho maksudnya. Nah, lek tepak ana lagu-lagu model ngono iku, ya diambil ilmune, diambil hikmahe. Nek sampean kan ora. Sing diambil ya ngene nih. Ana sing apa mana wong wedok muene ngene edodone dul dul dul kondisikan itu lho praktek jarene deh masa ngono iku selawatan jajal iwa bandeng. Iwa abandeng ono iwa sepat. Itulah nama-nama ikan. Engku ya dudu selawat, selawat kok iwa bandeng iwa sepat. Itu hanya pemanis saja. Nah nasihatnya percuma ganteng, percuma ganteng. Lah, kowe terus ngene-ngene kok sing mbok nganokne. Lene iwak banteng apa iwak sepat ya ku ya dudu sholawat. Sholawatnya yang

Ale, lene cak Fandimu tabuono sak kemenge tanganmu. Aku mbok tabui malah keliru kabeh. Engko suwe-suwe kiyaimu ngaji mbok tabui. Tak oleh nek Quran. Engko kiyaine ngaji deres tawabui ambek arek-arek. Halo. Bocah-bocah ini kadang-kadang salah paham bu, ngapunten arek-arek itu kadang-kadang salah paham. Solawat bah, solawat, gendang. Iwa bandeng, ana iwa cepat. Iku dudu solawat, solawat ke iwa bandeng. Terus maneh repe, lontong tahu ana lontong. Itulah nama-nama badokan. Ana solawat ke lontong tahu. Itu hanya pemanis saya. Kan aku dikai ben pantes no. Lontong tahu ana lontong sate. Terus eca ayu. Lah saman ayu to piye? Alah ayu kok ngono. Yo yo ayu nggih. Ayu ayu yo ayu. Endelok bandingane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, katus niki wau ana tembang dondong apa salah? Iki pertanyaan. Lah kita itu enggak milih dondong, enggak milih salah. Golput. Ngandong apa becak? Pilih, kamu itu mau jalan, mau ngandong apa mau becak? Ngandong itu sangat cepat, becak standar. Lho kok enggak mau ngandong, enggak mau becak, sing dipilih malah mlaku timik-timik. Iki le prinsipe alon-alon asal yo ora tekan-tekan nggon. Mangkane terusane lagu yo apa? Ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Kalau ibu jalan mau ke pasar, enggak boleh rewel, enggak boleh ikut. Kenapa kok ora pareng derek? Kok gak entuk derek? Lah wong mlakune timik-timik kok kate derek. Nyusahno dinteni ora tekan-tekan ditinggal bengok-bengok mergo mlakune mek timik-timik aja melu wong mlakumu timik-timik nek ditinggal berok-berok mesti dinteni ora teko-teko wis rasa melu meneng ae mengko ibu rawuh ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Lapo mlakune kok timik-timik? Kok gak gelem becak, kok gak gelem ngandong? Gak mau standar, gak mau cepat. Kenapa? Ini diajak menuju ridha Allah, diajak menuju Quran, diajak menuju surga. Kok ndak mau? Kok mlakune timik-timik? Karena orientasinya bukan ridha Allah, tujuannya bukan surga, orientasinya bukan Quran. Ngapunten. Targete cuma kacang karo roti. Orep iku lho, pikirane cuma departemen perbadokan. Sampai ndok pengajian iki dikai ceramah yo mangan iku lho kudung coklat iku lho delan kok. Ngono kok pengen langsing. Ya termasuk kudung coklat nembur iku barang iki tontonan lemu-lemune ngono. Halo? Halo? Lho mergo targete duduk swarga. Dijanang pasar menuju surga artinya gitu bu cara lagu ini ndak mau cepat standar aja ndak mau malah melakukannya mau timik-timik soalnya targete mau kacang karo roti. Maaf, kita itu kalau ditawarkan akhirat sama dunia milih dunia, ngaji karo mangan milih mangan, ngono lho kasarane. Akhirat karo donya luweh milih alah pret. Umpama akeh sing milih akhirat gak mungkin disindir sama Allah.

Leh donya, kepencet donya, kesengsem donya, menting non donya, dolali. Leh akhirat iku luweh api, akhirat iku luweh langgeng. Wis ngene ae nggo mbuktekno. Donya iku simbole bayaran, akhirat iku simbole ganjaran. Jenengan lebih tertarik ganjaran ta bayaran? Ayo, misalnya ono undangan loro ya, bareng waktune, ndak oleh diwakilno, hanya boleh didatangi salah satu. Satunya undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan bayaran. Coba mangkin jenengan pilih pundi, undangan pertama untuk mendapatkan ganjaran, undangannya langsung teko Gusti Allah, langsung Allah yang undang. Hayya 'alan shalah. Enggak enak ya kak lari selambemu. Enggak ada dirasani, enak ya suarane. Yang mau datang oleh ganjaran 27 derajat. Satunya undangan untuk mendapatkan bayaran, sing ngundakin caleg jadi syukuran yang mau datang oleh 5 juta. Ayo sampean milih 27 derajat ta 5 juta. Nanti 5 juta 1.000 yang buat tampani yuk. 1.000 ini milih iku sampean, alah ingin ane malah mau 50 tono pira? 20. Ya Allah, saken malah 20.000. 20.000 lho. Pirang? 30. Ana sing 20, ana sing 30 mian. Lah iya masyaallah. Ndasmu regane mek 20.000 berarti. Cek murahe regane. Lah nek milih pemimpin kok perkara 20.000 30.000 berarti 5 tahun iki regane sirahmu iki.

0: tawari pilihan akhirat sama dunia, rata-rata lebih pilih dunia. Jujur Bapak Ibu, sampean luwe bangganti duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran. Seneng di diparingi ganjaran karo diparingi bayaran ambek anake. Kon milih siji kok karo-karone. Ora sah. Coblos karo yo ora sah. Halo. Bu, saiki ngene ae wis. Sampeyan umpama duwe anak perawan. Wayu ngono ae sampeyan. Sing jelas gak kaya ibuke lah, wong ibuke mek ngono ae. Tapi anake wayu tenan, dilamar arek lanang loro, areke padha guantenge, gagah, gedhe dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sauntu-untune. Sing siji areke solih, lulusan Hamalatul Quran, santrine Pak Yai Yakin, apal Quran tapi melarat. Ora gablek duwe. Sijine areke gak iso ngaji, salat ae longgak. Tapi sugih duwite wakeh sing sampean pilih dadi mantu sing sugih ta sing melarat. Sing ganjarane akeh ta sing duwite akeh. Mangkane dulur ambek duit ya luweh abot. Konco ambek duit ya mele. Sampai diwangi gegeran ambek konco tukaran ambek dulur ya perkara. Mulane milih calon apa wae ya milih sing ngekei. Andene sampean iku walaupun wis tuwek, maaf, watake sik kaya arek cilik. Soale sampean kan mantane arek cilik. Nggih to? Sama niku arek cilik sing wis tuwek. Sing teko ndok kene iki lho mantan arek cilik kabeh. Arek cilik sing wis tuwek. Mulane sifate arek cilik gak iso ilang. Apa? Luwih seneng barang timbang wong sing ngekeki barang. Luwih seneng barange timbang wong iku arek cilik. Sampeyan iki luwih milih barange Gusti Allah timbang Gusti Allah. Gak gelem milih Gusti Allah, milih barange sampeyan niku. Sampeyan luwih seneng rejekine Gusti Allah. Orang milih Gusti Allah kaya arek cilik. Ono arek lanang cilik umur 3 tahun weruh wong wedok wayu andum permen. Ayo kira-kira arek lanang cilik umur 3 tahun milih sing andum ta milih permen? Permen arek lanang cilik. Tapi nek arek lanang umur 55 tahun pilih permene ta pilih sing andum? Pilih sing ngandum, soalnya wis ngerti regane larang sing ngandum, rasane bareng ya enak sing ngandum. Lho sampean niku koyo arek cilik, sampean gak milih sing ngandum rezeki, tapi sampean milih rezekine. Sampean gak milih sing duwe donya, tapi sampean milih donyane. Ngono lho. Arek cilik. Rungono iki arek cilik untune entek. Sampeyan niku gak milih sing ngandum donya sapa Gusti Allah, tapi milih donyane sampeyan. Wah, paham bo enggak ngene iki diomongi. Wis kaya ngene lah, Bu, Bu, sampean tak bedheki, sampean takon, sampean tak takoni, tak bedheki jawaban, ngapunten, sampean pilih ndi? Gedang goreng karo cakno sing pinter gawe gedang goreng pilih ndi? Kok gedang gorenge cakno? Mbah ruwet tok. Lek sampean pilih gedang goreng. Lho sampean lho oleh gedang goreng sapi roe iso entek kok. Sampean pilih gedang goreng, sampean duwe gedang goreng 3 ember, 4 ember iso entek. Tapi lek sampean pilih cakno sing pinter gawe gedang goreng, masih gedang gorenge wis entek, cakno gaweno meneh sik iso. Tak zaman butuh gedang gorengnya calon dewi. Gegeten aku ngene. Paham sih maksudku. Loh. Zaman lek terima gedang goreng, zaman duwe gedang goreng 10 ember, 100 ember. Sontek sampean gedang gorengnya. Tapi nek sampean kenal Cak Eno sing duwe gedang goreng iku, sing pinter gawe gedang goreng. Gedang goreng muntah Cak Eno gawe meneh sik iso. Ayo, sampean lek terus mau milih donya, sak pira akeh donyamu, sak pira ambane tanahmu, sak pira akeh duitmu, iso entek iku. Tapi lek sampean pilih Allah sing duwe donya, walaupun donya muntah, Allah gawe meneh sik iso. Allah ngekei mana saya songgi apa potong kamu gak nggih lambene tok. Nah saiki bapak-bapak, mas-mas, tak bedai ganti Cik Adil. Bapak, mas, sampean pilih ndi? Apem karo Mbak Sri sing pinter gawe apem. Wes ayo. Ya wes apeme Mbak Sri. Mbah, mbah. Sing tak adep iki wong apa ya, ya bengi iki. Bapak zaman lek terima pilih apa, Pak? Sak pira apa iso entek, Pak? Entek. Sopo sing apa menyanya, apa menyanya? Astagfirullahalazim. Iso entek sak pira akeh apemu. Entek. Wis to wis. Wong kene iki gak ngerti apem ta? Entek. Tapi lek sampean kenal Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apem wis entek, Mbak Sri gawe no maneh sik iso. Astagfirullahaladzim. Leh, sampean lek mek trimo pilih pangkat, jabatan, kedudukan, sak pira dhuwure pangkat, Pak Kapolsek? Entek. AKP kok. Loh, kalau hanya sekedar milih pangkat, jabatan, kedudukan, apapun pangkat jabatan kedudukanmu, terakhir paling tinggi pangkat itu almarhum. Gimana betul? Pensiun selesai, ngapunten-ngapunten, setinggi-tingginya jabatan, pensiun selesai. Tapi lek sampean pilih Allah sing maringi pangkat kedudukan, walaupun pangkatmu, jabatanmu sudah habis, Allah ngangkat derajatmu, ngasih kedudukan setinggi-tingginya Allah bisa. Ngono. Oh, tapi sampean pilih kacang karo roti kok. Ya malah ora diparingi sampean. Wis mbok paham mbok enggak ngene iki. Waktune wis gak nyukupi iki. Lah halo, ya wes nek dereng tak tambahi rungokno. Saya tertarik dengan, ya semakna dengan ini. Jadi onok zalimul li nafsi, onok muqtashid, onok sabiqum bil khairati bi innillah. Ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sabiqum bil khairati bi innillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Pokoknya diajak nonggone Quran, diajak nonggone kebaikan, nonggone ridha Allah menuju surga. Ayo cepat. Ngono nggih. Minimal muqtashid, minimal standar. Jangan sampai zalimul li nafsi, ojo mlaku timi-timi. Nah, niki kula tertarik karo surah Al-Muzammil. Niki surah Al-Muzammil. Unik surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil itu awal nya di permulaan ayatnya pendek-pendek semua. Ayatnya niku pendek-pendek sih. Umume surat itu kalau ayatnya pendek mulai awal sampai akhir ya pendek-pendek semua. Contoh Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pendek. Fasholli li rabbika wanhar. Pendek. Inna syani'aka huwal abtar. Pokoknya nek pendek, pendek kabeh. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya ayate kan pendek-pendek. Malikin nas. Ilahin nas. Pendek semua. Min syarril waswasil khannas. Oke pendek kabeh. Alladzi waswisu fi shudurin nas. Sampai terakhir pendek. Minal jinnati wan nas. Oke lek pendek-pendek kabeh. Wadduha pendek. Wallaini idza saja pendek. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pendek kabeh. Nek surat Al-Muzammil mboten awalnya pendek-pendek, tapi ayat terakhir, ayat ke-20, kan surat Al-Muzammil itu 20 ayat. Betul? Karena sama gak ngerti, ya aku jawab apa? Betul, no lah, aku jadi seneng. Betul? Nah, on tenan pokoknya. Loh, ayat terakhir, ayat ke-20, panjang separuh halaman. Ini ayat terpanjang kedua setelah Al-Baqarah 282. Cak Quran niku 30 juz, ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282. Ayo saiki sing hafal Al-Baqarah 282, ibu-ibu, bapak-bapak, maju tak kei hadiah sarung cap mangga karo duwe. Ayo. Nah, rene. Engko nang pas maju Al-Baqarah 282 ngono. Ayo. Ayo rene, nggih, rene. Nggih, monggo, monggo tak paringi. Tolong Mas operator, operator. Ibu-ibu nyuwun sewu masih diparingi dalan. Masih dipun paringi dalan, nggih. Kula nyuwun tulung Mas operator diparingi mic. Mic setunggal nyuwun sewu, nggih. Nggih. Mangke niki kula jelasaken 3 level dalam beragama. Sama kayak tadi, zalimul li nafsih, mubtasid, dan sabiqum bil khairati bi idznillah. Monggo paringi mic. Nggih. Mike pundi? Oh, OTW nggih. Nuwun sewu. Wonten mriku mawon nggih, nuwun sewu. Nggih. Ayo. Paringi mic, Mas. Ayo salam dulu, salam dulu. Ayo salam dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, raincer gitu jelas sih ya. Asli raincer. Namanya siapa, Mas?
1: Muhammad Yasidul Bari.
0: Muhammad
1: Yasidul Bari.
0: Yasidul Bari. Panggilannya
1: Yasid.
0: Yasid. Daleme pundi?
1: Jajo. Nggih.
0: Sidoarjo.
1: Nggih.
0: Lho cek adoe sampean.
1: Nggih.
0: Sampean mriki kalih sinten?
1: Kakak.
0: Kalih kakake.
1: Nggih.
0: Kok pireng lek ten mriki enten pengajian?
1: Nggih, ada grupnya.
0: Oh, ada grupnya. Nggih. Naik apa ke sini?
1: Naik sepeda motor.
0: Sepeda motor sama kakaknya.
1: Iya.
0: Oke. Sampean kenal pengasuh pondok pesantren Hamalatul Quran ini? Kenal boten?
1: Boten.
0: Niki lo beliaunya, namanya siapa? Wong tadi tak sebut berkali-kali kok. Asmane sinten? Pak Kiai.
1: Rakim.
0: Oh, Pak Kiai. Sopo?
1: Rakim.
0: Pak Kiai Yakim.
1: Iya.
0: Pak Kiai Haji Ainul Yakin. Rumane se Al Mukarrom Kiai Haji Ainul Yakin SK. Ayo tirone. Ayo.
1: Halo.
0: Cek tak baleni liyane meneng. Mas, pireng kerien? Al Mukarrom Kiai Haji Ainul Yakin SD. Ayo tirone. Sek rungone to, Mas. Pirengke riyen mangke sampean tiroke. Meneng pirengke. Meneng sik, meneng. Al Mukarrom Kiai Haji Ainul Yakin SD. Ayo.
1: Hai, sakim terus sakim.
0: Lengene kok tantangane Al-Baqarah 282. Ya ra metu ayate, metu Baqarahe. Niki wau kula madosi jamaah yang hafal Al-Baqarah ayat 282.

0: Terus. Weneng ayat kok waila tausar. Nah, terus.
1: Ina atoina tausar. Sauli has tawat hal. Ina sahi wabrat.
0: Ampun, nggih. Pon, belajar ngaji nggih.
1: Nggih.
0: Belajar ngaji. Paringi sarung. Sik sarunge siapa, Pa?
1: Cak Mangga.
0: Ayo, kata-kata sarung mangga, ayo.
1: Cak Mangga. Kus Mangga.
0: Allah ya Allah. Ah, ya wes, ya wes. Ngipi apa mambung ya?
1: Ngipi setan.
0: Setane nganggo kaos ireng.
1: Nggih.
0: Kok iso ngipi setan. Mboten. Es ngaji nggih.
1: Nggih.
0: Nek salate 5 waktu aja ditinggal nggih.
1: Nggih.
0: Salat zuhur berapa rakaat?
1: 4.
0: Ayo berapa? Zuhur, ayo zuhur.
1: 4.
0: Duhur kok.
1: Ayo empat bos.
0: Le maghrib berapa? Liane diem maghrib.
1: 3.
0: Loh, jadi 5.
1: Iki ngudui bos, wibu bos.
0: Oh, ngudui ya.
1: Ayo bos, aku ala bos.
0: Wes, nyaman wes bener. Sarung mangga, ayo.
1: Sarung yang cap mangga.
0: Ya sampun nggih sampun pon ganti liane
1: sawe Gus.
0: Hah?
1: Sawe.
0: Sangu kae din kae 100 din kae 100. Tanggowo kene. Duh. Loh, amit matur suwun. Loh iki bapake asmane sinten? Pak Haji Imron, iki sampean diparingi dhuwit Pak Haji Imron, gek matur suwun nang Pak Haji Imron. Ayo, paringno mike. Matur suwun Pak Haji. Mike paringno. Matur suwun Pak Haji Imron.
2: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Haji.
0: Pak Haji Imron.
1: Haji Imron.
0: Didongakno mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan Allah cuki akeh.
0: Ampane sing akeh?
1: Dhuwite, Gus.
0: Oh nggih, ampun, nggih. Pun.
1: Nggih.
0: Nggih, sampean. Iki bapake.
3: Awo bapake.
0: Sik. Mangke riyen. Salam Rien.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mangke Rien.
0: Iki ketok ayo 11-12 iki. Ya Allah, makhluk iki se malam ini kita ditunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti kebesaran dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran.
3: Allahu Akbar.
0: Mangke Rien Bapak nggih. Namine sinten?
3: Suwarno.
0: Pak Suwarno, nggih. Namine Pak Suwarno. Dalemipun pundi? Pundi?
3: Beji.
0: Pak Suwarno tindak mriki kalih sinten?
3: Pondok Melaba Kaji Udan.
0: Sareng Kaji Udan. Jenengan ngertos namine pondok niki pondok napa namine?
3: Pesantren.
0: Ah, ya Pondok Pesantren 100. Tepuk tangan untuk Pak Suwarno. Mangkirien, pondok pesantren apa namine?
3: Suwarno.
0: Oh, ki pondok pesantren Suwarno. Tambah nemen iki. Ya Allah Gusti, mugi-mugi kiai ini mboten ketularan. Nggih. Nek kadung Pak Yai yakin dadi nggih Pak Suwarno pangapunten sanget. Nggih, panjenengan badhe azan. Nganggo mik. Nggih, mangkirien. Sing sengengken jenengan maju sinten jenengan piyambak nopo enten sengengken sengengken sinten
3: wong beji
0: namine sinten sengengken sinten celok wangi sengengken jenengan ditimbali mriki sinten namine sengengken jenengan sinten sinten nganggo mik to pak mboten pireng sengengken jenengan sinten
3: kasana
0: beji
3: Beji,
0: pripun lek ngongkon?
3: Niku kasaji.
0: Lah nggih kasana piye lek ngongkon mau? Ono Pak Warno, sampean ndang maju ngono.
3: Yo. Menadan.
0: Oh, dikon azan. Nang jajal wis ngadeg azan gak oleh lungguh. Ayo nggih.
3: Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Ayala sholah Allahu Akbar, la ilaha illallah
0: Kowe ngandani mayit no kuburan Nggih, pon Bapak jenengan nyuwun sarung Berdiri Penjenengan nyuwun sarung. Nggih, Pak. Ngangge mik to kula kersane pireng. Sarunge cap napa?
3: Mangga.
0: Oh, nek mangga ya bener kok. Berdiri, agak ke sini, agak maju. Ampun. Pundi sarung manggane diparingne Pak Suwarno? Nah, sarung mangga nggih. Nah, niku. Saged kata-kata mboten? Sarung mangga, ayo. Kalih nyekel sarunge, ayo.
3: Sarung mangga. Caro mangga.
0: Kok lagune kok padha karo nek azan ya? Akbar.
3: Allahu Akbar.
0: Ayala sholah.
3: Ayala sholah.
0: Nah.
3: Ayala sholah.
0: Nah.

0: Modal aku ne. Eh, bon mriki tak paringi sangu. Oke, matur suwun Pak Haji. Pak Haji Imron, matur suwun. Ayo damel mic, matur suwun ten Pak Haji Imron.
1: Selamat suwun Mas Imron.
0: Mugi-mugi.
1: Mugi-mugi kesawong, panjang umur.
0: Terus kok Gusti Allah panjang umur. Gusti Allah paring panjang umur.
1: Gusti Allah panjang umur di Tiawo paring rezeki Gusti Allah.
0: Nah, terus
1: alhamdulillah alamin. Al-Fatihah.
0: Eh Pak Yakin ditongakne, mugi-mugi Pak Kiai Yakin.
1: Pak Kiai Yakin.
0: Mugi-mugi.
1: Pop jangan buat umur.
0: Terus mugi-mugi meleh Pak Yakin tak tambahi duit. Eh Pak Kiai Yakin saiki ditongakno, mugi-mugi Pak Kiai Yakin. Ayo.
1: Mugi-mugi Pak Kiai Yakin panjang umur Gusti Allah.
0: Terus
1: amin. Alhamdulillah alamin.
0: Ayo Allah sholat.
1: Ayo sholat.
0: Oke, bon, bon. Bon, matur suwun Pak Warno nggih. Atos-atos nggih. Nggih. Matur suwun iki mikir paringno niki. Iki

0: Ayo saniki wes, siapa yang hafal Al-Baqarah 282 atau Al-Muzammil itu yang berdiri, ayo yang ngacung, yang ngacung tadi. Ayo paring kok iki karuan. Karuan. Hah? Saya kadung mbake lho, mbake berdiri.
1: Loh,
0: ibu jenengan, Bu. Ibu Emawan, iku santri kok, santrine Pak Yai yo. Oh, nek iku sampean aja mesti apal sampean. Ibu niki mike. Nggih. Salam riyen, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten?
2: Kula Sulama saking Mojokerto, Mojoanyar.
0: Bu Sulama saking Mojoanyar, Mojokerto.
2: Nggih.
0: Ya Allah, Pak yakin kok ngene kabeh. Ibu Sulama mriki kalih sinten?
2: Piyambakan naik roda 2.
0: Piyambakan naik roda 2. Wantun jenengan.
2: Nggih.
0: Ya Allah ngatos-atos nggih, Bu nggih. Kok mboten njaluk titerne putrane?
2: Niku nyambut.
0: Maksudnya, oh, putrane nyambut.
2: Nggih, putri nyambut.
0: Bapake?
2: Pun pilar.
0: Masya Allah, sabar jenengan nggih. Pinten putrane jenengan?
2: Setunggal.
0: Setunggal.
2: Saking ngepen Cak Pandi.
0: Oh, ngepen Cak Pandi. Masya Allah. Tiba-tiba fene ngene-ngene. Ayo, gimana menurut sampean Cak Pandi ganteng apa enggak?
2: Ganteng.
0: Aha. Cak Pandi sama Pak Yai yakin ganteng mana?
2: Ganteng Cak Pandi.
0: Kenapa Ibu Suliana kok ngefans sama Cak Pandi? Kenapa?
2: Karena orangnya baik.
0: Orangnya baik. Baiknya apa baiknya?
2: Baiknya suaranya enak merdu.
0: Suaranya sekali. Enak merdu sekali terus.
2: Orangnya ganteng.
0: Ya wes, orangnya ganteng. Terus saiki wes sampean mau baca surat Al-Muzammil apa surat Baqarah?
2: Gak bisa.
0: Sekarang sholawatan niru Cak Fandi. Ayo. Ayo. Ayo sholawatannya Cak Fandi, ayo.
2: Sholawatan Cak Fandi.
0: Nah, apa? Jare ngefan.
2: Lontong tahu.
0: Enggak, gak iku wis sulku-sulku batok wis. Ayo.
2: Mboten cakep.
0: Ya sing. Iso gak? Jauh besok gak? Seluku, seluku.
2: Seluku patok, patok ilai.
0: Pak yakin? Kok iso telu kok ngene kabeh?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ini asli gara-gara Cak Pandi. Ini asli gara-gara Cak Pandi. Asli. Nyuwun sarung napa mboten?
2: Nyuwun sarung kali sangu.
0: Sarungnya cap apa?
2: Sarung cap mangga.
0: Loh, nek cap mangga bener kok. Kene, kene, paringi, paringi sarung.
1: Ya Allah, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim.
0: Wis mari ngono kene mbake kae karuan bener kae. Ha iki.
2: Kali ini disangu cap pandi.
0: Ayo kana cap pandi. Ayo cap pandi. Cak Pandi ya sing maringi ini loh gila diparingi Cak Pandi wes pun nah loh saya ditambahi tenan wes nyampe kabeh kok gane Cak Pandi kayak matur suwun saya
2: matur suwun Cak Pandi
0: mugi-mugi ayo
2: mugi-mugi barokah
0: terus
2: banyak rezekinya
0: nah terus
2: istrinya sudah hamil.
0: Ibu kok tahu kalau istrinya sudah hamil?
2: Ya saya ngeben sama Cak Pandi.
0: Lah iya kok tahu kalau istrinya Cak Pandi sudah hamil?
2: Ya sudah tahu.
0: Sudah tahu kenapa kok bisa hamil? Eh? Kenapa istrinya Cak Pandi kok bisa hamil? Nah, udah ini
2: Matur suwun.
0: Cak Pandi matur suwun.
2: Matur suwun.
0: Cak Pandi.
2: Matur Cak Pandi matur suwun.
0: Mugi-mugi.
2: Mugi-mugi banyak rezekinya. Kanton Duki Pak Amsyah.
0: Apa ya?
2: Sangune.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Gak mau, Pak Bu.
0: Gak gelem rong puluh ewu. Ah.
2: Matur suwun.
0: Masya Allah, akeh iki katanya. Ayo, ayo guys, wes ampun, matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iki engko wong 10 ngene kabeh. Asli iki gara-gara Cak Pandi iki. Ayo kono, kono, kono, kono. Ayo, ibu e kae, mbak e kae. Mbak e kae. Paras. Ayo, Mbak. Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah sijine menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM K.

0: Cepetan, Bu. Aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ki.
1: Ayo, Pak, wis siap ki.
0: Ana sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan, Pak, Sit. Kosit. Yuk.
0: Yuk, OTW.
1: Sit. Sepatune sing go ganti juga isih ketinggalan, Pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Siji maning, Pak. Ketinggalan.
0: Apa maning sih, Bu? Rasi demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis, ge.
1: Habu to, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener, kue. Aja sampai ketinggalan, habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih sobat Stray FM dimanapun berada? Senang banget ya malam hari ini ketemu lagi bareng Faris di hari ini. Hari Selasa sekarang ya, tepatnya di tanggal 8 September 2026. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat bahagia dan pastinya semangat juga ya di malam hari ini. Dan pastinya juga Faris tunggu gabung Anda. Yang mau gabung di sini silakan aja lewat WhatsApp ataupun teleponnya di 0851-806-9984. Setelah aku sudah dimunculin pertama ya, ada Mansur S dengan Ku Minta Maafmu. Malam hari ini masih bersama Habu Top, Obat Terebal, Ramon Arab yang paling top. Ada Sultana, ada Vita Ma, ada juga Temor, Tesgar, Kombinasi Herbal. Yang mau join ditunggu, ya, lagu berikutnya ada koleksinya Nur Halimah dengan Warna Merah. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di DM Kadangdutnya, asik banget.

0: top emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Setelah berdasar muncul ada Cinta Merah Jambu dari Kolisinya Lavinia. Selamat malam buat yang masih stay tune di malam hari ini. Yang mau bergabung masih ditunggu, silakan aja ya di 0851 8606 9984 nya. Masih bersama Butop Obat Herbal Ramon Arepa paling top ya, bisa membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Kalau misalnya Anda lagi punya masalah kesehatan gitu ya, yang belum kunjung sembuh juga, silakan bisa langsung aja beli yang namanya Butop Obat Herbal Ramon Arepa paling top. Produknya sudah aman ya, karena sudah draft 3 BPOM, Aldire Ewi, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya juga banyak ya. Bisa tubuh menyembuhkan semurat, tripati, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya ya. Pokoknya buruan aja deh, kalau pengen segera sembuh langsung aja berobat dan pakai yang namanya Habutop. Obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.

Yang udah bergabung, terima kasih banget. Selamat malam. Ketemu dulu sama Bayu di Panjer ya. Malam ini pengen dengan lagunya Warna Merah dari Nur Halima. Tadi baru muncul lagunya ya, Warna Merahnya ya. Andre, malam juga Andre. Lagunya udah muncul tadi barusan Andre ya. Salam buat Bu Nervito, si Julita Rosita, Bu Kumis, Butika. Maafian, maafin tadi Mama Astra, Mama Rini, Mama Sebelah Cindy, Mbak Yaya, Kang Mamat, Kang Musin, dan buat semuanya aja. Buat first selamat siaran. Oke, thank you buat Andre. Mas Oyong, salam malam juga. Lagunya rumah mungil ya. Terima kasih Mustika. Salam buat Inai, Mbak Sibat, Mbak Liana, Mama Fitri, Mama Kiki, Mama Pian, Mama Nadia, Mama Wulan, Mas Imam, ada Mas Basri, Mas Ibnu, Mas Dian, Mas Andre, Umi Handi, Budawarti, Bunder, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Yanti juga semuanya saja. Ini lagi sibuk ya. Selamat malam juga buat yang baru saja beli Habutop. Terima kasih banget ini, tapi nggak ada namanya. Dari siapa ini? Beli di Tahir Kuto. Oh iya, oke. Siap, terima kasih ya. Udah beli isi 100 kapsul. Berkah selalu pokoknya buat yang udah beli Habutop ya. Di belakang lagi, selamat malam buat Hendra di Pekunden. Waalaikumsalam juga. Lagunya Jangan Terlalu dari Imam S. Arifin. Terima kasih, sama-sama. Biongnya Arvino juga selamat malam. Waalaikumsalam. Mas Faris, lagunya Abah Mak dari Manis Manja. Oke, nanti ditunggu lagunya ya. Mbak Liana juga, waalaikumsalam, selamat malam DMK. Salam buat semuanya aja Sobat Star FM. Requestnya harus kabar akhir. Oke, nanti ditunggu buat Mbak Liananya ya. Mbak Jaka juga selamat malam. Lagunya Jubaidah ya, Mbak Jaka ya. Boleh nanti ditunggu dari Mansur S ya. Salam untuk Sobat Star FM. Terima kasih buat Farisnya, semoga sehat sekeluarga. Pulangnya hati-hati. Oke, thank you juga ya buat Mbak Jaka udah gabung malam hari ini. Dari siapa lagi nih? Gak ada namanya. Mau beli apa tuh boleh. Alamatnya mana di ini ya? Dikirimkan alamatnya gitu. Nanti dipaketin dari sini. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu, ada Mega Mustika dengan Rumah Mungilnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di DMK sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung masih ditunggu, silakan ya. Barangkali mau ada kesalahan atau salam-salam bisa banget. Malam hari ini masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top untuk menjaga stamina dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pilih saja Habutop, produk herbal yang multi manfaat dan tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Belinya di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Nggak perlu ragu-ragu lagi, banyak banget yang sudah membuktikan Habutop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

0: Setelah kemarin muncul dari Imam Syarifin dengan jangan terlalu ya, jangan terlalu berarti jangan kebangetan gitu ya. Jangan terlalu apa nih? Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek, atau jangan terlalu apa nih? Jangan terlalu enak. Apa aja deh pokoknya ya. Yang penting mah enak-enak aja gitu. Saat malam deh buat yang baru saja bergabung di malam hari ini, yang belum gabung masih ditungguin sama Parisnya di sini. Barangkali ada mau gabung di teleponnya, boleh dicoba saja. Halo DMK, selamat malam. Tidak ada suaranya ya guys, kita alihkan ke panggilan berikutnya. Halo.
1: Jewer tingkat dewa ini lo ya.
0: Oh, ini ada suaranya. Terkira nggak ada suaranya, ternyata ada wujudnya.
1: Suka di itu dilepas lah Rahul. Oh, jadi tahan-tahan.
0: Apanya yang ditahan, jepit tahan? Emang lagi senam.
1: Iya. Suara aku pakai ditahan segala pelanggaran Rahul. Rahul, berani-berani oh ya, ditungguin malah hilang tanpa pesan, tanpa ini, tahu-tahu lagu iklan, lagu iklan, lagu iklan.
0: Ditungguin dari mana? Ingat tadi malam Faris langsung ini siaran kan, gimana sih, bener tidur kali?
1: Ini orang kok ini radio tentang masih dikira ya itu orang lagu lah.
0: Aneh bunder kali yang dengernya enggak sampai tuntas kali, Faris mah sampai tuntas, gimana sih?
1: Datang enggak diundang, pergi enggak pamit, campol ngerjain. Aku lagunya Sariawan.
0: Menari
1: di atas. Mau ikut enggak Rahul?
0: Apa?
1: Kita buruh itu metik-metik kacang. Di kulit udah mulai panen, katanya mau ngajakin kita suruh ikut metikin gitulah Rahul. Katanya satu hari 20 ewu Rahul.
0: Kacang panjang apa kacang tanah?
1: Kacang ijo.
0: Oh, kacang ijo.
1: Kacang kenapa harus ijo Rahul ya?
0: Iya.
1: Emang gak bisa yang lain gitu?
0: Kacang hitam aja ada gak sih?
1: Ada kacang kedelai tapi Rahul bukan kacang hijau.
0: Oh, itu namanya bukan kacang kedelai, kedelai kacang-kacang ya, mah.
1: Kacang. Aku lagi ngemil ini apa keripik pisang Rahul.
0: Keripik sang pi.
1: Iya. Pik keripik gitu. Salamnya buat semuanya yang lagi pada monitor. Oh ya, Safa, salam buat Pak Pariono lagi sakit Rahul.
0: Oh, udah terbaik. Semoga cepat sembuh ya, Om. Om Pariono ya.
1: Rahul ya. Iya, di sana kan dingin banget. Mungkin lama-lama apa kayak kaku-kaku badan, jadi meriang, nggak enak. Jangan lupa lah minum Habutop ya, Rahul ya.
0: Betul.
1: Iya, kalau badannya kaku-kaku, dikapake Rahul.
0: Dikapake yo.
1: Iya, dioles-oles lah, itu ngangguk suruh tanah, yaitu biar lemes, nggak kaku gitu. Kalau kaku-kaku terus kan nggak enak lah Rahul kan?
0: Enggak, sekali-kali mah jangan kaku, kendor dikit.
1: Iya,
0: gitu.
1: Harus dilemesin gitu, itu badan, kaki-kaki gitu.
0: Takut jangan capek kaku kan, terus, manteng kasihan, terus capek. Gitu ya.
1: Iya, Pak Pariono semangat, Pak Pariono pokoknya. Buat semua teman-teman kita yang dimanapun berada yang lagi nggak enak badan, semoga lekas sembuh. Rahul, emang cuaca ini lagi mendung tapi nggak hujan tapi yuk dingin gitu ya Rahul ya.
0: Betul.
1: Di tiap-tiap rumah dialah produk-produk dari Dinatur adalah untuk yang menahan sakit, menahan itulah pakailah Sultana. Jangan lupa harus punya Sultana Rahul ya.
0: Betul.
1: Mama Fitri, halo Mama Fitri, ini belum punya Sultana ya Rahul. Apa kata dunia dia juragan kok nggak punya Sultana Rahul ya? Pelanggaran. Buat Rahul petugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa? Coba judulnya?
0: Judulnya Sariawan.
1: Iya. Oh ya Mas Gendro.

0: syahdu.
1: Syahdu, syahdu benar malam ini?
0: Iya.
1: Dikirim buat siapa?
0: Malamnya buat terus Mama Pian.
1: Mm-mm.
0: Pasra, Pak Sri, Pak Nur, Pas Andri, Pak Gendro, terus.
1: Oke.
0: Okay. Semuanya aja deh yang lagi.
1: Siap, siap, siap.
0: Mudah-mudahan pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, buat Mas Faris itu berarti berbaroka. Terima kasih.
1: Sama-sama. Hati-hati. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mbak Yaya juga malam ini di album ya. Di belakang lagi, silakan yang mau ada teleponnya boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya DMK. Selamat malam, halo.
2: DMK, selamat malam, halo.
1: Halo, iya apa kabar nih Kang Gendro? Iya, ini suaranya.
2: Ya, kemarin aku nyamuin Mas Faris, pernah gak ada lah kesana.
1: Kemana?
2: Jumbarena.
1: Oh, main kesini Kang Gendro?
2: Iya, Jumbarena, aku sama pakai Naura.
1: Oh, berarti sama siang.
2: Iya.
1: Nyampe
2: jam
1: sini
2: dua,
1: juga.
2: Jam 2, iya.
1: Oh, Faris mah gak ada kalau jam 2, malam.
2: Udah malam, siang apa?
1: Enggak, kalau Faris, kalau Kang Gendro kemarin siang kesini.
2: Iya pas hari Minggu, pas acara India.
1: Oh, India. Kenapa gak nyanyi India He?
2: Gak malu He.
1: Iya, oke.
2: Iya pas Faris kemana sih, gak ada ya.
1: Di hari rumah, Minggu mungkin. Kemana ya, libur kali ya.
2: Acara pagi Mas Faris.
1: Oh iya, siaran pagi terus aku pulang jam.
2: Iya, yang aku dapat minyak kemarin.
1: Jam 11.
2: Iya, makanya kok udah enggak ada.
1: Enggak kabar
2: sana, lu enggak rencana ke situ, enggak rencana ke Pernawara, pokoknya spontanitas ke sana langsung.
1: Enggak kabar-kabar sih, jadi
2: enggak ada. Iya, enggak kabar ya memang. Beda apa kabar biasanya itu Faris gagal. Gagal total mending
1: kalau direncana. Langsung. Iya, iya, kadang-kadang gagal ya kalau rencana.
2: Ini persiduan surane Bung Gair itu kan itu mampir situ ke Star FM. Siapnya gue. Seru lah banget ya, jalannya ya seru banget ya.
1: Seru banget, iya.
2: Kayak buat trek-trekan. Tapi main lah, sejuk ya.
1: Kang Gendro lagunya apa?
2: Lagunya Air Mata Perpisahan Mas Faris.
1: Air Mata Perpisahan.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, siap. Ya. Air Mata Perpisahan ada.
2: Yeah.
1: Salamnya buat siapa Kang Gendro?
2: Buat untuk Kena Ora. Wah, sambutannya baik buat Mas Faris ya orangnya ya.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi tambah saudara lah.
1: Iya benar.
2: Iya, adik gua kakaknya dia itu. Kemudian situ terus buat Mbak Yaya, Pak Paryono, Pak Soeharto, Pak Yono, Mbak Tinwadani, terus Mas Oyong, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Karmina, Pak Umi Hanif, ya, terus buat apa ya, Bu Kumis. Terus lihat ini, terus buat apa lagi ya? Muhammad Abdul Aziz, Pak Yanto, terus Kang Imam, Pak Dislamet, udah gak Rimang, apa lagi ya? Oh, semuanya cerah Mas Faris.
1: Banyak siap, banget Kang Gendro. Oke.
2: Makasih Mas Faris, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Gendro, makasih banget.

Nanti mau telepon lagi, sabar menunggu ya. Nanti di segmen berikutnya Faris buka lagi untuk teleponnya. Sekarang kita dengerin Menari di Atas Luka dulu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di sebelah 85 Tradistor FM Kebumen bersama Vitamar juga solusi kesehatan mata Anda. Yang punya masalah kesehatan mata, buruan aja beli namanya Vitama ya. Vitam ini manfaatnya banyak banget. Bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Ibu Asih, saya abis beli Habutab di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: yang mau gabung-gabung di teleponnya Radio Star FM silakan aja 0851-806-9984 nya di siapa di mana di MK. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Farid.
0: Waalaikumsalam Umi, apa kabarnya Umi malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Farid sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
1: Kok ya sehat Mas Farid?
0: Alhamdulillah.
1: Semalam saya kepikiran Mas Farid kayak sekarang gak semangat, gak ceria, kebanyakan
0: ngantuk kali.
1: Tak mungkin setengah sepuluh tuh satu nggak bisa mas.
0: Pengen lagu apa Umi malam ini?
1: Bulan di Ranting Cemara Elvi Sukasih Mas Farid.
0: Ranting Cemara, oke boleh. Salamnya buat siapa Umi?
1: Salamnya buat Mas Gendro, terima kasih sekali tadi salamnya. Tak salam balik, semoga sehat selalu. Terus buat Mas Dudu, buat Mas Hoyo, buat Bu Karmina, Bu Yati, Mbak Tri, Kang Sarmito, terus buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maro, terus buat Pak Paijo,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya silakan. 0851-8606-9984 nya masih ditungguin di teleponnya. Barangkali yang bergabung di teleponnya juga boleh silakan. Baik. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. DMK. Bapak Nawar apa kabar nih?
1: Sehat. Walaupun kadang kaku kadang lemes mas.
0: Kadang kaku kadang lemes ya. Soalnya kalau kaku terus takut capek kan. Kata bunder. Manteng mulu nanti harus istirahat sebentar dong.
1: Kalau kaku udah kasih tahan. Kata kang kebo gitu katanya. Tapi dikerokin diolesin itu kan langsung sembuh apa? Oles minyak kayu apa? Sultana mas.
0: Iya di Sultana.
1: Iya. Tadi Kang Gendro memang udah masuk tadi ya?
0: Kang Gendro udah tadi.
1: Dan yang baru saja itu Umi Hanif ya?
0: Betul.
1: Kamu ikut aja, tapi aku masih gendokan lagu nggak?
0: Lagunya apa nih?
1: Aku biasa, lagu Wajib Udud.
0: Oke, siap.
1: Dan Kemutan biasa, mas.
0: Oh iya, biar nggak lupa ya.
1: Ayolah, yang tiba umur Mas Andri jangan dengerin ya.
0: Pak Bobo Sutar dulu, Dre. Kenapa?
1: Pak Sutar belum masuk.
0: Pak Sutar belum.
1: Aku kan gak kepungan, gak kepungan. Tapi alhamdulillah mas, dikasih berkat tetangga. Ini baru dibuka. Pak, Pak Sutar telinga dia, Pak Sutar. Asli, Pak Sutar. Gak mau yuk kendurian ada dikasih. Karena sebagai masih tenang. Kang Gendro, mau berkat ke Kang Gendro. Ya udah, salamnya buat semuanya mas, lagunya
0: okay. Lagu itu.
1: Terima kasih atas lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bapak Nora. Kata Andre, pura-pura gak denger aja. Iya, pura-pura gak denger aja Andre, apalagi denger gitu ya. Di belakang lagi silakan yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba 0851-8606-9984-nya. Ya mau naik di teleponnya. Tadi barusan ada bapaknya Naura ya.

0: Dem Kalo, selamat malam.
1: Selamat malam, Denta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bapaknya Sanika. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga di sini. Pengen denger lagu apa bapaknya Sanika?
1: Apa yang paling apik ya?
0: Apa yang paling apik? Paling apik, banyak yang paling apik di sini.
1: Bukit Macet, Mas.
0: Apa?
1: Bukit Bunga.
0: Bukit Bunga?
1: Bukit Bunga.
0: Suaranya kayak kurang jelas.
1: Delima, Mas.
0: Delima? Oh, Delima. Oke, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Bapaknya Renaura, tadi. Belum pengen, udah masuk aja, Mas. Salamnya. Selamat pagi,
0: selamat pagi.

0: Thank you buat babanya Sanika. Kayaknya sinyalnya kurang bagus babanya Sanika ya. Jadi suaranya agak nyelang-nyelang sedikit. Di belakang lagi yang mau bergabung teleponnya silakan aja. 0851-8606-9984 nya DMK. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu. Selamat apa malam. Kabar? Bu Karmina.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh.
1: Mas Wali sehat.
0: Sehat juga nih Bu. Setia banget dengerin DMK ini Bu Karmina ya.
1: Semalam sampai hampir jam
0: 10. Oh iya iya iya, setia pokoknya ya. Pengen lagu apa malam ini Bu?
1: Ya pengen lagunya Bersatulah.
0: Bersatulah.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa Bu?
1: Salamnya buat barusan. Siapa? Bapaknya Sandika. Mm-mm. Umi Hanif. Mbak Yaya. Mm-mm. Bapaknya Nara. Bunda Evito. Bunda Nesalis, Bunda Wati, Bu Heni, Bu Pumis, Mbak Sri, Mbak Cindy, Siti Lirong, Bu Yati, terus apa, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mas Oyong, Mas Andre, Pak Dislama, Pak Taryono Wonosobo itu yang sakit ya Mas Waris?
0: Iya katanya tadi Bunder bilang.
1: Oh iya, semoga bekas sembuh ya Pak Taryono. Iya, terus Mbak Ahmad ini lama ini gak kedengaran suaranya.
0: Iya Mbak Ahmad dibutuh ya.
1: Iya. Terosita. Terus Mbak Ibu Saminten, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, dan semuanya aja Mas Faris.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam buat Mas Faris yang selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Ibu Karmina yang ada di Purjosanu digabung ya. Tadi udah berapa penelpon? 4 ya, Umi Hanif, Bapaknya Nora, Bu Karmina, sama Bapaknya Sanika. Oke. Sekarang kita kembali ke WhatsApp yang udah masuk di sini. Selamat malam buat Mama Nadia. Lagunya semua untukmu katanya. Buat Faris selamat tugas saja. Mbak Nur di Klirong selamat malam juga. Waalaikumsalam. Lagunya Dana Asmara ya. Buat Mbak Yaya, Mbak Putri, Mbak Risa, Teman Titin, Mbak Cindy, Mbak Hanif, Putri Selatan. Maaf ya nih Bu Yanti, Bu Tika, Bu Karmina, Pak Sutar, Bapak Inaura, Pak Deselamat, Mas Dani, Mas Tarona, Mas Andri, dan Om Parion aja. Oke, thank you buat Mbak Nur ya. Maaf Fitri yang di Banjur Mukaden, selamat malam Mbak Bubut juga. Ini lagi monitor Mbak Bubut hadir di DMK. Katanya monitor lagunya Tanpa Kamu ya. Buat Bang Paris, selamat menjalani tugas. Oke. Muhammad Abdul Aziz, waalaikumsalam juga. Lagunya Oleh-Oleh dari Bunda Rita ya. Buat Kang Kendro, Mbak Rosita, Bapaknya Nora, Bang Andre, ada Bapak Kena, ada Bunder, Pak Sutar, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Terima kasih buat Mama Abdul Aziz ya, udah gabung juga. Mama Ainun malam juga. Lagunya Kado Perkawinan ada Nadia Mas. Dikirimnya buat semuanya aja lagi dengerin Mas Paris siaran. Thank you Mama Ainun. Di belakang lagi ada Ahmad Anas Ramadan. Salamnya buat Nion katanya. Lagunya Kasih dan Sayang ada Nadi. Oke, boleh ditunggu ya. Bakar, Tawalikum salam juga Mbah. Boleh saja lagunya ya Mbah ya. Salam buat Bunda Ervito. Mat kenal lah terus juga buat... Oh, buat Bunda Ervito, kenal empek-empek udang apa enggak katanya. Juga Umi Hani, Papa Ijo, Mbak Siti, juga Mas Sanot. Semua lagi pada ikutan acara Stray FM juga buat Faris, salam tugas saja. Bakarto, Bunda, kenal itu enggak empek-empek udang apa itu katanya. So, my God. Gak tahu itu Bakarto, empek-empek udang. Peyek mbok ya, bukan pempek. Bu Yati cantik yang lagi monitor juga selamat malam Bu. Belum bisa-bisa naik ya Bu ya, sabar ya. Banyak yang naik soalnya di sini. Halo buat Bayanti di Wonosobo, Waalaikumsalam juga.

Lagunya Kotan aja, salamnya buat semuanya aja, selamat malam. Iya, kok tahu Mbak Yanti? Thank you loh. Selamat malam juga buat Nini Kidi di Petanahan ya, lagunya Asmara Kepala Muda ya, nanti ditunggu. Kepala Kelapa. Sekarang kita kembali ke lagu dulu, ada Bulan di Ranting Cemara. Bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Anu bisa banget untuk yang lagi banyak sekali keluhan gitu ya, dan bingung cari obatnya apa, silakan cari aja Habu Top ya. Jangan cari produk lain ya, cari Habu Top aja yang sudah pasti aman, terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Manfaatnya banyak ya, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit, dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Buruan aja beli ya, di apotek-apotek dan juga di agen-agen ter...

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

Setelah kabar semenonjol ada 5 ya, ada di munculin barusan. Ini masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Paris di sini.

0: Setia gabung ya, selamat malam juga buat yang baru gabung juga, selamat malam, terima kasih banget. Malam-malam begini masih aja setia gitu ya. Capek nian katanya Bun, itu Mbak Karto suruh main ke Mugulung, capek nian. Kapan baik lah kalau ada waktu, padahal mah deket ya Bun, masih satu kecamatan kan. Oh juga piok wae kata bunder itu. Baik, yang mau naik di teleponnya masih ada waktu, silakan ke 0851-806-9984 DMK. Selamat malam.
1: Selamat malam DMK yang janggutnya Arsinta.
0: Anget. Pak Sutar apa kabar nih Pak Sutar?
1: Barusan pulang dari Kendiri.
0: Oh, dapat telur dong.
1: Bikin lah, gak tangan. Keras-keras,
0: nanti bapaknya Naura tahu. Bapaknya Naura tahu. Oh iya, bapaknya Naura mah gak usah dikasih tahu juga udah tahu tuh kalau
1: iya ya, ini, juaranya ya.
0: Juaranya tuh kalau soal telur.
1: Yang dimakan belahan.
0: Pak Sutar mau lagu apa Pak?
1: Lagunya Hati Yang Sakit.
0: Hati yang sakit, hatinya siapa yang sakit sih?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu. Cuma nebak-nebak aja.
1: Ya, caranya itu cuma aja ya, Mas Farid.
0: Siap.
1: Selamat terkecil ya, doa yang sama yang sudah masuk ya. Selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk setara asuhan kebenaran yang berusia asuh banget, Mas Farid, selamat tinggal. Semoga sehat Allah, betul, barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, DM aku kentut. Keras amat sampai sini. Iya, habis makan jengkol lagi.
1: Aku jengkol besok ya.
0: Iya kan, kapan-kapan bisa. Santai aja. Kayak kak, kayak karo sapa.
2: Sehat. Oh.
0: Alhamdulillah sehat. Itu kenapa sih lagi pakai handset ya?
1: Oh,
0: pantesan kredek-kredek.
1: Aku nggak di rumah.
0: Oh, lagi nggak di rumah. Lagi di mana? Ada deh katanya.
1: Ada deh. Lagi di depan rumah. Aku nggak menit radio, jadi pakai radio, pakai
0: HP,
1: terus pakai telepon, radionya hilang.
0: Oh, bisa ya hilangnya?
1: Hilang suaranya.
0: Tak kira hilang orangnya?
1: Enggak, orangnya kan gede, nggak hilang.
0: Pengen lagu apa malam
1: ini? Aku kepengen lagu Kangen.
0: Kangen.
1: Dari Elka.
0: Oke, siap. Salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat semuanya aja yang pada naik. Mesti tadi yang keluar masuk, mesti gue pakai nama.
0: Iya, apal banget ya.
1: Apalah.
0: Hobi banget keluar masuk gitu ya.
1: Hobi banget keluar masuk.
0: Iya, emang Pak Topik gak hobi keluar masuk
1: keluar
0: gitu?
1: Masih. Belum.
0: Oh, belum. Belum marem maksudnya.
1: Belum marem, jangan marem lah. Masa marem?
0: Salam.
1: Udah gitu aja, salamnya buat semuanya.
0: Oh, semuanya aja. Oke, siap.
1: Insya Allah, janjiku akan aku tepati. Kapan-kapan. Yang penting kalau Mbak Lia di radio, kabarin aja.
0: Oke, siap-siap.
1: Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas. Mas selalu rezeki di barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Teteh Rosita ya. Di belakang lagi silakan yang mau naik teleponnya di MK. Selamat malam. Iya, halo. Dengan siapa, di mana nih?
3: Bapak Ma'ruf, Bapak Kolbi.
0: Oh, bapaknya Kolbi di Muktisari ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, susah. Iya, banyak banget yang naik. Jadi susah bapaknya Kolbi. Kasihan banget baru bisa naik ya sekarang.
3: Masih Uman lagu enggak ya?
0: Masih Uman dong. Lagunya apa nih?
3: Lagunya Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Dikirim buat siapa?
3: Ya, salamnya buat tadi siapa?
0: Teteh Rosita.
3: Teteh Rosita sama
0: Tasutar. Iya, betul.
3: Ya. Ya, fotokopi aja lah, udah banyak banget tadi.
0: Oke, siap.
3: Ya, oke Mas Faris, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Tadi Teresita lagunya apaan? Lupa aku. Perasaan tadi udah diketik kok ngilang ya. Teresita gak rilis lagu ya? Keluar masuk. Bukan, itu bagian orang yang keluar masuk udah dimunculin. Bunder pak, keluar masuk mulu. Kangen, oh iya kangen ya. Bentar ya, tadi sambil ngeset lagu yang lain jadi lupa. Ada lagi yang mau naik teleponnya. Halo di MK, selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan halo. Iya, halo, dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Nur Wasim di Pucang Agung.
0: Nur Wasim di Pucang Agung.
1: Kecamatan Bayan, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah.
0: Oh, iya, oke, oke. Pengen lagu apa nih, Nur Wasim?
1: Kutunggu.
0: Kutunggu?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, lagi nunggu siapa?
1: Siapa saja yang mau ditunggu.
0: Oke, oke. Dikirimnya buat siapa ini?
1: Buat siapa ya? Mama Akmal. Siapa mau Pucang Agung, terus Mbak Yahya.
0: Oke.
1: Okay. Undur. Terus Mbak Irma. Terus Mbak Solika. Mbak Polira. Mbak Herbina. Dan semuanya saja.
0: Dan semuanya saja. Oke, okay, siap.
1: Spesialnya buat orang-orang Pucang Agung yang dengerin acara malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama.
1: Lagunya Kutunggu.
0: Oh, Kutunggu.
1: Sampai putar.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih buat Nur Wasim yang ada di Pucang Agung. Kung ini tetangganya Mama Rizky atau tetangganya Mama siapa itu, aku lupa. Mama Akmal ya, Mama Akmal. Lama banget gak nongol Mama Akmal, jadi aku lupa. DMK, lo selamat malam.
2: Halo, Dek.
0: Selamat malam juga orang jemur.
2: Iya, orang jemur tadi malam.
0: Di situ tahu, musim hujan kita jemur mulu ya. Musim hujan, musim iya, ini jemur mulu. Pinter ya kalau urusan jemur sih kayaknya orang-orang situ.
2: Iya, soalnya kan dijemur kan panas
0: terus. Apa kabar nih Mas Andi?
2: Mas Faris gimana?
0: Kabarnya baik di sini.
2: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana?
0: Alhamdulillah
2: sehat,
0: baik.
2: Alhamdulillah Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah. Katanya iya. Bunder seumur-umur gak pernah kering katanya.
2: Iya benar, Bunder kan suka ngomong.
0: Salam buat siapa Mas Andi?
2: Salam-salamnya yang udah masuk buat semuanya aja.
0: Oke,
2: malam aja.
0: Siap.
2: Lagunya yang mau dinaikin apa Mas Ari?
0: Nanti abis ini ada Bersatulah, Ada Hati Yang Sakit, Kangen, Kado Perkawinan, Kutunggu.
2: Kutunggu aja, iya.
0: Oh, oke, okay, kutunggu, siap.
2: Ya, buat Mas Faris, bertugas sampai selesai. Okay. Dan pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mas Andi di Jemur ya. Kita baca-baca pesan dulu yang udah masuk di sini. Selamat malam. Pak Karim, selamat malam Pak Karim, monitor aja salamnya buat semuanya aja. Bulan Rinanting Cemaran Duwur Alang-alang kie, waduh. Apa nan alang-alang nang umah Pak Karim? Apalagi nang alas. Salam buat ini ya, Pak Trimo. Juragan Konveksi ya, Pak Trimo yang ada di situ. Temennya Pak Karim ya. Terus juga ada Mbak Bubut, selamat malam, tadi udah dibacain WhatsApp-nya. Ibu Titi di Bulpes alias ibunya Mbak Sakinah ini juga monitor, kirim voice note, coba kita puterin dulu ya. Kabarnya baik ibunya Mbak Sakinah.
3: Assalamualaikum Mas Faris, apa kabar?
0: Waalaikumsalam.
3: Saya lama gak mendengarkan ini Radio Setara FM. Masalahnya radioku lagi rusak, sekarang udah betul lagi.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Mau minta lagu Mas Faris yang enak didengar apalah.
0: Apa?
3: Kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya enak didengar, semuanya enak didengar ya Bu Titi ya. Terima kasih buat Bu Titi ya.

ke untuk Aman Jenggotnya. Waalaikumsalam juga di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya Wulan Merindu. Oke, Bunda Nesalis juga waalaikumsalam, selamat malam. Absen monitor di DMK dangdutnya makin asik. Buat Bu Yati, Bu Sakina, Bu Rititin, Mbak Putri, Bunda Intan, Mbak Siti Kalikutex, Mbak Yayi juga, Mama Aser, Mampian, Mama Izan, Putri Selatan, Mbak Sri Purworejo, Mas Gomat, Mas Andre, Mas Roni, Bapak Abi, Bapak Nora juga selamat malam, sehat selalu ya. Lagunya Cincin Kepala Swan katanya. Oke, Mama Agung yang ada di Rejosari Ketawang juga selamat malam. Terima kasih sudah monitor Mama Agung ya. Pak Warisin dijemur juga ini. Selamat malam tetangganya Mas Andi, berarti sama-sama jemur ya. Oke, sekarang kita kembali ke lagu dulu. Faris punya Kutunggunya Nur Halimah yang banyak diminta malam ini ya. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di sini aja di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di DMK dangdutnya asik banget. Ditunggu juga buat yang mau gabung, silakan aja. WhatsApp SMS-nya di 0851 806 9984.

Sekalian Faris pamitan dulu aja ya, WhatsAppnya, SMSnya udah Faris bacain semua. Karena udah malam juga. Makasih banget buat yang udah gabung pokoknya. Lagunya udah Faris siapin semua yang udah berada request ya, ditunggu aja. Faris pamit bareng lagunya oleh-olehnya Rita Sugiduit ya. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibu Bunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: halong basa palong tua. Nawa kayo tiyetok bet, hoyong alat ngitun. Wala.
1: Nangapari ka ba? Ketone malah si temen.
0: Wala tul tul. Tiye, tenaga tua ya mekap-mekap. Gawa semenepe, rekasa temen jan.
1: Walah mbah, mbah, mulane nginum habu top mbah, ben awake ora lemes, kae mandeng, kaki kasirun, ngumbe habu top saik tambah rosak.
0: Temenan apa kudul yang kola, tak jajal nginum habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Star FM K.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: Sembilan delapan poin empat Radio Star.

0: Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Ini uangnya saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

nama tubuh bernama Sigdon. Mastu selat meriwang prabu jagat karono suran pondo kami sisaning bisono sono senawu langen milopo yes tumas selestantu lampahing budo jinantur tutur katulo tetelo telo tulat meritalas diimprojo winur sitong pomo para minis korup yutum yang jaman puro winarti tamilo temang jatuka pasraning gupito lambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

Dinding Gemala Kuning Poro Sudagar Layar Poro Nangkutu Rinten Pantoro Dala Bedatan Wenten Gendati Tangsa Lumintir Sangking Raton Kiping Suryo Dumugi Monco Negari. Saengga bisa sambung dedagangan marang poro kawulo-kawulo monco projo Ewa semono kalis ing Durjono Dateng wenten sambi kolo ing margi kegambarani ketinggal anglo seluruh yayah iring Jaladri. Candrani ngalipat kamulo kang sami mapan wonten ing kuburan kraton Kiping Surya kang sanyatane ketinggal jejer pepet adu cukit tepung taritis. Papan ingkang wiyar dinulu ketinggal rupah awit saking para kawula ngani terpaton jejel uyel-uyelan. Ewa semuruh datang wenten poro kawulo kang rumong sokat sing perangan gesang romprat pandani kelamu agung panang noto nganti ake poro kawulo monco negari kang samindere gesang sinadian topan bukani popo sodro ngulam doro satema bisa mulio teman jati jati kateman mulio gesang toto titi tentrem ayom ayom

nganyake poro kawula kang sanara meneng raja kaya maiso lembu kambangan ayam kudu mindo sak pinunggalane. Lan wonten ingkang samya cinencangan sobuyanu kang kinandhang yen to wina samya tata galing pangunan yen to ngiwangsul wonten papan yura dewi-dewi ketingal sowang-sowangan. Talis ing bebaya tebih dateng parang muka. Senajan toko nake kawulanin tanwain tentang remen tumindak secengan pasulayan antut runtut urupun ngangkat toto karyaning projo. Dengan yakek penjajah songko moncor garikan sang iring sanale pemundur ke Playu. Nanti ngundang aki yento keraton kiping suryo satu moro satu mati jale momor ke Playu. Gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati kang kinarga gambaran. Kukilami bermungkli keraton jungkel kapisan pak kami doro nuntak lu doro serno margolayu. Alat kuning migopini alat kuning barat mangin tersenat jento mandro kang ado manggung cerak samnya tumiung. Iyaya kaprat dan marang pangwasaning keraton ingki ping suryo. Jento pro rojo maharojo pin pro ratu maharatu samya telo sungkem tanpa krono gin baging ponco koro saben kol mangsani ngaturake pundutan ngeratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi selat jento meraping toto gelar ngaturakan pisung semenggai batos yakni kalam untuk kayu yun malang pulang yang tau tamai.

teko paring donak geganjar saben dino. Basan paring sandang, tiang kemaratan paring pangan, tiang kalwen paring tudung, tiang kepanasan paring payung, tiang kudanan.

kota carita desa naming ratu tembung desa ngilangan 10 nama wargini ngekasih konang den ocap no ingin sinuun noto ingin ping suryo keparang jejil Prabu Sri Dento ingin rekal semus kepala gak dampar wonting Panggana Agung kang sinepataken gampar kencono.

Ani pilai petren do cina wina kenter kocek jabat pasturi sinawran gondo widu. Mati yuping sami rono ketinggal mengambar. Merapani marasa bingpor noro projo. Contoh ke Prabu dalam kasih mula kemaku token contoh zaman masih usut di gokin anting garut cemar bila garut cemukur sang sangan no gomarang sang tata senonggo probong koro simping sureng pati uncalan canti bojojo ulur-ulur no gorojo gelengklat baukan sarwo bebinglan atas war kampo cinepor ini do cinawe uncal mas gini peng sinjang semen binabar Badung kiwan koro ancing-ancing di puspito nganggar pusoko dalem. Dung kanjeng kiai jangkung deterkan kinatah kinatur gunung gak semen mendak moto kituan gonjo dina benar-benar manis. Warongkola derang kayu timo kandelan kumalu trinetes barlian. Sinawang songko mandewur ganing Panggana Gung Yayah Batoro Indro Mangi Jawanta Mengerakan Poradi Bedoyo Serumi Manggung Jati Pepingitan Joko Paloro Ini sami ngampil upotran yang paswanan banyak jalan sawung Galiwardo Walikolar Badaken Diken Coro Kacumas Mas

riconosco un nome di Sani Sakun, però non lo posso dire, buono in base per già, bisogna accento anche per la tua pure, cattano mentre non sa mio murandico. Tiendo capiar so saking palanggan mumpating lo si yaya gono ginu pito. Gono wis ngalai maling ginu gulik pito kencono, pindo tegat moko ingang pikantuk kencono. Sina janto ake porwat yobolo kang ujuan paswanan prandiri datan menteng kang kepal ngayun. Kejobo putra dalem kanjeng pengeran di patianom. Ingang pinar kekasih Raden Sri Kesumo. Satria bagus warane mudo dasari nenggo dining busanan. Katut kenari kondanging poro satria kidunganing poro anudyo. Tumungo tumkul muka konjuming bantolo suku jojo teken janggut angapuran sangataniru. Ambeber kuncon deku marikelu. Kalau semono, setinggi dengan Purwoto ing keraton Kiping Suryo Karawan, Narendragung Binathara Tamlagung saka ing keraton Manduro ing ngeparing jejulu Prabu Baladewa. Siwaneng pinto ya curiga nata ya Raden Kakarasana. Singawang nyayak dembaga sinangling mukane loro. Senajan to iku titamerca padha wis tau tate dadi jaguning dewa. Pinggir singun prisa marang tegak loro, Narendra Mandura sanalika kaget kadur kawasan. Ingin sak nyatani nembe puniki bisa pepanggian si gurang acarani tamu agung ingkang nembe lenggah nus kepareng lenggah satoto wenas tinggi lebina kuroto menopot ini pasti banyurusan indio mantri muka pangarso. Orang-orang dalam ingin pengisur yang pindah

jan ora sepiro udawedanane winasis pangulaing projo sinultan marang poro pawuloing kukuban negoro kiping suryo ingkang riko semro pinanggenan atur marang piswaning pora di dalam loro projo nayoko temenggung mantri bupati wadono panewu demang lurah sapi nunggalan opot ini pora di dalam jajar pin pora di dalam magangan ingin riko semro sinawang ketinggal truk ngebaki paswanan surutan wenten prabawani walang alisi roning waringin bayau bamaruto tatal mampah mung suara ngabdi dan geblak gendi kemasan

ring Pasuanan. Rikala semono ingkang sinuwun Agung dinatur kepalenggah wonten gampar Estimana Arso Wawancor marang Pamagung ingkang nembe lenggah. Ingin ngilari tondo tengalani narin berukang semedi medar sabdo song-song gilap kabel minggas tinggil binaturoto porolat dia bolingi wonen pasir banmus tanggap isas mito sangan kong angsek ngilisam yo marah suan berging pasuanan kaya gabah den interi desuk ringin kurung kaca suci nganti mepet balurti yang gemur suraning porwadi

puningin putot sing ngandika ngabiyantu winantu ing karajaning Sambikala mboten sanes ingin putra ngaturaken pambekti ugi konjo wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Nuwun kula tampi kitang kanthi bingah raos ing manah kula. Kapetraken wonten ing dodho kendelo sami-sami awit pun bapa nembe tetepangan menika kalian anak Prabu Wisana lajeng kepareng pun anak Prabu. Simungkem dateng pun bapa meracih nani yen anak Prabu ngaten tiyang sepuh dumateng dasar kula. Nggih, kesinggihan Rama. Gandeng pun bapa dherenate uninga dumateng piyambakipun anak Prabu. Kula badhe minta katrangan sawetawis paduka anak Prabu menika nalindra saking pundi sinten sinambating wangi. Menapa Rama dherenate prisa kaliyan inggih putra nembe menika inggih bapa pitepangan. Awon tanpa rupi kula menika nalindra Mandura. Pinggir nyepeng pangwaos ing kraton Mandura. Iki sampun sudi mestari dumateng dasar kula, kula Prabu Baladewa. Iki sinuwun Mandura, kula Sri Kesuma. Nuwun wonten paring dawuh. Ngaturna pangabekti marang Kadang Werda ingkang nembe rawuh. Iki sinuwun Mandura Prabu Baladewa sing wis kondang kaunang-unang duwe pusaka kang aran Nenggala Gantol. Sanes Nenggala Gantol. Nanging Gantol Nenggala. Nyuwun kepawon ingkang putra menapa ingkang putra lajeng monggo atur dhateng ngarsanipun Kadang Pulo Senowedi Koko Prabu Mandura. Iya tak parengake kula. Nyuwun sewu keparenga ingkang rayi ngaturaken pabekti lan nderek pitepangan ingkang rayi pun Sri Kesuma Koko Prabu. Tak tompo kanthi bunga yai ngaturaken sing kemarang pun Kakang ora iwat pangastu tinipun Kakang Tampanono. Dhaka pundi wonten mestaka. Pati Yudhapati kula nuwun wonten paring parandika sinuwun. Jeneng Srawis katon nang pasuwanan dari sakderepun Gusti Nata Agung lenggah kepareng ingkang ati sampun ambe berampit wonten pasiban. Alaturaken dumateng pisuwanipun sedaya para raja tuwin para wadya bala. Iya. Apa sekirane ora ana para narapraja lan kabeh para wadya bala kang nglewati dawuh panas itu dalam kajian sinuun sedaya poro abdi dalam buten wonten yang lirwakan dawuh timbal dalam samun sumat yeswan pun ngabian tol makata poro kaulu dalam dedak merang siti sewu insam yang aturakan bulu bekti soho gelondong pengarmarem kunjuk ngerso dalam kanjeng diwaji rumau somongkok ing pamikiring sun karena jenis rong aturaki kangkoy mengkono meracinan yang kabeh poro kaulu mau keno kinari rurang ambat watang aputu ngejum kumbolo ruwet kulono dodri. Sabubare pepanjen ing wektu iki mengko banjur pangastuti ingsun meratakno marang kabeh para kawulan ingsun matur kasinggihan mugi tansah ngayomono karahayun mengkono. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Kados rumas nampi nugraha ing langkung ageng awit tanpa kanyono-nyono ing atasipun negari kula negari ing semanten alitipun kerawan dumateng anak Prabu Mandura ingin kawistara sumengko pengawak brojo andamarsasi katitik militing marpodo nyebutin kendak ageman kados diri mboten tumoto iayah sinengko anggiripun saksono doyo doyo pinanggih dumateng pun bopo nuwun kaluhuran Rama. Keparwo ingin putra ngaturaken Purwo Madyawusana mbok menawi wonten klentuning pisuan kula tumpang suh ingin dados atur kula. Nyuwun kula samadhara pasami wonten pun Rama Prabu. Piyuwun dados menapa nggih. Sowan kula ing pisan. Angun njukaken pabekti inging angka kalih. Estunipun kapurba dumateng Kadang kula Yayi Ngastina, Yayi Prabu Joko Pitana tuwin sedaya para kadang. Tinanggenah ngaturaken sungkem wonten ngarsa dalem. Uyih kula tampi kanthi bingah kapetelaken wonten dodho kula kendelo sami-sami. Meraih sawun katampi. Estri managen kula marasowan kedarang-darang kapitados.
Bun-bunin jing jawah sonten. Ingin kula lamar senes kagungan dan jeplak langak mungging seti serimpi bedoyo. Butriwan mari kecawin amung putra dalam sekar kedaton ingin kundari pun tumukin negara istino ingin kasih Dewi Sri Lamrah. Menikah semenjika suwun dumateng Yai Prabu Joko Pitono. Sampun kabiyantu dumateng poro kadang tuin sedaya poro noro projo ingin wasipun ingin putra sekar kedaton ingin badhe kadhaupaken. Kalian sesepuh ngestino lujung sokolimo iih paman durno.

Hei Petro, sak durunge kowe suwan nang kraton ing Ping Suryo, aku luwih dhisik wis suwan. Lan Sri Lamrah wis tak suwun bakal tak dawuhake karo Paman Durna. Yen krana pringgang becik, saiki karepmu murungno. Yen pancen kowe kepengin duwe bojo, mengko tak rapeke sing cocok karo wujudmu lan ingkang murwat lan sejajar marang keluargamu. Katresnan menika ora kena dijoli. Ana paribasan tresna labuhing pati. Nggih badhe kula menika namung tiyang dusun. Ingin kula suwun menika putra ratu. Awit sing diarani bebojoan, bebrayan menika ora nyawang kelenggan derajat lan pangkat ning saka tukuling katresnan. Nek wujud kula elek, nah yang panjang dasar Sri Lamrah niku tresno kalian kula dipun tingali kaya Sang Hyang Kumajaya. Wingko ketok kencana. Menapa penyang sampun pun tampi anggenipun lamar rak dereng, kula ya dereng pun tampi lah menika mangke tenggo. Cara bocahe ngendi sing lulus? Yen panjang lulus panjenengan kula ya ngawon, nah yen ketrima kula panjenengan inggih ngawon. Le teko mrene dhisik aku. Nek me ngadu dhisik riyen kula. Saurunge kowe teko aku wis nang kene. Lah sadere pinyane pertamu teng ngriki riyen kula pun tau ngenger teng ngriki. Arak riyen kula. Lah kula niku momong mriki niki pun suwe jaman semanten nganti kula rewangi adem panas. Kula rewangi gundul telas-telas. Dino iki Sri Lamrah kena tok boyong nayen Petro iso ngalahke karo aku. Lah niku jenenge salin bubuhan. Mung ajeng golek perkara ngoten niku. Lah panjenengan dasare ngaten kula ora bisa boyong Sri Lamrah keduwung sirna margolayu watak kula ngoten niku. Pun ngaturke mergo tresna niku labing pati. Wani karo aku yen janipun kula mboten wantun nang kepepet. Mergo kudu cara kaya mengkono isane kula mondhong karo diajeng Sri Lamrah. Hati-hati wong mati ya sak jege urip ning sepisan men kok rawal temen. Mbangane kagol. Wong kagol niku ndongkol teng weteng. Cobi katon manggale. Monggo lek kula kagol pun bola-bali. Sarep niki kula ajeng rambat-rambat kepengin ajeng palakrama malah diganggu. Orang kami semikir sekolah harapan bisa gelandang nenggolo bareng mati kalau babu.

malah dadi ora karu-karuan. Orang bejane negara dadi ajang peperangan mung mergo saka Mbak Ayumu Sekar kedaton pri. Kepinggir murid prayogane iya menami Romo daraturipun ingkang putra mboten wonten awanipun Romo pepanggian kalian kakang mbok. Awan paring keterangan Purwo Madyawusana ingkang nembe dipun rembat. Awet yang mboten cara kados mekaten perkawet romanggenipun badhe paring dawuh utawi meper kamurkanipun sinuwun Mandura Twin Petruk kantong bolong menika wau. Ya wis mengko Mbak Ayumu tak temonane. Jeneng sira metu njebo. Ndak paringi kanthi Pati Yudha Pati kang isine meper kabeh para kawula jengane padha kaget jroning pamikir. Senajan to iki ana peperangan utawa ana rembug ingkang klera-kleru nanging ora ngenani bab negara. Ngenani bab kamurkane Sinun Mandura lan Petruk Kantong Bolong kang padha diya dinia rebutan rasa marang mbayumu Sekar Gedatun. Nuwun kaluhuran. Keparung nyuwun pamit ingin putra medal jawi ngemban dawuh timbalan dalam sing praito ngati-ati pate nuwun wonten paling dawuh direk nomong mongamu metuan jobo tatan kabeh para kawula sepenjogo marang tata tentrem negara aja nganti ana kedadian cilik rentaning negara gedhi kurbaning para kawula lan elingno kabeh para narapraja yen to kedadian peperangan iki ora ngenani bab negara. Ojo nganti podo siogo lan ojo nganti podo kleru surup nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pangestu dalem kepareng ngabdi nyuwun pamit medal jawi sing prayo ngati-ati kula dhateri. Wis purna pangandikan nata sabdo pandhita ratu sabdo pangucap pandhita temen ratu sengaran. Pandhita ngendika sepisan tan kena wali-wali ento narendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yaya Tirta Kresna kang pimbing drancang sita mbuya keparung mebe estri mana arsa kundura ngedatun leksongo ing palenggan ginarebeg para abdi bedhaya ento sinawang sangka mandrawa pindha dewa kairing para widodari.

Ngaten ya. Kok butuh marang ngono kok niku. Atene kula mangke trimo mati ora iso mboyong. Wis kelakon racun panggemu.

Angger Noto Manduro, Paman Sengguni. Tebih panjenengan tenggo kain kroman. Iyih tonipun upami manjing wontring wongkon negari Kiping Suryo dipun kuatosaken yento dipun anggap bading luruk perang jalaran Kurawa samun sumadiyo semanten kataipun lajeng kepalingan sumadung dawu menopo angsa damel menopo mboten anggenipun ngelamar Dewi Sri Lamrah keipun sebatakan wonten bejanipun nanging mboten wonten daulatipun. Kula ngamal sampun katampi namung kemon Dewi Sri Lamrah badhe pun taros langkung rumiyin. Nggih. Dereng atos ingkang sinuwun tegak saking Palenggan. Belu buntung Petruk dateng. Ngelamar Petruk. Ngelamaraken sinten? Petruk piyambak edan. Mak lajeng bojonipun Petruk badhe pun pisah. Petruk ndongaaken yen rumiyin anggenipun bebojone kelentu. Kula mboten ngertos kok sejarah Petruk niku mboten ngertos. Nggih pancen kula ngerti kok man. Petruk niku sing wedok pancen tuwa sing wedok. Ani iki mbok menawa ajeng pembaluang. Pembaluang iki apa? Petruk kula penggak penulipun boten purun ngantos piyambakipun wantun nengaken kati monggo wusana ngantos kelenta-kelentu badhe kula para tangan nyandak tanganku pun kipataken dawah wonten ngriku menika wau. Petruk nyandak tanganku ali-ali kula loro dipun geto Petruk padha karo nyopatane lajeng kepalipun anggerna Tomanduro saking pamanggih kula Kurawa saged boyong Sri Lamrah yen saged majahe Petruk Kartomarma Petruk dibondo yes niku manut.

0: Petro.
1: Kuwi kados Ndoro Karto Marmo.
0: Iya. Kowe gawe ling semi Koko Prabu Manduro yen kerta pringgake becik. Tenimbang lor awakmu bali yo wae onong omahmu. Aja ngucap merasani yen bakal kepingin boyong Sri Lamrah. Samjang sing elekke meneh kula ngguguwa Mas Karto, Mas Karto. Agek sinuwun Mandura sing paling dauman kula sepeleke kok namung sampean malih ora. Lho, nyepeleke karo Karto Marmo, lho mboten kok jenenge nyepeleke ngaten ae langkung luhur Kang Roko Sinuwun Mandura tenimbang sampean. Utawa wibawa Sinuwun Mandura tenimbang sampean ngaten. Sampeyan kuwi senajan to putra ratu, kadang ratu. Ning kita iki ana ora ana wibawane. Ndeloke sampeyan kok mung klitah-klitih ngoten. Marah do angker kula ya sampeyan. Awakane pun linggung ngoten nengkreng e. Wong ora dilingi-lingi mon. Mamerake mengare Petro gelem semingkir ora kula purun semingkir nek pun tadi bangke yang dereng kudu kula ngerti kepiye ngendikane sinuwun jalanan pengamal kula niku dereng nampa keterangan tanggu gadeng sira muga parat.

Bato Petruk kroso tangan. Ning anake Semar kok pamer. Kowe ke taman tangan kurang gelimpang kuandamu aja tok anggap karto marmo. Ayo sambat tuh kelakuan rampung ya kamu. Kalau aku mangkel lagi mati kok gerundangan. Sing nyoro cerang cering ki apa? Karto Marmo mlayu. Krungu swara krusuk-krusuk. Karo cerang cering angkarane aku nyekel dit ning selawe gelo. Gatuk karo trekeman suwung karo ngesak plastik. Ana rotine tak nggo ambruk mah mlenyok mah. Ya kelalen tak sak toro iki mau. Petruk iso tangi. Lah iso man kena ora apa-apa, biasa nek ning tangi mon. Ora gelem semingkir kelakon mati dhewe aku. Lah sampean durung tau kambon tangan kowe. Karto Marmo. Salah durung tau kambon tanganku sampean. Yen panjenengan perlu tiba no ketiban tangan ra bisa ilang kocok matamu sudah lebih terang.

Harto Marmo Puloman. Lah kok mundur ke darang-darang. Wah edan Petruk kula para tangan pisan ping kalih tumama rambah-rambah boten dipun damel raos. Ning gumun kula ing atase ming tangane Petruk kok antepe kok ngegilani. Lewak nyalawati. Petruk, nun. Kowe tangane kuwi ana dayane apa? Tadi onong mestakaku kaya tiba ning pendel besi. Samane tak pikir-pikir satria ya cikris yo. Kene iki putra ratu seduluring ratu. Ning dituthuk watu ya krasa. Wis ora urus. Dituthuk watu kula man. Ora ngajeni tenane wedhus elek. Awatu kok nggo nuthuk sirah kira ya. Apa ora unjling. Monggo siramu telus-telus. Wis aja mung ijen Kartomarmo. Kabeh para Krawa supaya ngepung wakul bae mangga Petruk dikruyuk nyekel gaman harang keranjang tatum.

0: Nang apa Jom? Ngelamun bae terteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kenang apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Redane larang ora Sul.
0: Ana telung macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung, darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, gak bau anyir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: HBD ya Mel, doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
4: Makasih loh Nel. Kangen banget, udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
3: Sama-sama, bisa aja ah kamu. Nih kado buat kamu, buka ya. Spesial banget nih kadonya.
4: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat Nel.
3: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
4: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
3: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
4: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
3: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
3: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah 1 minggu nggak kerja.
2: Yang dirasa apa katanya?
3: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
2: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
3: Apa itu Sultana?
2: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
4: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Diki, alamat Mekarsari, Kota Winangun, Kebumen. Saya punya keluhan, dulu punggung dan pinggang saya sering pegal-pegal. Juga pernah sakit gigi, gatal-gatal, tersengat leba. Terus saya olesin pakai minyak Sultana. Gak lama kemudian sembuh. Pesan saya buat pendengar, saudara, teman-teman, dan semuanya. Kalau punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, pakailah minyak Sultana dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Radio Star.

Aduh mati aku. Aduh paman, kula pejah paman. Lo bocah mau kok nyurdo klicir. Teko-teko kok adus keringet. Mboten jalaranen adus keringet paman, kula dipun celup-celup teng kalen. Petro dipun keroyok tiang estino angger kecekal siji blebek-blebeke kalen. Aduh. Wis. Udut daman-daman teles kabeh. Mati aku. Duh, mati aku. Man, diwangi meres prek. Baturmu kok. Duh, Petro ugal-ugalan kok sobo kalen kok. Ngerana wong itu nanti blebek-blebek ya, ngerana wong itu nanti blebek-blebek ya, Petro panjang kulang aja temenannya. Lainnya kini jenengnya melu pelang, utawa nantang, ngerana wong ngerekosa, diglipeng malah. Ciloko, yang gini, angi podo mawon kan sak lombongang niku pun. Kulo dijawe-jawe kaya Petro niku terus diceneng cegul ke kalen. Di blebek-blebek ya, aku lepon meni. Teluk. Malah diselok-selok keman. Pulang aja. Ah sebab lala si ngomong ke pripun abu dele nyemplung cangkem kula. Lah ngomong kok kelelegeng mudene selak. Ayo jumlah yuk ke turpong hati gini lebek loak cokot udelmu angge umuk cuma udel isi munuh gede ini ini kok man genta ini man orang kuat bakal tadi turpong hati kok kalahi karo udel yuk.

banyu mijil mangeli ngono patine wisang kang aso dewa terus pundi mat ngaturaken kedrawasan nggih ingkang rayi para Kurawa mangsa kalian Petro mboten wonten ing saged sasar malah kathah ing sami nandang kewirangan sumbaripun Petro saya pecah asiyo-siyo lagi niki ming semono kekuatane Kurawa aja ming Kurawa bala dewa kon ketok pren penjeringan dipun ancam kan bahas kepala patut jangkon kerajaan ini ngolo raine.

Sinuwun Mandura iki muring tenan. Nyekel nenggala semana gedene teko-teko mak cleret. Dicekel tangan mawa tejo. Akeh nang nganti noto dadaku apa ora? Gulung koming. Lah panah kuwi aku tau weruh panah pirang-pirang ora ana sing padha karo kae gedene. Anak terus ditamake nang wetengku blusuk ngono apa ora terus. Ti. Ora ukurane. Yen wetengku kok nambahin nenggala ki ora ukurane. Ning kala sing jenenge wong kuwi gebacut. Kono nyekel nenggala aku ya nyekel nenggala. Ya sak duwe-duwene. Ya semen elek ya men katake dhewe kok. Kira mergo kongkrus api-api yang kok api oke sih jenis pusaka kita kira bentuknya podo wae kaya namani wong ya mati ke ya mati dekat-dekat dan rewel temen.

Iki malah sinuwun Mandura wis padha peperangan karo Kilurah Petruk kanthi nyekel sipat kandel. Weh lah. Yen ora tak tengahi Leno salah siji mesti bakal ana kedadean Rajapati. Ya wis karben tekad-tekadan. Yen panjen kudune aku ke Taman Pusaka ya tak labuhi. Ing pengangkah gawe tentreming pamikir lan gawe tentreming negoro. Nger anak Prabu Kuatri Kendel Petruk Lereno Petruk.

Romo Prabu, ampun ngantos kapenggak. Kulo badhe mejahi Betruk Kantung Bolong. Ampun dipenggak, kajenge kulo jake mati-matian. Menawi kulo mboten saged boyong diajeng Sri Lamrah, keduwung gesang kulo wonten Mercapada. Mangkir rumiyin to nggih anak Prabu. Betruk lerena sawetara. Keparengipun bapa badhe nyuwun prisa. Anak Prabu anggenipun rawuh wonten negari kula ing Kiping Surya menika niatipun menapa badhe nglamar putri menapa sumedya ngluruh Pancakara. Iki istrinipun badhe nglamar putri ngene. Isine kembang sampun kula aturaken, kula dapaken kaliyan Paman Durna. Senajan kula Kantung Bolong mekaten. Iya leres. Panjenengan sing bebrayan kangkang putra kok. Salebetipun panjenengan klintak-klentukan Kelurah Petruk. Pun bapa manjing wonten kedaton. Amanggi dateng yoga kula pun Sri Lamrah. Ingi wasipun yoga kula sampun prastiyo derek ngladosi dumateng Pendhita Durna. Ugi boten badhe mingkuh ngladosi dumateng Petruk Kantung Bolong. Sauger saged minangkani penuhipun yen ingkang asal damel Petruk inggih piyampun anak Prabu kedah mikawon. Yen ingkang angsal damel piyampun anak Prabu Kelurah Petruk inggih kedah mikawon. Mekaten menika mitra saking penuhipun ing bapa. Menggapanunipun ingkang putra sekar gedatun wujudipun pusaka tiga jamus kalimasada songsong tunggul naga lan tumbak korowelang.

Kulo mboten badhe serak kulo sagahi. Wah, kulo nggih sagun niku jan enteng niku. Jalaran penuhun mekaten menika wau ing kagungan bendoro kulo piyambak Nalendra Ngamarta ora nganten. Ing kagungan menika kadang kulo piyambak Yai Prabu ing Ngamarta. Inggih. Mboten dangu kulo sowan sampun saged beto pusaka. Kulo kinten mboten dangu. Kedap malih pamangke sowan mriki malih. Pokoke niki mangke terus mlayu juga terus mriki ngaten mawon. Kau cerah kok. Saking geng kulo cerah. Iya kidul ayo mingkari mongso bodho. Ngendikan oleh gawe ya kuwi judune Atmajaku. Nyuwun pamit Rama Prabu. Kula nyuwun pamit sinuwun. Undi sing oleh gawe. Iya. Tekat-tekat.

Rikala semono kilurakan tong bolong kweningi sinuwono to mandura swang-swangan gini samyo lumaksono sesami sumedya hanuju ing kraton ngamarton rajang tepasing wono diwoso griting ancol pas weo dadi munggau gersengkan-sengkan albambing kapering lemah miring geger mengger argo gugur sawunya tumekeng puncah ukir surya wis katon manjing bantolo anggambaraki yang torino gumanti weng ewa semono datan kerso kandek ye saksono senajan to kawontenan ing jagat peteng dedet lairan tumurun ing jurang cuin lusuk pono perjatin orang itung pringgo bani margi kacalan kang den ulati kang kenario oboring saksono mung kemalaping lidah kulawan tadi setindak nulis sejangka mang. Sini kek inggeng tinuju wonten majaning wono nanggi kang kinaris nabeting cinarito ingin tinuju lenggah wontening negari batur keno rikala semono kang tinuju lenggah ingkang sinuwun Prabu Dasamati kasih bumarang poro kadrang mitra maruju tuin poro noro projo maning kang sinuwun nuju gandrung-gandrung kapirangu marang sang wanudya Dewi Sri Lamrah lenggahira wonten ing dampar kencana datan menggali yen topi nuju siniwaka karana sangka liwung jroning penggalih

nyadong dawuh Rekyono Pati. Tak sawang songko kaduan kok ulate buta kok elek kabeh. Nganinggih. Saking pemanggih kula mbok menawi menika wonten raos ingkang kirang sekecal dateng badanipun para yaksa. Mbok yo bloko apa marmane kok dadi mucetake coyo. Mbok menawi namung babagan tedam. Sampeyane kule matur iku malah padha karo ngololo kula. Monggo urusan iki mboten urusan bab niku. Nggih werni-werni ana sing jalaran kangen karo keluarga. Ana jalaran sangka dasar pikire niku kacau. Niki jalaran witro saking gendik pun rencang-rencang samun pun ngertosakan dateng kula menikah warak menawi samun cekap pedamelan ingin suahu menikah warak badi matosakan sambutan. Nah kok malah sikon pacak baris loh sisa nanggoy nempuh pakar tingono walah sambah ni kusura. Sampeyan ngoten renteng-renteng runtuh-runtuh. Kados Rekyono Pati menika sampun sepuh dados mboten nggatosaken kan nasibipun rencang-rencang. Wis iki mbok menawa ana bejamu. Gawean iki lakon ana. Pacak baris ngepung kraton Kiping Surya jaga Gustimu nggone bakal manjing Duratmoko. Lakersanipun badhe dateng pundi nyolong Dewi Sri Lamrat cilik nganti konangan gedhe-gedhe nganti kecekel aja nganti kelayatan rawi-rawi rantas malang-malang putung dobrabrik kraton Kiping Surya kanca budaya.

Kuting yudo angesti marang tiwikramaniro.

0: long. Along. Tawag, Ron. Kuwandan paring pangandiko sinuwun. Kowe karadi mu bilung, ngene iki bilung.
1: Kulam bilung. Nengkanan bilung niku mboten ajek. Nedong nggih lemu kaya kula niki nedong nggih kuru. Nggih manten sebenarnya sing jenenge bilung niku madhuwur.
0: Warna-warna to. Entuk kandhake. Katok kok awake kok saya lemu. Ya ayem man.
1: Entuk kok niku kula kan nyudol mangan mboten gelem kok. Cuman kentuyat-kentuyut. Karane ngimbel kates.
0: Wong weteng ya duneke ka atas ya. Werna-werna ku nek omok tendang pisan ora. Ayo, Dun. Kowe melu karaku, Gok. Badhe tindak dateng pundi? Lumawat ana kraton ing Kiping Surya nyolong Dewi Sri Lamrah. Wuh. Nyolong Sri Lamrah. Iya, Gok. Mbok yen kenging kula casi preso ampun dipun lajengaken. Panjenenganipun badhe ndusta Dewi Sri Lamrah yen sagednipun rembak ing kanthi sak nyatanipun mboten sah culung-culungan. Aku krungu palarta yen pitukane Sri Lamrah kuwi wujude pusaka telu miturut kuaturi adiku Dasamurti. Sing darbi pusaka iku para satriya Pandhawa tangelamun yen to kena dirembuk. Wujudipun menapa? Jamus klima sada tumbak korowelan songsong tunggul naga. Oh iya leres. Panjenengan menika kagunganipun sinuwun ngamarta. Mula rasa dirembuk, rasa dadak ditukoni. Aku seneng tak colong.
2: Lung, kok gustimu kok saiki kok main colongan kaya ngono.
1: Aning tak kira kok kaya-kaya wis ungsum.
0: Ora mawerna-werna. Malah ngungsumake.
1: Colong cina lan ngono. Ungsum kok. Lah kaya aku karo rombong aku ngono lek ning siji sing tak inceng iki padha karo ngendikan waspada.
0: Iya
1: lah kakak ngabeki ngono to Kang jenenge wong katresnan kuwi ora kena.
0: Ayo.
1: Kowe ta jajal, kowe iki tresna karo bojomu. Nanging kowe kena coba. Ngetoki menang-menang kowe jebulane ngalamun mau gambar-gambarake bentuke geblek.
0: Nyak-nyak sisan ora. Ana bentuk geblek kok dingenengen.
1: Nah, neng kono kuwi. Neng kono kuwi kan. Apa rikala jaman aku nganyari untu kaya ngono.
0: Kowe aja padha geguyon karo adimu kok nggih. Tut muli lakuku ayo padha manjing ana kraton Kiping Surya tak colonge sirama. Monggo kula dirang.

cinarito ingin tuju wonten madyaning wana diwasa. Rikala semana dinuta marang ingkang sinuwun Narendra Ngamarta, yaiku putra Jodipati. Sang Rinaja Muda Prabu Anom Hatutkaca Yuraden Kacanegara. Trinting Wesi Bendraris Guru Putra Surya Narada. Ya Bambang Tutuka. Datang ginggah sak ritmo Raden Angka Wijaya. Pungun-pungun Yasura Sabda kekalih sawunya ngemban dawuh. Ingil kareso suka pangandika maring kareke pareng pangdaswa Indriya.

Ana satriya ingkang anjluk sangka Jimantara sapa jenengmu? Yen kowe takon kalaku genti aku takon kowe Nalendra sangka ngendi soparan. Ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumaranung dalan takon genti pitakon. Nalendra Batu Kencana aku Prabu Dasapati kowe sapa? Iki Nalendra Muda Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Iya Kaca Negara. Tak sawang sangka ing kaduan lakumu kaya siniban bakal lumiat ana ngendi. Ing penangkah ngebur laku jalak peningal bakal nggulei ing negara Kiping Surya. Kawet aku nampa wangsit kudu jawab astolmiat marang Dewi Sri Lamrah tak lamar durung kinarwan diparingake seko niatku bakal tak colong. Wong sing cok tumindak nyolong kuwi ora bener. Mumpung durung tok bacutake yen kena tak pringgake becik yen bakal niat dirembuk-dirembuk kanthi saknyatane. Kowe kudu sarembuk marang wong atuwane. Nanging janji tok bacutake nggon bakal tumindak dusta. Weruh mripate Gatotkaca ora gelem semingkir ora gelem manut karo aku tak taleni tangan babu. Ngemping lorong gigi pati golek jajan pekoro druhun. Kowe apa nih karo Ratu Kiping Surya senajan dudu sanak dudu kadang wis wajibe Gatotkaca mepar marang kamurkaning jajalanan. Dianggap aku bereng musuh karo kowe. Kanthi sukmo kadang dhewe krasa tangga jebol dalammu untir gulungmu.

0: ngerti sangkan parani kok gustimu kanto kok mau gek kenang opo mau lung.
1: Lah upama ngerti aja ngis gena ngerti kowe wong kowe ngarep aku mburi mongko aku kowe dhuwur kowe ada.
0: Gue kiti kake ngarep yora keno di kake mburi nyemelangi. Jika kau ngarep lemah melaku cenanangan, kau mburi ngari-ngari.
1: Angku ya banget tenan, pisah karaku jurak kelam gula yang kue.
0: Nanti kau yo yo yo kau kue ki. Mau atasi kue karaku gong kakang adio. Bisa kon gua,
1: aku kena kon bisa karo kowe ra iso e mas e kang. Tenan wae anger milu kok seklebat ngono lek ku golek incang-incing kaya katak cencang-cencang kae. Tenan aku anger bisa karo kowe bareng mati tak lakoni.
0: Aja. Aku ya ora ninggalke kowe kok.
1: Mulane kuwi wong pancen jodoh aku ki karo kowe.
0: Ayo.
1: Ya jenenge wis dulur lanang kuwi ne tumpuk wis tetep tumpuk undung ngono lho kabeh.
0: Mati ya tuh dari jagat Dewa Bathara. Lah wong genah wong ngerti yen sing dila niki semaput Madarundingan.
1: Niki togok niki kok kula penging pisah kali kula ngoten jelarane nganti pisah kali kula niku lho niki aja kena pengaruh kancane nek ora tak awaske temen.
0: Ora bakal kelakon togok nganti ninggalke kowe bilung.
1: Mulane niku panjang tembu di pundi kula tot murin. Angger meniki nak klinik karo rombongane iki kula wis prataban gak senanu togok yuk lupa karo
0: lupa iki apa. Togok nun. Aku ketemu karo satrio jenenge Gatut Kaca kok. Ngerti yang takut bakal dusto marang Dewi Sri Lamrah. Dewi menggaku supaya aku bali. Gatut Kaca, iya. Ampun mangayoni. Yung, yung, yung. Gatut Kaca ini pun kondang satrio pengrusak zaman Panglebur Jagat. Yang ngantos penyam ini kok mangke mboten ngego kalian Gatut Kaca. Wae mesti remuk awak sampean kurang bejo kula bali ming wong loro. Kula ngeman dumateng panjenengan. Aja kuatir kok. Senajan wetu iki mau adu tosing balung ulting kulit aku rada ketemper. Nah yang ketaman siung kencono dewerang gelimpang kunarpan aku nyembah idul-idul.

0: tak dengkul melotot.
1: Lho nek ana kedadian weteng mula ora barang soal iku wong. Aku mung sak dremo ngono lho sing ana sing nanggung jawab ana dhewe.
0: Tak tembuang isan ora. Yung. Tau semene kok ngeblegi wong semene kok ya. Isa-isane ngono lho. Apa nun? Gatut kocok bareng muring bebayani kok nggih. Aku digo mabur duncake tiba dijukuk meneh.
1: Aku rumangsa lega aku.
0: Asebabe
1: pancen ini nibo do ning watu do ning kalen aku lirni bos leme ang togot. Jane kendaut kendaut.
0: Wah, idua susah nula. Gendut-gendut. Asing tebati ngonku iki. Ampun mangayone Gatut kocen muring bebaya wis cukup.

Gatot Kaca ngunduraken bebayuk. Senajan tumengsa wis mundur keplajeng. Prandine datan angulati marang tronjing mangsa Raden Gatot Kaca. Uga datan menggalih marang Kang Rayi Raden Abimanyu. Ingin den kuatosaken yen to negara Ngamarta nganti ana dem semurping Bali. Sigro nampaing banto gayung akoso kundur jagi negara Ngamarta.

tandraning goro-goro bumi gunjang langit kumarang tangisi bumi lan langit. Tangisi bumi lindu jero kaping pitu kang mangam balam-balam bengkap letuk mangam pak panjeling sapi kumarang. Mino-mino kang kesatan warisai putan antuk bugo terem tuh mati kapan kang telo gagrek roning mandiru. Sing langit udan berasal mongso banjir bandang tanpa sangkan kluwung pating palengkung tejoman koro-koro dedet kanyur lati omah bengka mandul geng belasah pindo babatan pacing gunung longsor tarung podo dini gunung guru-gurnito jagat kang kagiri-giri ate poro pandito kang sama ngeningakin cipto ratu kang kag samyo manuhun pranditakan katarimu mespadakan bumina langit yayah tangkep-tangkep po lintang pidurinun toronto dadatit pating kelawer celara taun pating calrut suara ningkala gumalu duktir tokan kirbul kebur kino cakucak gambil loyu pintu seloman anggap kaya bujat-bujato menceng woteng o galak gil malas gunung jamur dipokang kaki ambru-ambru ngakak sangan tanto bugo petit kangku pat kapitan pindu pecut penjalin tinggal ning guru-guru kawringan dining sang pramesti geo nyandak tirta kamandanu katetesaken sil kaminangka tumbaling kayangan sirting guru-guru swara kang jumeguring akasa pindha gundala sasra gundala gelap sasra sewu yaya gelap sewu muni bareng kaya bisa belah-belah no bumi swara kang pindha guntur yekti kang kono minangka kurmat mijlir kinulah semar saat majane saking karang kabulutan dedununging ora rombo

0: wis kek disauri. Iki ora baleni meneh, ora. Ya wis mengiki. Kek kowe iki ndang nyauri ngono lho. Kowe iki sing jenenge sedulur ora kaya sedulur kok rasa-rasane. Mau tanggil 5000 ngoncet wae. Apa ya suara gablek temenanan apa kepiye? Kebangetan temen. Reng-reng. Ing atase kowe secaket karo Semar kok. Nanti duwe ngutange 5000 kok ngoncet wae. Untung aku kita oyak-oyak ki rada kerasan setitik. Aja le utangan 20000. Tura 5000 doncet Semar. Lho iki ki ora mergo aku ki nyar utang apa sahur-sahuran utang ki ora saurana nggonku nembang ngono. Ora kok tak kok nyar utang. Bab utangmu mono ya pokoke sak tekane ngono ne ya ngerti dhewe kan aku ya ming kuwi-kuwi ne tok. Iki ki aku dadi dosa muka, kowe tak dadekke anuman. Iki jenenge petilan langen mondro wanara ngono.
1: Aku anuman. Anuman kok ngene iki apa kira-kira iso beker?
0: Ayo ora beker, pokoknya mesti dijukukke ming tembange. Sinom isora.
1: Aku kulinane iki nek sinom ki cok parijoto, awak cok kelingane didapuk sadi kae aku. Gapu aku gandrung terus eh. Wah.
0: Weh coba wes. Gandrung-gandrung ora temenanan nek temenanan mono dadi. Awang kanjur mengkelingan ya gandrung temenanan.
1: Aku anggar cok didapuk nggon gandrungne sirikane. Anggar nandes tekan ati ngono mulai berangkang aku.
0: Kuwi meneng cara-cara meneng agek gandrung kok mulane kuwi ajen ring kleler kane ngawak nggek monco le mbubarake kis wengi arek ming dingak-dinguk
1: seko banget lek ku ngimpi-impi nganti Semar tak sikep.
0: Kon banget malah ngomong kali nyikap Semar lah.
1: Marai posing bapak.
0: Wei kan bang orang ngomong bapak.
1: Kena agak seneng-senengnya ya tak ngugandrung meneh malah Semar sing tukang nyetel ke minggat.
0: Aku ngamu-amu Semar. Ayo men sing di rumah ya. Ayo. Gelemen lu ngayomen ora ayomen. Wes gak nembang, ayo wangsulan aku dosa muka kowe Anuman.
1: Sinom ki piye to larase?
0: Wah, jan. Maca pate ngene.
1: Seniki dutaning Nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Makang anyar awak mami larawana prataning sun. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtan toji wis nutut tata samuka ing sun bandar rampung. Awang le mulang we kerepe ra ila-ila apa iso mikir aku. Seniki dutane ngrana nata. Nata engko aku damuk sing yen jeneng temuke sing gender penerus.
0: Ora kuwi sing kongkonan iki ku. Kanjur banata sing gender penerus.
1: Seniki dutane nata Prabu
0: ken ora kenya. Prabu Rama.
1: Prabu Rama maja
0: ora maja pahit Pancawati.
1: Pancawati denda.
0: Ora denda, Pancawati cok.
1: Pancawati cok.
0: Pancawati cok kepiye Pancawati, wer.
1: Pancawati wer.
0: Poncowati.
1: Poncowati. Kekasih Bambang. Abimanyu.
0: Apa Anoman iki sing ngono ora Abimanyu?
1: Sing ngono. Ya iki Senopati.
0: Aku merambat-merambat ngelik goblok.
1: Makang anyar awake ingsun.
0: Mami,
1: mami larawana praptani ira.
0: Ingsun,
1: ingsun.
0: Sun. Ora ana larasan iki kuwi.
1: Dinuto sang Rono Dimas.
0: Damuk sing ngiter kowe engko ora.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuk

0: ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Jeng.
4: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
3: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
4: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
3: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
4: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitama Vimata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
3: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
4: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok jalannya pincang? Kenapa?
2: Tadi Bapak kena knalpot motor, Bu. Duh, perih banget, Bu. Coba ambilin es batu.
1: Ih, jangan pakai es batu. Sebentar. Nih, Pak, minyak herbal sultana.
2: Apa bisa, Bu, buat luka kena knalpot?
1: Ya bisa, Pak. Minyak herbal sultana ini minyak herbal serbaguna.
2: Ya udah, Bu, buruan dibalur.
3: Minyak herbal sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio ada minyak herbal sultana, nah saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan minyak herbal sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dan 8.4 Radio Star.

0: Sul? Sam Sul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Sam Sul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Sam Sul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa, Sam Sul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak De, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
5: Dengan Bapak Baijo dari Kutoarjo, Semangudaleman.
4: Dari Kutoarjo ya Pak ya.

0: keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Abutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Abutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan betanya. Semoga bermanfaat ya Pak ya, buat pendengar yang lain.
0: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
3: Bentar deh, Kak. Lagi seru nih.
2: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa nggak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda, selalu

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
5: Boleh.
4: Monggo.
5: Saya nama Pak Karso.
4: Alamat?
5: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
4: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
5: Bisa.
4: Ya, monggo.
5: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
4: Udah lebih jelas nih Pak ya?
5: Lebih jelas.
4: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Ya.
5: Matur suwun.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jerawat lagi, sebel.
7: Kenapa sih, Dek? Kok marah-marah sama kaca? Nanti kacanya pecah loh.
6: Ini, Kak, mukaku jerawatan, beruntusan lagi. Jadi malu, Kak.
7: Oh, kirain kenapa? Ya itu wajar, Dek. Namanya juga sedang masuk masa pubertas. Kakak dulu juga gitu kok.
6: Ya tapi kan aku malu, Kak, kalau keluar ketemu sama teman-teman.
7: Ya udah, nanti kakak beli minyak herbal Sultana aja ya. Teman kakak juga dulu kayak kamu, beruntusan di wajah. Tapi setelah rutin diolesin Sultana, kulitnya mulus lagi.
3: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegel linu dan membantu menghangatkan tubuh bagi penderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak

0: herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis, alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman, badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: Radio Star.

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404-034-4808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081-296-082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: Gambar TV.
1: Bang, cek apa ya?
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Tegoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Bapak.
7: Masya Allah Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
6: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
7: Eka? Lah, perasaan teman bapak nggak ada yang namanya Eka.
6: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
7: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah Ibu, lihat bener-bener. Ini Eko Bu, bukan Eka. Eko, Eko.
6: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
7: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
6: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
7: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
6: Iya, iya, makasih ya Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
7: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
8: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari, Kesukian.
0: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
8: Iya.
0: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
8: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
0: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya, Bu?
8: Iya, nyata.
0: Oke, terakhir ya, Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
8: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
9: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serba guna, di warung sebelah juga ada.
9: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
1: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
10: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang, alamat dari Mulia Teti. Saya mau cerita, dulu saya pernah punya alergi kulit. Nah terus saya beli minyak herbal Sultana untuk mengobati gatal-gatal di kulit. Setelah dibalur minyak herbal Sultana, alhamdulillah ternyata manjur. Keluhan saya tadi langsung sembuh semua. Sampai sekarang saya selalu nyetok juga di rumah. Salam ya buat semuanya yang punya keluhan kulit seperti saya. Silakan coba deh gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
12: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
10: 98.4 Stara FM Kebumen.
13: Ammar TV.

0: Mamar TV.
1: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
2: Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
1: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
3: A few moments later.
1: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
2: Habutop? Tapi ini aman kan, Ta?
1: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
2: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Ta?
1: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
8: 98.4 Radio Star.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Abu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Abu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli Abu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Abu Top, sebelumnya saya punya keluhan
5: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
4: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Abu Top, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Badan terasa ringan tanpa beban.
4: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teteh, maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
6: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
6: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
6: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai Gi biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
6: Iya, Mami. Ramu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
6: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
9: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
8: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
9: Iya, ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
8: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
9: Bisa.
8: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
9: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Malam ini adalah praktek di rumah. Ilmu pembersih hati sebetulnya hari ini kita memahami atau menyadari problem psikologi mental. Dengan teori-teori untuk menyelesaikan problem mental. Akan tapi semuanya kalau mau kita praktiskan, permasalahan mental seberat apapun adalah bisa diselesaikan dengan ilmu membersihkan hati. Orang mudah tersinggung, marah dan sebagainya sudah diselesaikan dengan ilmu kemarin yang kita selesaikan, ilmu anti-baghdha, anti-kebencian, kedengkian. Bagaimana kita mengolah mental kita, hati kita di saat ada orang mengganggu kita. Dengki, dendam, sensitif, segala macam. Itu semua kan bisa diselesaikan dengan membenahi hati kita. Nah, hati-hati permasalahan kotornya hati akan mempengaruhi dengan jeleknya mental di dalam diri kita. Kalau orang hatinya bersih, dia pemaaf, penuh kasih, kira-kira kapan akan stres dan depresi orang semacam itu? Dan dia orang yang qanaah, menerima apa yang Allah berikan dan bersyukur. Dirundung kekurangan dia, kesusahan, tapi hatinya bersyukur kepada Allah. Mana mungkin orang begitu stres? Mungkin dicaci dan didolimi sama orang lain, tapi dia kebal hatinya, kapan dia depresi? Maka kalau orang punya ketenangan, keimanan tingkat tinggi dan kesadaran membersihkan hatinya tingkat tinggi, dan dia terus bersihkan hati, dia akan menemukan ketenteraman di dalam hidupnya. Sampai dikatakan sudah seperti di surga sebelum masuk surga. Gak ada dendam, gak ada ketersinggungan yang sampai disimpan berbulan-bulan sampai kerinduan untuk menghabisinya, membunuhnya, menghancurkannya. Tidak ada. Yang ada adalah kasih. Ini kan seindah-indah hidup. Lihat ketemu ini senang, senang, senang, senang. Kebalikannya hati kotor dan diduasai dengan dendam, dengki, benci. Masya Allah, ketemu dia kayak setan, ketemu dia kayak iblis, ketemu dia kayak gendruwo, ketemu dia kayak jin, ketemu dia. Lihat hidupnya hidup capek. Dalam persaingan apapun tersiksa dia. Tapi orang yang bersih hati bersaing, tapi di saat saudaranya mendahuluinya, dia tersenyum senang. Dia kan saudaraku. Gak pernah ada dendam setelah itu. Oh, saudaraku, bagus dia mendahului. Besok aku.

0: hari ini persaingan akan menjadi permusuhan yang panjang. Nah, kita perlu bersihkan hati, dan ini kita kembali kepada praktek di dalam rumah kita. Percaya, ilmu membersihkan hati, ilmu penting. Fardhu ain di atas fardhu ain. Sudahlah, hidup Anda akan indah nanti dengan itu semuanya. Kalau kita kembali pada problem, apa sih problem hari ini? Persaingan politik yang jahat, culas. Saudara berebut waris, apalagi banyak ini. Suami istri enggak beres-beres urusannya. Ini karena hatinya tidak tertata. Bahkan kalau kita cermati problem mental hari ini apa sih? Saya enggak mau depresi, bunuh diri dan sebagainya. Kemarin sudah kita selesaikan. Bagaimana khusnudzon kepada Allah? Sudah terselesaikan. Ilmu bersihkan hati. Makanya kalau kita mempermasalahkan, kalau kita membahas tentang ilmu yang saat ini dikenal dengan ilmu psikologi, itu, ilmu yang membenahi mental, sungguh membersihkan hati adalah pintu pertama dan utama yang harus dimasuki oleh orang yang pengen terlepas dari problem-problem mental. Setelah itu hati, karena mental bukan hati, kan begitu ya. Baik, malam ini kita akan mencoba memasuki rumah kita. Jangan sampai rumah kita ini ternyata rumah yang menumbuhkan virus-virus depresi, virus-virus kedengkian, virus-virus benci, dendam. Kenapa? Rumahnya rumah tidak indah. Sang ibu setiap kali bercerita kepada anaknya adalah tentang waris yang belum beres. Itu loh, pamanmu kurang ajar. Gara-gara begini jadi fakir umikmu. Terus anaknya dicekoki agar benci dendam kepada pamannya. Atau di dalam rumah ternyata seorang anak dicekoki dengan pemandangan suami istri yang selalu ribut. Agar belajar beginilah hidup, bahwasanya harus ada permusuhan. Ini kan kebodohan dalam rumah. Maka kita akan masuk rumah kita setelah kita sudah punya bekal ilmunya dari pertemuan yang lalu. Ilmu, yuk kita masukkan ke rumah kita. Pastikan rumah Anda adalah rumah indah. Harga mati jangan ditawar lagi. Ini malam mulia, malam Ramadan. Kalau ternyata Anda benalunya, Anda penyakitnya, Anda kumannya, Anda virusnya, ayo berubah. Dijinakkan itu virus agar menjadi sebab kita semakin baik. Dan apa yang kami sampaikan saat ini tidak akan berguna untuk dua model manusia. Dan dua model manusia adalah punya ciri-ciri yang telah disebutkan sebetulnya. Pertama adalah orang egois yang hanya menggedekan kesombongan akunya. Dia keturunan Nabi Adam, tapi akhlaknya akhlak iblis, anah khairun minhu. Sehingga di dalam rumah tangga, kalau muncul orang semacam ini, tidak akan menemukan kedamaian dalam rumah tangga. Siapakah dia? Orang yang enggak mau mengalah, menang sendiri, tidak pernah koreksi diri, maunya nyalahkan terus pasangannya. Apa betul pasangannya salah? Bisa jadi salahnya pasangan karena dia kok. Maka sebaik-baik hidup adalah menyadari bahwasanya jika ada orang salah, bisa saja akulah orang yang punya andil paling besar di dalam kesalahannya dia. Jadi orang yang enggak bisa dibenahi dalam kehidupan, khususnya rumah tangga, kita akan masuk rumah tangga hari ini, adalah orang yang egois. Kalau diingatkan membantah pasti. Istri yang mengingatkan langsung membantah. Seolah-olah dia kayak malaikat turun ke bumi, seolah-olah dia enggak pernah bersalah. Ini problem. Makanya kalau orang model semacam itu percuma nasihat-nasihat. Bahkan kalau Nabi, dengan wah Nabi pun akan ditolak. Maka muncul Abu Jahal zaman sekarang nanti. Itu adalah kebenaran dari Nabi, sudah tidak dianggap lagi. Maka ini harus kita kasih kunci. Kunci apa? Passwordnya adalah tidak boleh kita sombong dengan pasangan nanti. Ini akan kita masukin nanti. Kuncinya dulu ini. Makanya kalau menghadiri majelis semacam ini nanti, ini akan kita bahas masalah keluarga. Langsung lihat dirimu sendiri, jangan lihat pasanganmu. Aku yang harus berbenah di rumahku. Mungkin ada yang berkata, oh istriku yang gak benar dan sebagainya. Kalau istrimu tidak benar, bukan berarti aku menjadi ikut tidak benar. Aku sudah punya ilmu dari kemarin, dari kesombongannya akan aku pangkas. Aku akan masuk rumahku berbeda dengan keadaan istriku. Maka kebaikan yang dimulai oleh seorang suami akan diikuti oleh istri yang katanya jahat, katanya jelek. Karena kebaikan itu akan merumpuhkan ketidakbaikan. Pertama, ini orang yang sombong, egois, aku. Jadi kalau diingatkan suami, langsung saja membantah. Diingatkan istri, membantah. Nah, untuk bilang, enggak bisa baik rumah tangga. Kami rindu rumah tangga Anda itu nanti, rumah tangga Anda, jika suami mengingatkan Anda, pastikan Anda sanjung. Terima kasih, wahai suamiku. Tampakkan wajah ceria, wahai istri. Ada perempuan kalau diingatkan suami, tidak ngomong, diem, tok, cemberutnya seminggu. dia tidak akan bisa membuat keindahan di rumah. Dia tidak bisa membuka hatinya, melapang dada. Dan itu akan dicontoh oleh anaknya, bahwasanya nasihat ayah harus dikesampingkan. Nasihat ayah gak boleh didengar. Itu model wanita-wanita yang tidak cerdas. Mana? Mulai kapan cemberut dan muka kusut menumbuhkan cinta? Mulai kapan? Tidak ada. Hanya bagi orang bodoh saja. Mulai kapan yang namanya cemberut, muka kusut, ngambek, menumbuhkan cinta? Tidak ada. Cuman ternyata banyak wanita-wanita tidak cerdas, padahal dia kemlut. Dia mungkin punya IP tinggi sekali. Di sekolahnya cerdas, tapi ternyata urusan hati tidak cerdas lagi dia. Alangkah indahnya seorang wanita diingatkan oleh suaminya. Setelah suaminya mengingatkan, dia mengucapkan terima kasih. Abang, aku kira abang dulu tuh ganteng. Ternyata setelah abang berani ingatkan saya, ternyata lebih ganteng dari sebelumnya. Sambil dicium sang suami, makasih abang-abang ingetin saya. Pastikan pasanganmu di saat mengingatkanmu adalah tidak takut. Jangan cemberut. Kalau sudah cemberut, suami gak mau ingat lagi. Daripada cemberut, ruwet, biarin saja deh. Sudah, ini awal kehancuran rumah tangga. Sama seorang suami, hei suami. Hei para suami. Ini sombongannya lebih banyak lagi. Kalau diingatkan sama istri, seolah dia paling imam. Seolah-olah malaikat turun ke bumi. Kalau diingat sama suami, istri langsung minta, diam kau, cerewet, banyak ngomong. Tidak akan baik rumah tangga dengan adanya iblis-iblis pakai kopiah putih seperti ini. Kenapa iblis? Iblis itu kan gayanya sombong, gak mau diingatkan. Kan kisah iblis abawak sakbar, wah iblis. Dan istri tidak ada iblis. Kami rindu anda pulang ke rumah tangga anda indah. Dan rumah ini, kesombongan ini membahayakan. Kalau diingat oleh istri, pastikan biasakan di rumah kita. Di saat istri berani ingatkan kita, biarpun cara ingatnya kurang baik dan sebagainya, kita sambut terima kasih sayang. Kecup keningnya, peluk. Makasih, ini baru istriku, ngingetin aku. Coba kalau anda memulai dengan begini, indah. Ini akan kebuka segala macam kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ini, orang yang egois, orang gak bisa diingatkan, repot di rumah tangga akan terlalu membuat kecekcokan. Yang kedua adalah, orang yang menyerah, orang yang menyerah dengan watak. Di samping watak, mungkin masalah mental barangkali. Jadi kalau diingatkan, aku memang dari sononya begini, ya sudah, kalau menerima, nerima, kalau enggak. Ada orang wataknya keras, wataknya kasar. Ini bahaya juga, kadang-kadang kalau diingatkan, memang saya dari dulu begini, kenapa kamu mau? Wah, ini repot. Ini adalah iblis bentuk kedua. Kalau mungkin permasalahan mental, kita waktu pernah di pesantren itu kan, kita mengingatkan ada para guru agar peduli masalah mental. Mental anak-anak. Cuma ternyata permasalahan mental ini adalah sebagian anak-anak dijadikan alasan, kan saya kena mental, harus dimaafkan, saya kena mental, akhirnya tambah berantakan. Sama seorang istri kadang-kadang minta dimaklumi sehingga menjadi seenaknya sendiri, alasannya apa? Saya kena mental. Ya jelas deh, kalau engkau kena mental, benahi mentalmu. Ayo datang kepada ahlinya untuk membuat terapi dan sebagainya, sehingga seorang suami melihat istrinya punya masalah mental, sehingga melihat usahanya, itulah akan meredam kesejukan hati, meredam hatinya yang mau marah. Tapi kalau berobat gak mau, anggap saja jangan urusan mental. Pasangan korengan, disuruh ke dokter gak mau, setiap malam garuk-garuk ngeluh-ngeluh. Pediater gak mau, marah kamu ini, garuk-garuk terus, marah terus, ngeluh terus, suruh ke dokter gak mau, kan begitu. Maka kami ingatkan, anda yang punya permasalahan mental, jangan jadikan permasalahan mental sebab rancuhnya kerukar ke anda. Anda pergi ke ahlinya untuk menyelesaikan problem mental ini. Setelah itu hati tadi. Jadi ada orang kalau diingatkan, memang saya dari sono begini, kadang-kadang menyalahkan sukunya. Suku Jawa, Sunda, Batak, memang saya keras-keras, memang suku saya kan suku keras. Kalau ada orang model begini, awas, itu tidak akan menjadi rumah tangga indah. Siapapun anda, siapa mengatakan orang Jawa kasar, orang Sunda kasar, orang Batak kasar. Yang kasarkan diri anda ya. Mau membawa orang lain. Kita ketemu orang Batak lembut ada, orang Madura lembut ada, orang Sunda lembut ada, orang Jawa lembut ada. Yang kasar dirimu nih loh. Satu ini kok membawa satu kampung, membawa satu suku. Baik, ini adalah mukaddimah. Baru kita akan masuk bagaimana rumah tangga indah. Gini loh kaidahnya. Rumah anda ini adalah tempat tumbuhnya anak-anak. Jika di rumah anda ini rumah nyaman, penuh dengan cinta dan kasih sayang, akan tumbuh anak-anak yang sehat, pikirannya, sehat mentalnya, sehat hatinya. Sehingga wajib memulai dari diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita sering cekcok ribut, tapi hari ini harus selesai. Pastikan di rumah Anda tidak ada caci maki, tidak ada amarah, olo-oloan, tidak ada ngambeknya seorang istri, tidak ada banting pintu dari seorang suami atau banting piring, tidak ada. Selamat tinggal dengan kebodohan. Ini yang kita lupakan bahwasanya. Kita mulai dari sini, pesantren didirikan, sekolah didirikan. Tapi kalau di rumah dirusak oleh orang tuanya, apa yang terjadi? Anak tidak bisa benahi, anak bisa berbaik. Kalau rumah tangga biasa dengan percekcokan, perdisisian ini menjadikan anak itu referensinya, yaitu kalau punya masalah ya ribut, bukan menyelesaikan. Kan referensinya ibu bapaknya. Sehingga pas suatu ketika ada pengajian dari sini malam Selasa, kita pulang naik mobil, tiba-tiba di daerah Kedaung sana ada anak-anak kecil ruami naik motor, anak-anak SMP naik motor, tiba-tiba berhenti di depan mobil kita. Enggak ganggu kita, enggak. Cuman mereka berhenti ramai, kenapa? Bawa parang anak-anak. Katanya sudah diselesaikan sama polisi. Kenapa itu semuanya? Ribut sama kawannya, jangan jauh-jauh. Jangan salahkan lingkungan juga. Akan tapi tengok di rumahnya ada apa. Kalau rumahnya lembut pun kasih, enggak akan dia menjadi orang yang sensitif semacam itu, yang mudah terganggu oleh keadaan. Kalau diganggu oleh temannya, dia berpikir, apakah aku harus marah? Apakah harus bawa parang? Apakah harus memukul? Jadi rumah itu penting, wahai para perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan. Kami ingin bahwasanya Anda setelah ini, Anda membawa kebahagiaan ke rumah Anda, harus rumah indah, rumah cinta. Harus. Bagaimana tumbuh anak itu, cuan? Anda punya anak. Termasuk yang tidak punya anak pun harus dengar juga. Bukan berarti yang tidak punya anak lo seenak sendiri. Ini adalah kunci untuk menghadirkan kebahagiaan. Ilmu-ilmu yang kemarin kita terapkan di rumah kita dulu dong. Tidak ada sombong, suami enggak sombong sama istri. Ada kesombongan karena ada seorang ustaz. Kalau sama istrinya seenak sendiri. Ada suami itu ditakuti sama istri, berarti dia ustaz monster. Kok ada suami ditakuti? Enggak ada hidup tuh saling takut. Istri ditakuti oleh seorang istri, bangga lagi seorang istri ditakuti. Yang perlu adalah disanjung, disayangi, dihormati, dimanja, bukan ditakuti. Ada seorang istri itu kalau ngomong sama suaminya tuh takut, gak berani. Masya Allah, sudah begitu anaknya banyak. Itu gimana kemesraan dihadirkan oleh orang-orang bodoh seperti ini? Karena suaminya adalah bukan suami yang menumbuhkan cinta. Dia mungkin karena pangkatnya, mungkin karena ilmunya, karena kekuatannya. Di rumah diterapkan. Itu kan untuk perang di medan laga itu. Bukan untuk di rumah main tinju sama istrinya, bukan. Di rumah harus indah, ya hamba Allah. Rumahmu harus rumah lembut, rumah keindahan. Untuk tumbuhnya anak-anak dengan baik. Ini serius pelajaran ini. Ini yang terlupakan. Di pondok kayak apa pun, lihat. Permasalahan-permasalahan anak di pondok selama ini, ternyata di rumah punya masalah dulu dengan orang tuanya. Sehingga mentalnya sudah rusak. Dirusak oleh orang tuanya. Pengalaman ibuku berantem terus, ayahku begini dan sebagainya. Maka sekarang ayo kita jadikan rumah kita rumah indah. Percaya, harus kita buat rumah indah. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal perendahan di rumah kita. Perlu membayangkan ini, rumah Anda harus rumah baik. Kita mulai dari suami yang mengerti keadaan istri, istri suami, harus rumah tangga indah bahagia. Anda bisa membayangkan gini loh, anak Anda, anak yang tiba-tiba buka pintu kamarnya, dia dari kamar ngelihat ayah ibunya di meja makan itu lagi cubit-cubitan, lagi suap-suapan. Lalu dia menutup kembali pintu. Dia terekam di otak dan hatinya, oh begitu ya hidup itu. Begitu ya hidup itu. Diam-diam dia ngeresep dan mengakar, menguat di dalam hatinya. Oh ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku. Oh indahnya hidup begitu. Ini banyak cabang-cabang kebaikan yang ada di hati. Setelah itu apa? Muncul penghormatan terhadap ayah. Dia gak akan berani melanggar ayah. Kalau aku melanggar ayah, ibu pasti marah. Karena ibu kompak banget dengan ayah. Mau melanggar ibu, nah ini adalah akan muncul kebaikan yang banyak di sini. Berbeda dengan tetangga sebelah, dia buka pintu, lihat ayahnya berantem. Lanjutin sampai pagi. Marah, cuma gak puas dengan ayah ibunya. Gak hormat kepada dua-duanya. Makanya Anda pilih yang mana? Anda ini cerdas loh ya. Jangan milih berantem. Penghargaan pasangan itu akan dirasa oleh sebagai seorang anak adalah satu penyejuk di hatinya. Penghargaan suami istri, ayah ibu bagi seorang anak adalah penyejuk. Gambarannya juga begini, kita buat satu contoh, ada anak pulang sekolah. Ini gambaran saja. Ada anak pulang sekolah, mau salaman dengan ayahnya. Ayah lagi di rumah. Di saat mau bersalaman dengan sang ayah, ayah menolak. Jangan sayang, ntar dulu dong. Sambil dicium keningnya. Kenapa ayah? Kata baginda Nabi, ibundamu dulu dong sayang, umikmu dulu. Sang ayah, sang anak berlari ke ibunya. Pede, percaya diri, langsung menyambut tangan ibunya. Rupanya tangan ibunya ditarik juga. Ntar dulu sayang, sambil dicium. Kenapa umi? Imam kita di rumah kita ini adalah ayahmu. Sana ke ayahmu. Diantarin sama ibunya untuk salaman dengan ayahnya. Lihat, keadaan ini membingungkan bagi seorang anak. Tapi bingung penuh kekaguman. Ternyata ibuku sangat menghargai ayah, ayahku menghargai ibu. Suasana ini harus kita hadirkan. Selama tinggal deh dengan kesombongan di rumah tangga. Ini harus kita hadirkan. Hidup anak akan menjadi baik. Mentalnya menjadi benar. Karena yang dibaca dalam kehidupan orang tuanya ini referensi. Mereka akan menjalani hidup juga berumah tangga. Karena yang dilihat orang tuanya suka berantem, cekcok. Kalau dia punya masalah sedikit saja dengan suaminya, sudah punya contoh. Referensinya apa? Ibunya dulu begitu, ya marah. Makanya muncul keluarga baru yang suka marah-marah. Sampai kapan harus seperti ini? Mata rantai kesengsaraan. Ayo seriuslah Anda. Selamat tinggal dengan kesombongan Anda. Harus membangun rumah yang indah. Marah-marah kepada anak tidak jelas. Tidak ada perlunya. Ayo kita mengakhiri sifat-sifat kotor, sifat-sifat jelek itu. Kita rubah dengan hidup mewujudkan cinta. Kasih sayang antara suami istri. Jangan biasa mencaci, biasa mengolok. Mulai kapan mencaci itu menjadikan tumbuh cinta? Mulai kapan merendahkan menumbuhkan cinta? Enggak ada. Itu ada memangkas cinta. Maka orang cerdas dalam bercinta, cinta kan rasional. Sebabnya pun juga masuk akal. Kalau ada cinta enggak masuk akal, cinta buta dia. Cinta buta, pasangan suami istri yang semula mungkin tidak punya, hilang cinta, tumbuhkan cinta. Ada kesombongan, mohon maaf, kesombongan gaya iblis itu ada. Suami sombong, istri sombong. Istri mungkin punya, mohon maaf, punya gaji lebih dari suami. Itu akan membuat perubahan. Kadang-kadang mentalnya menjadi berubah. Sampai suatu ketika kita hanya berbicara, berandai-andai saja. Ada beberapa ibu-ibu yang datang kepada kami, kami hanya bercerita. Dan kami lihat itu ibu-ibu yang insyaf hatinya. Kami hanya ngomong begini, ada sebagian istri mungkin hanya karena sedikit sukses dalam urusan beragamanya, senang ngaji barangkali, ekonominya dan sebagainya. Dia itu kalau berkomunikasi telepon sama orang-orang itu bisa lembut, masya Allah enak. Tapi giliran ngomong sama suaminya sedikit ngangkat suara. Rupanya ada seorang ibu mengatakan, Buya itu benar saya banget itu. Langsung kami jawab, kamu akan benar karena kamu insyaf, kamu sadar. Kadang begitu, sama orang lain bisa ngomong, sama seorang laki-laki bisa mungkin seorang direktur perusahaan yang paling dikagumi, dia hebat, masya Allah santun, lembut, supel, tapi di rumah ternyata gak bisa ngomong lembut dengan istrinya. Bukankah itu orang yang paling bodoh, punya ilmu lembut diterapkan ke orang di dalam rumah tangga? Tidak. Gak perlu kita mencaci, gak perlu kita marah, gak tungolok. Ini ilmu rumah tangga ini. Dari sinilah kita memulai untuk menciptakan, untuk menghadirkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang masya Allah, anak-anak yang nanti kenal cinta, mentalnya sehat. Rumah tangga adalah penting. Nabi menyebutkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Nah ini. Dan aku paling baik terhadap keluargaku. Artinya begini, jika ada suami yang baik kepada istrinya, maka sebaik-baik suami. Jika ada istri baik kepada suaminya adalah sebaik-baik istri. Jika ada seorang ayah baik kepada anaknya, sebaik-baik ayah. Jika anak baik kepada ayahnya, sebaik-baik anak, dan seterusnya. Dan rumah indah. Sekarang ada seorang anak dari Surabaya pulang ke Cirebon, itu bukan karena rindu pada ayahnya, hanya untuk mengambil uang sekolah, uang kuliah. Sama ayahnya biasa saja. Karena memang tidak ada kerinduan, sudah karena ada marah yang gak jelas. Ribut terus bapak ibunya. Sampai kapan rumah seperti ini? Ayo kita koreksi. Gak cukup ibadah-ibadah. Dengan Allah harus baik, tapi dengan sesama manusia harus kita benahi. Dan manusia yang bersama kita, di rumah kita, keluarga kita. Membangun rumah tangga yang indah itu penting sekali. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita, caci maki, olok-olokan. Dan setelah ini pastikan Anda jangan biasa memandang kekurangan, melihat kekurangan pasangan Anda. Kalau cari kekurangan pasti ada. Kekurangan pasangan kita pasti ada, seperti kekurangan kita juga banyak kok, karena kita bukan malaikat. Maka bodoh kalau kita hanya fokus pada kekurangannya, sementara masih banyak kelebihan kebaikannya. Bahkan kecerdasan yang sangat khusus adalah kecerdasan mencari kebaikan. Jadi bisa saja menemukan sisi kebaikan yang harus dilihat, itu cerdas namanya. Tapi sebaliknya, menjadi sebuah kebodohan yang pandai melihat kekurangan, dimanapun dia akan tersiksa setiap ketemu orang yang kelihatan kekurangannya. Sehingga karena yang terlihat kekurangannya, dia susah berbuat baik dan dia tersiksa. Termasuk hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah di saat dia sering melihat kekurangan orang lain, sehingga dia sumpah dengan itu semuanya. Tapi orang yang salamatu sudur, kolbun salim, hati selamat di dunia, sudah seperti merasakan di surga sebelum masuk surga, adalah punya kolbun salim, hati selamat, yang susah melihat kejelekan orang dan susah ngedendam sama orang. Jadi sama orang khusnudzon baik semuanya, masya Allah, indah. Apalagi itu pasangan kita, istri yang ada di rumah, suami yang ada di rumah. Ayo kita serius dalam hal ini. Kami rindu bahwasanya rumah tangga Anda rumah tangga bahagia. Kalau memang Anda tergolong orang yang mulut Anda kasar, suka ngomong jelek kepada istri, Anda perusak rumah tangga Anda. Anda akan merusak anak Anda. Gambarannya begini. Jika ada suami kalau ngomong sama istrinya kasar, suka menjelekkan sang istri, ada dua kemungkinan. Memang istrinya sangat jelek barangkali. Kalau memang istrinya sangat jelek terus diungkap oleh sang suami, mungkin anak mempercaya omongan sang suami tadi, ayahnya. Maka apa yang terjadi? Sang anak benci kepada ibunya. Membenci ibu, mukaddimah dia. Kehancuran di neraka, masuk neraka. Atau tidak, ibunya baik, hanya omong ayahnya saja yang kasar. Omongnya enggak benar. Ayahnya suka menjelekkan ibu. Padahal ibu baik. Apa yang ada di hati anak? Benci kepada ayahnya. Enggak ada baiknya pokoknya. Sampai di dalam Al-Quran itu ada manajemen ribut loh ya, kalau kita faham. Bagaimana? Permasalahan rumah tangga selalu ada. Kalau tidak ada, hanya ada di sorga. Manajemen ribut ada, kalau mau ribut dengan pasangan itu ada aturannya. Bahkan kalau kita hayati, kita resapi, ternyata hasilnya keindahan karena Al-Qur'an mendidik. Jadi kalau ada kesalahan suaminya, faiduhunna, kan begitu. Kalau ada permasalahan, nasihati ya wajar, menasihati. Memberi nasihat, saling mengingatkan dan sebagainya. Cuman kadang dengan saling menasihati karena kedekatan orang suami istri tidak gampang didengar itu nasihat. Kadang dinasihati tambah ramai lagi, dinasihati tambah ramai. Karena ada unsur kesombongan tadi. Dinasihati bantah, nasihati bantah, enggak ada ujungnya. Setelah fa'iduhunna, berikan nasihat, setelah itu apa? Ada pungkasan. Cerai itu nanti, jangan dikit-dikit cerai. Ini hanya orang enggak cerdas ya, dikit-dikit cerai-cerai apa itu? Setelah kita beri nasihat, gak bisa bermacam-macam cara, hakaman, mengutus utusan untuk mendamaikan. Ada disebutkan dalam Al-Quran, terakhir ini kalau ingin menyelesaikan problem, selagus bukan sekedar terakhir, akan tapi kita jadikan kebiasaan hidup kita. Apa? Wahjuruhunna fil madajik. Kalau sudah ributnya, sudah muncak, diemin. Jangan ngomong, ngediemin. Tapi ngedieminnya, so ini kan pendidikan. Fil madajik, di tempat tidur. Jadi gini, suami istri mungkin lagi bermasalah, pokoknya bermasalah, tapi jangan ditampakkan depan anak-anak supaya tidak rusak mental anak kita. Di depan sang suami tetap saja lain, mana buat masakin nasi, nyiapin ini dan sebagainya, buatkan kopi, sang suami juga tetap biasa seperti tidak pernah ada apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kamar, dikunci bunyi ding, mulai sekarang ya. Mulai ini, mulainya bagaimana? Sudah diem. Wahjuruhun, dan diemin, tapi bukan di mat'am, di meja makan. Di ma'idah, tempat makanan. Diemi di saat diranjang. Di kamar Anda diem. Coba bayangin, ini kasur, ini ranjang. Suaminya ngadep ke arah barat, istri yang ngadep ke arah timur. Punggung-punggungan. Lalu diem, tidak berucap sepatah kata. Mohon maaf ini, kalau Anda bayangkan, kira-kira bertahan berapa lama? Mungkin setengah jam saja, ada yang pura-pura ngelempar guling kelewat. Atau dan sebagainya. Kenapa? Dengan diam akan tenang. Setelah itu akan merenung. Setelah itu akan muncul kesadaran. Tapi kalau biasa dengan nyonyi, nyinyir, munjen caci, cacian mengundang cacian, cacian menumbuhkan emosi, enggak ada ujungnya. Loh, ini kan ilmu ada di dalam Al-Quran, disebutkan. Makanya selamat tinggal caci maki. Jangan ribut. Ada yang termasuk tadi. Saya kan punya masalah mental. Kalau masalah mental ke psikolog sana atau psikiater. Jangan diam tak di rumah. Sudah tahu korengan mentalnya, enggak mau berobat. Lah ini perusak. Orang korengan mukanya, enggak mau berobat. Hanya gaduh-gaduh. Lah ini enggak benar. Makanya kami rindu bagi siapapun yang punya ilmu psikologi, ilmu ini, ilmu mental ini, tolong berbagi pada yang lainnya. Ini adalah ilmu yang saat ini perlu untuk dipelajari karena ini menyelesaikan banyak problem. Problem rumah tangga ternyata tidak saja problem ekonomi, tapi problem mental tadi. Kenapa kok problem mental? Sekarang suaminya enggak benar akhlaknya membuat istrinya kena mental. Lah istri yang kena mental ini berarti kalau benar anak kena mental. Anak yang kena mental ini akhirnya muter, ayahnya juga tambah semakin ruwet rumah tangga. Ini makanya yuk kita semua belajar. Dan kalau memang punya permasalahan keras, ada sesuatu antara kotor hatinya tadi atau mentalnya yang tidak stabil. Kalau sudah Anda tahu mental Anda tidak stabil, berusaha berobat dong. Ada di saat Anda sudah berusaha untuk mengobati diri, ada penyejuk bagi pasangan. Yang menjadi masalah ada hari ini ada orang mungkin gelarnya bestinggi, tapi kalau diajak bicara tentang masalah psikologi, masalah mental, katanya ah dia memang saya gila. Mulai kapan penyakit mental langsung dikatakan gila? Ada orang enggak ada masalah marah-marah dengan istrinya. Setelah marah siang hari malamnya digauli, besok positif hamil. Kurang lebihnya begitu. Nabi marah dengan model begitu. Ada orang ada zaman Nabi, siang hari istri tempel, malah balik digauli. Ini hidup macam apa kayak begini nih? Kalau memang punya kasih susah ngomong kasar kepada pasangan. Ayo kita serius hari ini, harus bertangga indah. Jangan biasakan dengan percekcokan dan perselisihan. Kemudian membiasakan hidup baik di rumah dengan pasangan suami istri termasuk kepada anak-anak Anda. Ini sebetulnya mukaddimah silsilah panjang yang ke depan akan kami hadirkan dalam kajian-kajian. Termasuk bagaimana membangun rumah tangga, termasuk nanti pendidikan anak, bagaimana memperlakukan anak. Kami rindu setelah ini Anda biasa menjadikan rumah tangga Anda indah dimulai dari suami istri yang kompak. Dalam cinta, dalam kasih sayang. Setelah itu, bagaimana Anda menghadapi anak Anda? Tolonglah Anda hadir dalam kehidupan anak-anak Anda. Hadir dalam kehidupan anak-anak Anda. Hadir itu bukan berarti anak yang kuliah lalu kita temani, enggak. Hadir itu kalau Anda bertemu dengan mereka, tolong yang maksimal. Kalaupun telepon yang maksimal, tampakkan kalau Anda punya cinta kepada mereka. Sehingga sampai tumbuh cinta yang sesungguhnya. Maksimal di rumah, sekarang mohon maaf, di rumah kelihatannya kumpul. Cuman setiap anaknya pulang sekolah, apalagi habis kursus, itu pulang, bukan ketemu ayahnya, cengkerama tidak, langsung di kamar dikunci. Bahkan kalau ketemu di meja makan yang sama, Masya Allah, gak ada sapa-sapaan hati. Sang anak ngadep ke sana dengan handphonenya, sang istri dengan handphonenya, sang suami dengan handphonenya. Mana keindahan? Bubar, selesai. Tidak, mungkin sebagai ini, termasuk mungkin di rumah kita harus ada rambu-rambu yang indah. Selama di rumah, ayo kita maksimal menghadapkan wajah kita kepada pasangan, pasangan kepada anak-anak dan sebagainya. Kita hidup yang serius di rumah. Handphone letakkan. Selagi di rumah, selama tinggal handphone. Handphone kan untuk komunikasi kita. Bahkan mungkin sopan santun seorang ayah kalau ingin telepon, sayang, Umi, sayang istri apa, abinya mau teleponnya sebentar ya. Coba bayangkan apa yang terjadi pada diri seorang anak jika ngelihat ayahnya terus handphonenya, ibunya YouTube-an terus, anaknya mau jadi apa? Ini sebuah contoh, ini contoh yang jelek. Cuman hawa nafsu lagi. Kalau diingatkan seorang istri yang kok handphone terus, ini penting, ini seri. Wah, beralasan terus nih. Gayanya orang sudah ini memang tidak jadi suruh teladan. Kalau diingatkan beralasan, suami coba itu, ini bisnis, ini peluang, ini ada. Istrimu tuh rindu untuk diskusi denganmu, wahai suami. Hadir itu, kami rindu seorang ibu hadir dalam kehidupan anak. Boleh seseorang bangga dengan ibundanya. Ibunda kami bukan orang yang sempat belajar tinggi. Kami punya ibunda, bukan sempat belajar tinggi. Mondok pun adalah keadaan ekonomi, sehingga mondok pun tidak. Akan tapi beliau adalah, masih ingat kami waktu masih kita di rumah. Setiap kami belajar, beliau ada di samping kanan kami. Di samping kanan kami, dan kami merasakan hangatnya tangan beliau. Sesaat-sesaat tangannya itu begini, di leher kami itu. Dan di tangan beliau ada tasbih, sama biasanya ada melinjo bakar, kemudian ada peton bakar. Kami suka bakar-bakaran begitu, jadi sudah disiarkan oleh ibunda kami. Sampai kami bayangkan kalau hal ini dilakukan oleh semua ibunda, alangkah indahnya hidupnya seorang anak. Apa sih salahnya wahai ibu yang soleha, yang jago ngaji, jago ibadah, sering umrah bolak-balik itu, yang puasa Senin Kamis? Apa sih Repotnya kalau Anda duduk di samping anak Anda yang sambil belajar Allah, itu lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang Anda tegakkan. Kenapa? Mungkin dia lagi browsing internet, di samping Anda akan terjaga dia. Kemudian di saat dia belajar, Anda duduk di sampingnya, maka akan terpacu, termotivasi, semakin semangat. Sesaat setelah tangan Anda memegang kepalanya, seolah memegang pundaknya, Allah indah. Kita ingin biasakan hidup semacam hadir, itu maksudnya seperti itu. Baginda Nabi kalau sampai di rumah hadir, jangan mentang-mentang ahli ibadah sampai di rumah, mohon maaf sayangku, abinya mau baca Quran 3 juz lagi. Deh, apalagi yang sebuah seorang direktur perusahaan, ntar buka laptop lagi di rumah. Ntar dulu, kalau harus buka laptop minta izin. Yang abinya ada yang lembur, boleh? Minta izin dong, itu haknya istri untuk anda senangkan. Adab itu penting, ya Allah. Seorang istri apalagi, Masya Allah, suaminya mau ngomong dari tadi gak bisa-bisa. Handphone-an terus, YouTube-an terus. Ini istri model apa itu? Mohon maaf ini, kalau Anda hari ini harus minum jamu pahit, minum. Tapi setelah itu Anda sehat. Kami rindu. Kami rindu Anda itu bahagia. Kami rindu Anda itu senang. Kami rindu anak-anak Anda sukses, ya Allah. Temani mereka. Dekatlah Anda dengan mereka. Kalau Anda tidak jadi teman karib bagi mereka, mereka akan punya teman orang yang tidak punya pengalaman menjerumuskan mereka. Kenapa kita tidak segera sadar urusan ini? Kemudian juga perlakukan anak dengan penuh kasih lembut. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf, Anda punya cita-cita tinggi, ambisi, anggap saja ambisi, sehingga ini kadang merusak anak. Mohon maaf, anak Anda itu bukan sekedar badan yang digedegkan seperti ayam potong. Bukan, ada mentalnya, ada pikirannya, ada hatinya. Harus Anda perhatikan sisi-sisi lain. Bukan hendak Anda kasih makan yang banyak, yang sehat, bergizi. Bukan, hatinya perlu Anda perhatikan. Mentalnya perlu Anda perhatikan. Pikirannya perlu Anda perhatikan. Sehingga tolonglah, ayo, hari ini mulai lembut kita. Memperlakukan anak-anak kita sebagai anak yang penuh kasih. Kadang maksudnya baik, seorang ibu ini lupa kalau dia adalah anak. Mohon maaf ibu yang solehah. Kadang-kadang kita ini ngajar anak itu gak sabar. Kalau salah sedikit langsung bilang, kamu gak fokus, matamu kemana? Ini loh nak, ini loh. Bis. Yang ngajar itu. Suka marah. Ada apa dengan marah? Kenapa harus marah? Kenapa kita tidak mendahulukan kelembutan? Mohon maaf, kita nyuruh anak kita. Tolong kebiasaan, ini dikiaskan saja Anda contoh. Ini sekedar contoh, tidak mungkin kami hadirkan permisalan di rumah kita. Mungkin anak kita suruh, sayang, bantu umi sayang ya, nyapu. Bantu, iya, setelah nyapu. Sang anak nyapu, hanya bagian tertentu itu kotor, sampahnya belum dibuang dan sebagainya. Ini seorang ibu, ini kadang-kadang terburu-buru. Siapa yang nyapu tadi? Saya, umi, sayang. Kalau nyapu yang benar sekalian, kalau nggak bisa bersih, nggak usah nyapu sekali. Ada apa dengan begini ini? Kenapa kok gaya kita, kok gayanya lain dulu sebelum menyanjung dia? Kenapa tidak ngomong begini yang indah sayang? Siapa yang nyapu? Saya Umi. Makasih anakku yang cantik soleha. Makasih telah bantu Umi ya. Sambil dikecup keningnya, kemudian diarahkan, sayang, nanti ke depan kalau nyapu sekalian dong ya. Itu. Tuh, kenapa indah begini tidak dipilih? Kita perlu ilmu. Ini kasih kamu kodimah. Nanti Anda ikut silsilah bagaimana mendidik anak. Kadang di rumah kita ini adalah kita jalani hidup tanpa ilmu sehingga berantakan rumah tangga. Sehingga itu mau dimasukkan sekolah biar pintar. Di sekolah bikin masalah kok. Di sekolah bikin masalah. Mau dinikahkan bikin masalah di rumah tangga. Suaminya baik jadi gak baik gara-gara anak kita. Ayo. Nah ini koreksi buat diri kita. Maksud kami singkatnya adalah, ayo pastikan rumah tangga Anda rumah tangga yang indah. Penuh kasih, saling menghargai, saling menghormati. Dan anak-anak, tolong jangan biasa dengan anak pandai menghardik saja. Kalau mengingatkan, lah diingatkan. Cuman kami sampaikan kepada anak-anak, kalau ternyata ayah ibunda mau mengingatkan dengan cara yang kasar, ibumu tetap ibumu, jangan protes. Itu kan pendidikan berbakti. Biarpun ayahmu katanya jahat, amu benar, tetap dia adalah ayahmu. Akan tapi kami mempersiapkan, kalian wahai anak-anakku, kalian akan menjadi ayah suatu ketika nanti. Kalau tidak baik dari ayahmu, jangan ditiru. Cuman jangan sampai sekarang protes, iya makanya saya jadi jelek begini karena ayahku begitu. Anda nyalahkan sudah gak benar sebagai seorang anak. Jangan Anda menyalahkan orang tua. Ini pelajaran kemarin, minggu malam 27 atau 26 itu. Jangan suka menyalahkan orang tua sudah. Kalau orang tua marah kepada Anda, Anda terima. Ini pendidikan anak untuk bersihkan hati juga. Tapi malam ini pendidikan apa yang harus Anda lakukan oleh sebagai seorang suami kepada istri Anda. Seorang istri kepada suami. Ayah ibu kepada anak, sehingga rumah tangga Anda rumah tangga indah. Dan tolong jangan perdengarkan kepada anak Anda kebenaran tapi menjerumuskan. benar terjadi, tapi tidak semuanya boleh ceritakan. Kadang yang mengajarkan dendam itu ibunya loh. Urusan warisan diceritakan, tahu enggak? Ayahmu, pamanmu itu loh. Itu yang paling rebut waris, setiap hari dibahas. Sehingga benci sama pamannya. Sama tetangganya juga begitu. Kita perlu membersihkan hati, ajari anak kita sejuk, kebal. Kalau gambarannya begini, kita punya kebun. Tiba-tiba ada sapi tetangga masuk, ngabisin kepung kacang kita. Kacang panjang itu kan tinggi, dimakan sapi kan enak banget. Kelihatannya anak kita dengar berita itu. Kelihatannya mukanya mulai marah, lalu kita tanya, "Sayang, kamu dengar berita apa tentang kebun kita?"
1: "Ah, ayah. Ini kurang ajar tetangga, kebun sapinya masuk."
0: "Ah, oke, sini, sayang. Ayo angkat tangan." "Apa ya?" "Doain bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga tetanggaku, kami jaga tetangga kami, ya Allah. Semoga sapinya semakin banyak, ya Allah. Semoga punya kebun sendiri, ya Allah. Semoga ke depan gak ngerusak kebunnya orang, ya Allah. Muliakan dia, ya Allah." Ini kita ajari mendoakan yang baik, supaya anak kita tidak biasa dengan dendam. Kalau kita ingin negur tetangga, babnya lain, negur tetangga. Tapi jangan diajari anak memusuhi tetangga. Tapi ayah yang tidak baik, waktu ayah anaknya ngadu, "Nak, kamu dengar berita apa hari ini?" "Ayah, ada sapi masuk rumah kita sampai ngerusak tanaman." Ayahnya memang ayah model madhab iblis, langsung ngomong, "Kamu tahu nak, 2 tahun yang lalu lebih parah lagi." "Udah, masih ingat 2 tahun yang lalu." "Bukan ini, habis 2 tahun yang lalu, Masya Allah." "Ya dia lagi, keluarga itu lagi." Allah, ini orang tua macam apa menanamkan kebencian. Hati-hati, ini kadang-kadang orang tua tidak berperan sebagai orang tua. Dan setelah ini harapan kami adalah, ayo Indah, apa tadi kita mulai, tolong jangan ada caci maki di rumah Anda. Jangan ada caci maki. Caci maki terang-terangan atau caci maki sindiran. Caci maki terang-terangan dasar kau begini, kau begitu, caci maki. Sindiran itu juga ada loh ya, mohon maaf. Sindiran, orang ini memang biasanya model manusia, ini manusia yang kurang bersyukur. Yang istri yang rambutnya keriting minta dilurusin, yang lurus minta dikeriting, ini kan modelnya. Padahal kuncinya adalah syukur dengan apa yang Allah berikan. Jangan diseksa, istri harus dirubah-rubah yang menunjukkan kalau dia tidak puas dengan pasangannya. Kalau sederhananya gini, kalau seorang suami pulang dari kerja, dari mana, bepergian, pulang bawa bedak. Bedak pemutih kulit. Hari pertama sang istri senang karena dikasih bedak pemutih kulit atau semacam apa pelembab pemutih kulit. Pergi lagi kedua, pulang lagi membawa pelembab pemutih kulit. Ketiga lagi membawa lagi. Keempat sudah mau, iya memang saya hitam, gitu, kerasa dia. Akhirnya, mohon maaf loh, halus perasaan itu. Kalau sudah orang punya kebiasaan, Indah akan indah. Bahkan ingat, ini kan ada hubungannya dengan masalah rumah tangga. Kita juga punya ada diklat cinta, harus indah rumah tangga, jangan biasa dengan percekcokan. Maka yang pertama tadi, jangan biasa mencaci. Biarpun pasangan mulai ya dicaci, jangan kau caci. Sebab cacianmu itu adalah tambah menjadikan dia terpuruk dan akan ditiru anak dengan cacian, akan menanamkan kejelekan pada anak. Berarti akan menyebarkan penyakit itu. Jangan mencaci sama sekali. Kalaupun Anda ingin mengingatkan, tidak harus dengan caci maki. Dengan ingatan yang halus, mungkin minta maaf dulu, "Sayang, Abang mau bicara, boleh enggak?" Kalau belum siap enggak, bicara yang baik. Ingin menyebutkan kekurangannya. Sampai suatu ketika ada gambaran begini, wahai. Ada gambaran suami istri yang komitmen sama-sama ingin berbenah setelah dengar ceramah sepertinya. Agar benah diri, agar menjadi baik, yuk kita saling koreksi. Supaya kita tahu kekurangan kita, agar nanti kita berbenah. Itu kata istri, kata suami, "Oh bagus itu." Akhirnya sang suami memberikan pada istri kertas lembar sambil mengambil selembar kertas untuk sang suami. Akhirnya apa? "Yuk kita ke kamar yang berbeda. Yang satu di kamar anaknya, satu di kamar ini, berpisah. Tolong..." Kejanjinya apa? Mencatat kekurangan pasangannya agar semuanya saling berbenah. "Tapi gak boleh marah ya," kata sang istri. "Iya dong," kata suami, "kenapa marah?" "Karena kita ingin berbenah, kita ingin baik." Betul akhirnya. Setelah beberapa menit, setengah jam, dilipat, taruh di kertasnya. Sang suami menyerahkan kertasnya kepada sang istri. Sang istri menyerahkan kertasnya kepada sang suami. Akhirnya ya berjanji, siapa yang baca dulu? Ya terserahlah. Akhirnya suami, biar saya baca kekurangan saya dulu ya. Akhirnya sang suami baca kekurangannya adalah, kalau datang kurang begini, ini kurang. Ini langsung dipeluk sang istri, terima kasih sayangku, ini baru istriku hebat. Selama ini aku lupa kalau ternyata banyak kesalahan. Makasih sayang ya, hadiah besok saya belikan motor atau anting ya, saya pokoknya kasih hadiah. Terima kasih sayang. Ya. Karena saya istri, saya akan lihat kekurangan saya dong bang. Iya coba buka. Setelah itu sang istri membuka kertasnya. Kosong. Gak ada catatannya. Loh, abang kok gak nulis? Sayang, aku gak bisa melihat kekuranganmu. Ayo, lebih dahsyat mana contoh ini? Ternyata dengan tidak melihat kekurangan menyentuh hatinya. Kadang kita senang mencari kekurangan pasangan. Kurang lebihnya seperti itu. Ayo, insya Allah, pelajaran kita terapkan di rumah. Jangan biasa ada caci maki dan olo-oloan. Kemudian biasakan beri penghargaan kepada pasangan. Harus ada kesabaran menghadapi pasangan. Kemudian selanjutnya, biasakan hadir ya. Rumah kita harus menjadi rumah cinta yang indah. Gak ada percekcokan dan gak angkat suara. Termasuk kepada orang siapapun. Kalau kita suka marah-marah, menularkan amarah. Yang kedua adalah, hadirlah dalam kehidupan keluarga. Apalagi yang mohon maaf, yang pulangnya suka merantau, di saat di rumah maksimal. Apalagi mudik begini ini, maksimal dengan anak dan istri. Jangan sampai semua masing-masing dengan handphonenya dan sebagainya. Itu kebodohan. Maksimal ketemu. Sehingga ini akan menanamkan cinta dan kasih. Di saat berpisah akan semakin erat nanti. Jadi hadir dalam kehidupan mereka. Mohon maaf, tanyakan pohon rindang di belakang rumah Anda. Pernahkah dia dengar bisikan mesra Anda di bawahnya untuk minum teh? Gak harus pakai mahal, mohon maaf, gak harus pergi ke hotel. Nah, gelar tikar teh demi suasana yang indah. Itu orang cerdas. Jangan sampai gara-gara ini semuanya nanti pakai mahal ke hotel, nginep di sana dan sebagainya, villa sana. Oh, bukan itu. Membuat keindahan tidak harus mahal. Mungkin lihat sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, sudah gak tahan dia. Segera buat teh hangat. Langsung memanggil suami, sayang sini. Ada cerita indah. Oh, indah. Hidup indah. Kemudian, yang ketiga adalah, anak-anak Anda, tolong jangan matikan mental mereka. Dengan ambisi Anda untuk menjadikan mereka sukses. Sehingga kalau salah sedikit, langsung dihabisi, habis-habis. Akan tapi, ayo, ada sisi positifnya. Anda angkat dulu, Anda tunjukkan dulu, baru nanti ingin mengingatkan dia kekurangannya, diingatkan boleh. Tapi jangan dikit-dikit main marah juga dengan anak-anak. Sehingga sampai di mata anak itu apa? Kalau tidak marah, bukan mama lagi. Dikit-dikit marah. Sampai ngomong, gak ada benernya kalau sama mama ini. Ada loh anak ngomong itu. Semuanya salah, gak ada benernya. Sehingga ini muncul penyakit kalau bicara psikologi. Muncul penyakit, anak itu takut lakuin apa-apa. Nanti takut disalahin. Akhirnya kena was-was. Mau melakukan apa? Permasalahan panjang. Baik, ini saja yang baru kami hadirkan. Ayo ikrar. Anda harus baik di rumah Anda. Jadilah Anda suami terbaik. Dan mohon, hei para istri, jika ada kesadaran dari suamimu untuk minta maaf, berlapanglah Anda. Tidak usah pakai kalimat yang menjadikan dia tambah lari. Makanya jangan diulang lagi. Ini kan kurang ajar malah. Ini model begitu ya. Oh, sudah suaminya insaf minta maaf, malah ditumpangi. Makanya ini berarti dia juga gak insaf. Sambutlah, aku juga minta maaf sayang. Seorang istri minta maaf pada suami, lapanglah dada. Ini lapang dada ini penting. Kalau sudah Anda punya ilmu-ilmu begini, ini sudah terselesaikan. Di rumah Anda akan indah, di rumah Anda akan bahagia, dan insya Allah lebaran ini adalah untuk mewujudkan itu semuanya.
2: Nih, kakak minta tetes mata dong.
3: Tumben.
2: Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
3: Jangan ngomel dulu atuh Mi. Mana obat tetes matanya?
2: Bentar, Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
3: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
2: Shh, diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh, mata merah, perih. Ya, buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama Kemata Cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul, Kak, biar cepet sembuh.
3: Tapi aman kan, Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
2: Aman dong, Kakak. Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah, manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
3: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
2: Walah, bocah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Wah, selamat pagi semua sobat Sarah FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Iya, alhamdulillah hari ini dia sehat dan baik ya. Dan walaupun cuaca mendung, Nia hadir lagi nih menemani setiap pagi sobat Sarah FM bareng acara All This Way Warriors. Ya, stay tune terus sama Nia sampai jam 8 nanti. Dan spesial banget nih edisi hari ini ya, di hari Rabu bulan September, tanggal 9 bulan 9. Wah, ada apa hari ini? Ya, semoga hari ini ya lagi sakit segera kesembuh. Yang mau berangkat sekolah juga semangat bangun pagi, jangan sampai terlambat ya. Ya, semangat pagi pokoknya. Dan juga oke. Yang mau ikutan gabung sambil uprek, sambil goreng-goreng, sambil masak-masak, sambil sarapan, boleh gabung aja. Nia tunggu ya di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Dokter Indonesia. Terus semangat pagi sambil dengerin All This Way Warriors ya. Thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Luar biasa WhatsApp maupun SMS-nya. Wah, full banget ya. Thank you banget nih semangat paginya. Iya, yuk bangun sambil dengerin lagu nih. Ada Endang Estaurina, Nia puterin Aku Ingin Merasakan Cinta. Station baru Nia di All This Way Warriors. Jangan kemana-mana ya.

0: Solusi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya. Mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM Kebun.

terabung ya, sudah muncul pada jam 7 pagi ini ya. Hai hai hai, udah siap otw yuk. Otw ke mana? Ke sekolah ya. Semangat semangat semangat. Semangat pagi pokoknya buat semua sobat Sara FM hari ini. Dan ya, thank you banget ya yang udah-udah semangat pagi, udah-udah gabung. Nanti nih bacain untuk atensinya. Sebelum dibaca nih harus minum Habutop dulu ya. Iya dong ya, supaya badan gak pegel-pegel, gak nyeri sendi, asam urat juga aman ya. Udah tahu asam urat makanya bayem mulu ya, atau kangkung, atau alama. Ya gitulah mania ya, adanya kayak gitu. Makanya ya, sembuhin asam uratnya dulu. Yuk buruan minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disemurahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya nih udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga terbuat dari bahan-bahan berkualitas tanpa kimia ya. Jadi udah 100% herbal alami, gak ada efek samping dan gak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk buruan coba ya Habutopnya sekarang juga. Bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Kalau udah kita stok, langsung banyak yang gercepin, langsung habis deh. Makanya ya, setiap langsung habis, langsung di stok, langsung pokoknya kalau udah kita stok gitu, udah diisi banyak, langsung merapat aja, jangan sampai kehabisan lagi ya stok Habutopnya. Kasihan banget kadang ada banyak banget yang nyari sampai sini sampai sana, tapi gimana ya Bani ya, kosong terus di situ ya. Iya ya, pokoknya iya harus cari Habutopnya ya, malah kayak berburu ya, nyari kemana-mana nggak ada ya. Ya semangat pagi pokoknya buat kita semua. Dan juga okay, yang mau order Habutop harus tahu dulu nih mau belinya yang berapa kapsul, karena emang ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Buruan deh. Jangan sampai kehabisan ya sobat Sara FM. Jangan sampai kehabisan. Iya dong. Dan okay. Thank you banget yang udah selalu minum. Habis sarapan ini minum 2 kapsul Habutopnya ya. Okay. Iya dan okay banget. Thank you yang udah merapat. Ih, mantap banget ya mendoanya Umi. Aduh kok nih yang gak dikasih ini. Ya gabung dulu. Yuk. Nanti dia bacain atensinya ya, yang belum gabung ditunggu aja di 0851860699984 ya. Ya, okay. Ada siapa ini? Oh, SMS-nya ya dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Liana. Selamat pagi buat semuanya. Katanya salam buat semua pendengar Sara FM, semoga berkah hari ini. Request lagunya apa nih Mbak Liana? Ini Rindu dari Farid Harja. Okay, ya. Udah muncul pertama kali tadi Mbak Liana. Thank you banget. Dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Apa kabar Mbak Nia? Iya, Nia sehat alhamdulillah. Salam buat bunda-bunda, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, mama-mama, terus mbah-mbah juga ya. Lagunya Aku Ingin Merasakan Cinta. Wah, sini Mbak Yaya nanti tak kasih cintanya ya. Buat Mbak Nia makasih dan selamat bertugas. Thank you banget buat Mbak Yaya cantik. Terus ada juga dari Pak Paijo. Hai. Selamat pagi juga. Gabung di Aldisa Waris, lagunya Tengtengen ya dari Lilis Suryani. Salamnya buat Bundar, pagi Pak Putri, Pak Kakung, ada Bunda Wartik, Bututi, Butika, Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hanif,
Mama Agung, Mbak Sri, Bu Ayu, Mama Maria, Bu Rukmi, Mas Andre, Mas Imam, Pak Farina, Bapaknya Nora, ada Om Gendro, Mas Giman, Dora Diambal, Pak Yanto, Mbak Amat, Pak Romeo, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Bania, petugas sehat selalu sekeluarga full barakah. Ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Siap, makasih banyak ya buat Bapak Ijo ya. Sehat-sehat selalu pokoknya. Ada siapa lagi nih? Bunda Wartik ya, selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Terapung dari Atik CB ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Tuti, Mama Asra, Bu Mama Dwi, ada Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lis, Bapak Ijo, Pariano, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mbak Isna, ada Mas Andre, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget buat Bunda Wartik yang ada di Loano Purworejo. Ya, lanjut nih ya, bacain dari Mas Andre. Hai. Selamat pagi juga nih, ikutan gabung di All This Memories, lagunya Beragi, Janji. Oke, habis ini nih yang munculin ya. Kirim salam buat ibuku, Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Tini, Mama Fian, Mama Asrah, Mama Ririn, Mama Ainun. Ada untuk Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Yanti, Putri Selatan, dan baik kembar Om Paryono, Papa Ijo, Pak Yanto, Mas Safi Jambi, Kang Mamat, Bapaknya Nora, buat Nia, Mas Ciarna aja. Sehat terus dan jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih banyak buat Mas Andre ya. Sehat-sehat selalu pokoknya. Ada juga dari Bay Alaska di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi All This Memories. Sehat selalu katanya buat Mbak Nia. Dan minta lagunya Apa Yang Kau Cari dari Endang Estaurina ya. Boleh terputar katanya buat Bu Rukmi, Bunda Arvita, Bapak Ijo, Bapak Riono, Pak Kerencikan, Mas Andre, Bapaknya Nora, Mbak Bubut, Mama Asra, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbak Putri, ada Bunda Wartik, ada Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, Mama Fitri, Bundanya Salis, dan buat semua sobat Sara FM, selamat pagi, semoga semuanya pada sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Buat Bania mah tugas sampai tuntas. Makasih banyak ya buat Bay Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Ya, ada juga dari Papa Romeo di Ambal. Hai, mat pagi juga. Waalaikumsalam. Di play Bania lagunya Aduh Kamu dari Rano Karno. Salam buat Papa Ijo, Putra Sulung, Bapaknya Nora, Putri Selatan, dan buat semua pendengar Setara Kebumen. Buat Manianya tugas sampai tuntas. Makasih banyak ya buat Papa Romeo yang ada di Ambal. Dari Mbak Sri yang ada di Purworejo, hai, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini nih ya? Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Lagunya My Love dari Westlife. Salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bu Tuti, ada Bu Ayu, Mbak Asri, dan di Ambal, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Bunder. Untuk Pak De Selamat, Pak Yanto, Bapak Ijo, ada Umi Hani, Putri Selatan, Mas Oyong, Kang Imam Butuh, Pak Karin Chicken, Pak Paryono, Bu Saminten, dan terima kasih buat Mania, moga sehat selalu. Cantik suaranya, cantik orangnya juga, amin. Makasih ya Mbak Sri ya, sehat-sehat juga di sana. Dan lanjut ada juga dari Kang Yadi Antika yang ada di Mrinen. Hai Kang Yadi. Ya, ikut meramaikan acara All This Memories pikantuk no pemboten, boleh dong. Salamnya buat Mbak Sri, Mbak Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, untuk Bayi Kembar, Mama Sakina, Bunda Titin Wardani, Mas Ade Jember, Mas Rengki, dan juga untuk semua fans Radio Sara FM Kebumen. Buat Mania lagunya Bercinta di Udara dari Farid Harja di Pelaya. Ya, ditunggu ya buat Kang Yadi ya. Ini lagunya udah nyalis ya. Mat pagi juga buat Ibu Ayu cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Mbak Nia, semangat pagi untuk sedulur Setara FM di mana aja berada. Dan tanpa terkecuali lagunya Belahan Jiwa dari Kala Project. Ya, makasih Mbak Nia, sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih buat Ibu Ayu cantik. Belahan Jiwanya ada di mana Ibu? Ketinggalan ya. Ya, Belahan Jiwa ya. Oke, ini di list-list dulu nih sama Nia ya. Oke, lanjut ada dari Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi All This Memories, lagu nih
Pantai Cinta diputar dong. Salam buat semua sobat Sara FM, ucapin nyimat pagi. Salam sehat selalu, salam balik yang udah cewel aku. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Dan untuk Mania, doa yang sama kayak mereka ya, tetap semangat. Jangan lupa pesan Mas Andre, makasih. Iya, thank you banget buat Mama Ririn cantik. Ya, ada juga dari Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Bania, sehat? Alhamdulillah sehat. Mau request lagunya katanya Hitam Putih Fotomu. Salamnya buat Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Putri, sama Asra, Mawfian, Bunda Titin, Bu Yati, Butika, Bu Karmina, Pak Sutar, Rapa Nyenora, Kang Imam. Ada Mas Andra, pada selamat buat Bania, metugas sehat selalu sekeluarga, dimudahkan segala urusannya, full barokah. Biasa Bania nih, bikin secangkir teh moro, bikin segar, hangat, bugar. Mantap Mbak Nur. Iya, seger banget pagi-pagi udah seduh ya nih, belum sempet nih, habis ini seduh pokoknya ya, biar tambah seger. Ada juga dari Supri Group ini ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, buat Mania selamat bertugas sampai tuntas. Dan bagi yang lagi sakit, segera lekas sembuh. Salam buat semua pendengar Sara FM, lagunya ikutan aja ya. Supri Group, sukses bersama. Dan salam buat Om Toto, Mbak Nur Pirong, Putri Selatan, Papa Riono, Bunda Ervito, Om Asra, Papa Ijo, dan Mas Andre. Thank you buat Kang Supri ya. Ya, lanjut dari Putri Selatan, waalaikumsalam. Bania ikutan nimbrung lagunya Kau Yang Kusayang, Betaria Sonata. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Papa Romeo, Kang Imam Butuh, Bunda Warti, Mama Ririn, Umi Hani, Bunda Arvito, Bunda Julit, Pak Putra Sulung, Mama Asrah, Bunda Nyasalis, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Bu Yati, ada Mbak Cindy, Bu Samintan, Mbak Yayah, Main, Mbak Putri, Mbak Kembar, Mbak Alaska, dan semuanya. Semoga sehat selalu. Yang sudah nyekol aku, terima kasih buat Mania. Jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan, sehat selalu ya. Ada Bapak Kekolbi, waalaikumsalam, selamat pagi. Bapak Kekolbi mau minta lagunya Layar Tancap. Ini lagu favorit sepanjang masa apa enggak nih? Mbak Cindy nih, Mbak Cindy. Ya, salam buat semuanya aja, buat Bania, buat tugas, full barokah. Thank you banget buat Bapak Kekolbi ya. Dari Pak Untung Subagio, hai, mat pagi juga. Untung Subagio mau request lagunya Madu dan Racun. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Titin, ada Mbak Uut, Mbak Umi, Mbak Urumi, Om Gender, Mas Hafi Jambi, mat pagi aja. Dari Untung Subagio, thank you banget ya. Ada pesan dari Mbak Putri cantik juga, waalaikumsalam, tetap monitor. Salamnya buat yang udah dengerin Bania siaran, tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Doa yang sama juga untuk Bania, lagunya ikutan aja, semuanya bagus. Oke, thank you banget ya buat Mbak Putri cantik. Sehat-sehat pokoknya. Iya, masak apa Mbak hari ini Mbak? Udah sarapan belum nih? Ya, gasik kayaknya nih. Yuk lanjut. Oh, belum. Walau, belum masak ini. Beli aja ya Mbak yang gampang ya. Oke, lanjut ke lagu dulu ya. Nia puterin nih dari koleksinya Bragi, ada Janji ya. Kalau janji mah harus ditepati, jangan membual doang ya. Stay tune bareng Nia di Oldies and Morris bareng 98.4 Radio Sara Kebumen.

0: tabuin, mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu.
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Guin, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Aduh kamu ya, koleksinya Rano Karno udah nih munculin. Yuk lanjut sesi pon lab, yang mau naik buruan. Naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Oke, ada siapa di sana? Coba dia angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Selamat pagi,
0: Mbak Nina. Pagi, Umi Hanif. Apa kabar hari ini, Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nina sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Sore aku nomor satu, bapaknya nangkat gantian ya.
0: Iya, gantian lah.
1: Bapak Cindik. Nutupin tak ya.
0: Nanti buntut ya, pokoknya ya.
1: Ya, apa minta lagu Mbak Nina? Berapa hari aku gak bisa minta lagu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Setangkai Anggrek Bulan. Ini anggrek bulanku juga mau mekar Mbak Nina, 3 tangkai.
0: Cantik banget tuh ya, Setangkai Anggrek Bulan. Boleh
1: ya, Mbak Nina.
0: Silakan Umi, sambil salam-salam.
1: Salamnya buat Mbak Gugut, Diyati, Mbak Ari, Bumar Mina, Pak Yanto sama Pak Yanti. Terus buat Mbak Yaya. Itu kali Mbak Yaya lagi ini perasaan Mbak Nina, tiap hari lagunya itu terus.
0: Oh iya ya, lagu Mbak Yaya lagu favoritnya itu, Aku Ingin Merasakan Cinta. Oh,
1: kalau Mbak Yaya, aku punya Rupa Irama.
0: Iya ya. Iya.
1: Terus buat Pak Garminto, buat Pak Karim, sama Ibu, semoga jualannya lancar, laris terus.
0: Amin.
1: Terus buat Putri Selatan, Pak Baijo, Putri yang ada di Gerabak, Mbak Nur yang tadi kurang, Putri Selatan, Mak Agung, terus buat Bunda Salis, Bunda Titin Wardani, buat Mama Fian, Mama Cindy, Bapaknya Naura, Pak Putar, Kang Duren, Kang Iman, Bukutu, terus Mbak Kakun sama Mbak Putri, Mama Inta, Bukutuan, Mbaknya Aska yang ada di Jabari, terus buat Kang Gendro yang ada di Bogong, Bapak Mintan, terus Mbak Kakun sama Mbak Putri, terus buat Mbak Putri yang ada di Kalikutes, Pak Devaryono, sama Mbak Yanti di Wadidoko. Buat Mbak Ervito, selamat pagi, Bun. Nah,
0: buat
1: semuanya saja,
0: Mbak Nia,
1: terima kasih
0: sekali satunya. Iya, terima kasih kembali, Umi Hanif.
1: Makan yukin siaran, semoga Mbak Nia sekeluarga diberi kesehatan keberkahan selalu.
0: Amin, ya Rabbal
1: Alamin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif ya. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Waris.